0: persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
1: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
2: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
3: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima badal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
2: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
3: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
4: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
3: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
6: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
7: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
8: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia
6: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, pendengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
9: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah, ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
8: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
10: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
1: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
10: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jamaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus.
12: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
13: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
12: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
13: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
14: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
13: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
15: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara apa namanya negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara struktural, sorry, secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
13: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
16: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
17: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
18: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Huijsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Antikong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izzat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya, Mifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariwe, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori Wanita, Agatha Giselle Pradipta, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo, RRI Yogyakarta, Aplatun Nikmah, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrella Zervinda Nunciata, RRI Malang, Azarin Faras Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Simanungkalit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta favoritmu dengan cara vote di web kita facerri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara, merajut keberagaman, satukan Indonesia, melalui nada dan irama.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Pemerintah kini tengah bergerak melaksanakan transformasi ekonomi. Presiden Prabowo Subianto mengakui agenda transformasi ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah tidak akan berlangsung mudah. Berbagai perubahan mendasar yang dilakukan diperkirakan akan menghadapi tantangan dari banyak pihak. Dan Presiden menilai transformasi ekonomi menjadi hal yang tidak bisa ditunda lagi. Itu yang akan kami hadirkan perbincangannya di pagi hari ini, tantangan transformasi ekonomi pemerintah. Dan nanti kami akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber terkait dengan topik yang akan kami hadirkan di pagi hari ini.

0: Untuk kalau kita lihat dengan kondisi sekarang ini dan kepentingan ekonomi jangka panjang dengan historical apa yang sudah kita lakukan selama ini, transformasi ekonomi ini memang suatu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini. Ada beberapa alasan. Itu pertama, tentunya mengenai tata kelola yang paling di depan mata ya. Transformasi ini terkait dengan tata kelola.
1: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Berita Pagi yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya untuk saat ini kita akan bergabung bersama program Kabar Aceh, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh rekan-rekan penyiar yang tergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh dari Studio Pro 1 RRI Melabuh. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: Pada siang hari kami pantau juga sama, secara umum masih cukup baik, secara umum cerah berawan. Pada sore hari terdapat potensi hujan ringan khususnya untuk wilayah Aceh Timur dan sekitarnya, Aceh Utara, Aceh Tamiang hingga ke wilayah Aceh Sebul Salam. Kemudian juga kami pantau pada wilayah tengah juga sama, yaitu pada sore hari berpotensi hujan ringan mulai dari Aceh Tengah, Bandar Meriah, Galuas maupun Aceh Tenggara. Sementara pada malam hari kondisi cenderung membaik dan dalam kondisi secara umum cerah berawan. Angin sendiri hari ini masih dominan berasal dari barat, kecepatan dirasakan cukup nyaman, yaitu berkisar antara 5 sampai 15 km/jam. Artinya masih dalam posisi normal, namun perlu kami himbau khususnya untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar ataupun Sabang hari ini masih berpotensi angin kencang, sehingga kami himbau kepada masyarakat untuk lebih waspada. Biasanya potensi ini terjadi pada siang menuju sore hari. Sementara gelombang sendiri hari ini cukup baik kami pantau. Lintasan penyeberangan Bandar Aceh Sabang hari ini dalam kondisi cukup baik, gelombangnya dalam kategori tenang hingga sedang, berkisar antara 0,5 sampai 1,25, di mana dalam kategori ini untuk aktivitas penyeberangan ataupun pelayaran masih cukup aman. Kemudian juga untuk lintas barat, baik dari Calang Sinabang, Melabuh Naji Sinabang, ataupun dari Melabuh Sinabang, kami pantau juga gelombangnya cukup baik. Dalam kategori yang sama yaitu tenang hingga sedang, gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai 1,25 dan cukup aman untuk aktivitas pelayaran. Kemudian perlu kami himbau khususnya untuk perairan Samudra Hindia Barat Aceh, khususnya karena biasanya di daerah-daerah ini terdapat aktivitas nelayan. Kami dapat informasikan bahwa untuk wilayah Samudra Hindia Barat Aceh ini terdapat potensi tinggi gelombang yang cukup tinggi, yaitu dapat mencapai lebih dari 2,5 meter sehingga sudah seharusnya menjadi perhatian untuk aktivitas nelayan. Sementara untuk hotspot sendiri, kami BMKG pada hari kemarin khususnya mencatat untuk wilayah Aceh terdapat pengurangan, karena pada hari sebelumnya itu kami mencatat terdapat 300 titik panas, namun untuk kemarin sendiri kurang lebih sudah turun drastis dan terdapat potensinya hanya kurang lebih sekitar 87 titik panas dengan konsentrasi terfokus ke wilayah pesisir barat mulai dari Aceh Barat, Aceh Barat Daya hingga Aceh Selatan. Dan hari ini juga potensi sama, kebetulan masih wilayah pesisir barat dan juga akan meluas ke wilayah tengah. Begitu Kak.
4: Ya, Bang Angga Dirta, untuk pantauan titik api di berbagai wilayah Aceh seperti apa?
3: Baik, untuk titik api sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini masih berpotensi khususnya ke wilayah pesisir barat, mulai dari Aceh Barat Daya hingga Aceh Selatan. Untuk kemarin sendiri kami memantau terdapat kurang lebih sekitar 80 titik api ataupun hotspot. Dan untuk ke depan juga kami perkirakan potensi akan meluas merata di wilayah Aceh, karena memang kami pantau penyinaran matahari juga akan cukup meningkat dalam beberapa hari ke depan hingga puncaknya pada akhir bulan Juni. Begitu Kak.
4: Baik, terima kasih untuk informasi cuaca hari ini untuk berbagai wilayah Aceh, maksud kami berbagai wilayah Aceh, dan selamat melanjutkan aktivitasnya untuk Pak Angga Dirta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pendengar RRI, untuk pendengar Kabar Aceh ya, Sekorwil 17 Aceh. Tadi info cuaca sudah disampaikan bagaimana informasi untuk berbagai wilayah Aceh, informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh khususnya untuk hari ini. Dan lanjut untuk Kabar Aceh hari ini, kita akan dengarkan informasi kembali atau selanjutnya ya dari rekan-rekan siar kita yang sudah tergabung, baik dari Banda Aceh, Sabang, Melabuh, Singkil dan juga Laksmawi. Mungkin di awal informasi ini Nur mau ke daerah yang agak lebih jauh sedikit ya. Dari Singkil, Kak Aryani, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat. Kak Nur apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat juga.

0: Oke, Kak Aryan.
1: Pagi hari ini ya.
0: Kenapa, Kak?
1: Wajahnya pagi hari ini nggak kelihatan, padahal cuacanya cukup cerah loh, Pak.
0: Wajahnya masih belum bisa dilihat, Kak, karena nggak estetik di kamera nanti bagian gigi.
1: Hari ini ya.
0: Iya, jadi izin untuk beberapa waktu memang Nur harus pakai masker. Oke, Kak Aryani, ada informasi apa nih dari Singkil?
1: Iya, seperti yang disampaikan oleh BMKG tadi ya, untuk Singkil saat ini cuacanya cukup cerah dan sangat panas, bahkan dengan kondisi cuaca saat sekarang ini mulai terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhula di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, cuaca panas dan musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan atau karhula mulai terpantau terjadi di Kabupaten Aceh Singkil. Salah satunya kebakaran yang telah terjadi di Desa Pertampakan dan Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah. Kepada RRI, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil Al-Husni membenarkan adanya kebakaran tersebut yang mulai terjadi pada 1 Juni 2026 kemarin. Nah, Al-Husni mengatakan adanya kebakaran tersebut sebelumnya BPBD langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pemadaman di lokasi kebakaran di dua desa tersebut. Nah, selanjutnya Al-Husni juga menegaskan pemicu kebakaran utama yang terjadi saat sekarang ini tidak lain adalah akibat cuaca yang cukup panas dan sudah memasuki musim kemarau untuk Kabupaten Aceh Singkil saat sekarang ini. Itu dia Kak Nur, informasi dari Singkil. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Kak Aryani dari Aceh Singkil. Kita menuju Melabuh boleh ya? Oke, Melabuh ada Bang Fadil. Gimana kabar Bang Fadil?
2: Alhamdulillah sehat Kak Nur di kesempatan pagi hari ini.
0: Alhamdulillah. Baik Bang Fadil, gimana nih untuk informasi dari Melabuh? Ada informasi apa aja? Silahkan Bang Fadil.
2: Baik, satu informasi akan kami hadirkan di program Kabar Aceh edisi siar hari ini Selasa 2 Juni 2026. Tim gabungan padamkan karhutla Aceh Barat yang terus meluas. Tim gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar hingga Senin 1 Juni 2026 siang kemarin. Kebakaran hutan dan lahan melanda sejumlah titik di Aceh Barat dengan luas mencapai 10 hektar. Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah menyampaikan karhutla dilaporkan mulai terjadi sejak 30 Mei 2026 kemarin. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga meluas. Karhutla terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Gampong Brawang dan Gampong Kuta Padang Layung yang merupakan lahan kosong. Hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah mencapai 10 hektar. Teku Ronald menyebutkan bahwa titik penyebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar, kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas membakar ilalang, bahkan ilalang muda di lahan gambut. Sementara itu, Sopian Gecik Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon, juga menyampaikan bahwa dirinya tak menduga api begitu cepat merambat, padahal pada minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang. Saat cuaca panas, muncul kembali dan bahkan meluas. Dalam operasi pemadaman karhutla ini, Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo memimpin langsung personel dan membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD, tim KPH, masyarakat terlihat bahu-membahu memadamkan api di sekitar lokasi. Demikian satu informasi Kak Nur dari Melabuh, kembali ke Takengon.
0: Baik, untuk informasi Melabuh menyapa ya, Melabuh pagi ini ya. Itu apakah ada untuk dialog pagi mungkin Bang Fadil?
2: Ada Kak Nur, bentar ya kita cek. Untuk Melabuh menyapa edisi hari ini di Melabuh, kita akan membahas terkait SPMB 2026, transparan, bebas, gratifikasi, dan berkeadilan, yang mana nantinya ada dua narasumber yang hadir. Salah satunya dari Kemenag Aceh Barat, yaitu ada Bapak Suhadi selaku Kasih Penmat Kemenag Aceh Barat dan Ibu Arnawita dari Dinas Pendidikan Aceh Barat selaku pengelola data dan informasi Dinas Pendidikan Aceh Barat. Demikian Kak Nur.
0: Oke, semoga lancar untuk Melabu menyapanya dan menjadi informasi untuk masyarakat Melabu khususnya. Dan lanjut ya, ke Sabang boleh ya, Kak Nanda ya. Oke, Kak Nanda gimana kabar? Kak Rizka. Ya Allah. Oke, Kak Rizka di Sabang.
3: Iya Kak Nur, halo Kak Nur.
0: Iya halo, gimana kabar Kak Rizka?
3: Iya, di Sabang untuk hari ini terpantau berawan ya, dan juga angin bertiup kencang seperti yang tadi disampaikan oleh BMKG ini Kak Nur.
0: Oke, ada informasi apa atau informasi lainnya dari Sabang Kak Rizka?
3: Baik, terima kasih. Dari Sabang ini kita punya dua informasi. Yang pertama mengenai tim unit reaksi cepat atau URC Satreskrim Polres Sabang berhasil mengamankan seorang pria berinisial FH 35 tahun yang terlibat dalam kasus pencurian dengan pemberatan di sebuah rumah warga di Kota Sabang. Kasat Reskrim Polres Sabang Ibtu Irfan MA mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan seorang warga berinisial NST yang kehilangan uang tunai sebesar Rp31 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan awal, FH diduga masuk ke rumah korban dan mengambil uang tunai sebesar Rp31 juta rupiah. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul. Selanjutnya, tersangka bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Sabang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kemudian, info arus penumpang ya menuju Kota Sabang mengalami peningkatan selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Sabang, sebanyak 10.439 penumpang tiba dari Banda Aceh ke Sabang menggunakan kapal feri dan ekspres bahari selama periode 27 hingga 31 Mei 2026. Dan kedatangan wisatawan ini didominasi masyarakat dari dataran Aceh dan wilayah Sumatera. Sementara itu untuk arus keberangkatan ini tercatat sebanyak 6.900 penumpang berangkat dari Sabang menuju Banda Aceh selama periode yang sama. Demikian ini dua info dari Sabang, Kak Nur, kembali ke Takengon.
0: Terima kasih Kak Rizka, dan lanjut ke Banda Aceh boleh Bang Rifki. Oke, gimana Bang ya, Rifki siap. Kabarnya?
4: Alhamdulillah baik untuk hari ini Kak Nur.
0: Baik, ada informasi apa nih dari Banda Aceh Bang Rifki?
4: Ya baik, sebelumnya kami informasikan untuk kondisi cuaca tadi pagi sempat diguyur hujan ya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, hujan ringan ya. Dan juga semalam sekitaran pukul 11 malam ya itu juga diguyur hujan sedang untuk wilayah Banda Aceh. Namun pagi ini ya selepas subuh tadi ya sudah mulai hadir kembali mentari menyinari Banda Aceh. Ya, semoga kondisi hari ini juga cukup baik melakukan beragam aktivitas ya. Kami hadirkan satu informasi dari Banda Aceh, lebih tepatnya mungkin ke arah Aceh Besar ya. Ini terkait dengan kondisi pencarian korban tenggelam di Pulau Aceh. Nah, memasuki hari ketiga ya pencarian korban laka laut yang tenggelam di Desa Alu Riung Pulau Nasi, Kecamatan Pulau Aceh, Aceh Besar. Tim gabungan terus melakukan upaya pencarian intensif. Hingga Senin sore kemarin ya pendengar, korban bernama Ahmad Talha Reza berusia 21 tahun yang merupakan warga desa setempat belum ditemukan. Nah, menurut keterangan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil, ia mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan unsur terkait ya, mulai dari personel SAR, nelayan, keluarga korban, serta masyarakat setempat. Nah, kegiatan kemarin itu dimulai pada pukul 7 pagi dengan menyisir perairan di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, masyarakat juga turut membantu dengan melakukan penyisiran di sepanjang bibir pantai ya. Hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat sore kemarin, korban Ahmad Talha Reza ini masih belum berhasil ditemukan. Kondisi cuaca yang juga mulai gelap ya, memaksa tim menghentikan pencarian sementara dan melanjutkannya kembali pada hari berikutnya, mulai dari hari ini ya. Ya seperti diberitakan sebelumnya ya pendengar, korban ini musibahnya pada hari Sabtu terjadi pada 30 Mei 2026 saat mancing ya di kawasan tebing laut Desa Aluriyeung, Pulau Nasi, Kecamatan Pulau Aceh. Nah, korban lalu ingin mengambil kait pancing yang tersangkut di dasar perairan ya. Lalu korban berinisiatif untuk turun untuk melepaskan mata pancing. Namun naas ketika ingin menyelamatkan pancing, yaitu dihantam ombak besar yang mengarah ke lokasi korban dan korban terjatuh dan terpeleset ya. Namun para teman-teman korban pada saat itu juga berusaha untuk melemparkan tali pancing ya untuk bisa disambut oleh korban, namun korban kelelahan dan akhirnya terseret arus. Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan masih terus melakukan pencarian guna menemukan korban yang hilang di perairan Pulau Aceh tersebut. Itu dia informasinya Kak Nur. Baik. Dari Aceh Besar untuk pagi ini.
0: Terima kasih Bang Rifki, semoga ya, sama-sama. Korban segera ditemukan dalam kondisi apapun. Amin. Dan untuk Banda Aceh menyapa atau dialog pagi?
4: Ya, kita masih menunggu dari tim ya, karena siap. Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi.
0: Siap, lanjut ke Loksmawi Kak Nanda. Tadi dipanggil-panggil namanya, tapi kok tujuannya ke Sabang ya. Oke, Kak Nanda gimana kabar Loksmawi untuk hari ini? Kabar Kak Nanda juga?
3: Iya, alhamdulillah kabar Loksmawi hari ini cukup cerah ya di pagi hari dan kayaknya bakal panas terik di siang hari ya, karena sebelumnya juga cuacanya juga panas selalu. Dan kalau dari saya sendiri alhamdulillah sehat. Kak Nur gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat walaupun agak-agak radang.
3: Iya, semoga cepat kembali fit ya Kak Nur ya.
0: Iya, amin. Oke, ada informasi apa aja dari Loksmawi Kak Nanda?
3: Ada informasi ini dari Loksmawi terkait dengan jemaah haji Loksmawi yang sudah melewati fase kritis di Mina dan semua dalam kondisi sehat. Kabar yang melegakan datang dari Tanah Suci Mekah, sebanyak 240 jemaah haji asal kota Loksmawi dilaporkan dalam kondisi yang sehat walafiat setelah berhasil melewati seluruh rangkaian puncak ibadah haji yang cukup menguras fisik di Arafah, Musdalifah, dan juga di Mina. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Loksmawi, Dr. Randes Haji Jamaluddin memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan jemaah asal Loksmawi yang mengalami sakit fatal maupun yang meninggal dunia. Dan jemaah haji Kota Loksmawi yang berjumlah 240 orang dalam keadaan sehat semua, sampai hari ini tidak ada yang dilaporkan sakit parah atau meninggal dunia. Dan Jamaluddin menambahkan seluruh jemaah telah merampungkan prosesi melontar jumrah ula, usta, dan juga akabah. Dinamika di lapangan pun berjalan lancar, di mana sebagian jemaah mengambil pilihan nafar awal dan sebagian lainnya mengambil nafar sani. Saat ini seluruh rombongan telah kembali ke hotel masing-masing di Makkah untuk bersiap melaksanakan tawaf ifadah. Dan menurut Jamaluddin, pelaksanaan ibadah tahun ini berjalan jauh lebih tertib, baik saat jemaah berada di Arafah maupun di Mina. Padahal fase tersebut merupakan puncak haji yang paling padat dan membutuhkan stamina yang luar biasa akibat faktor cuaca. Meskipun secara akumulatif dilaporkan ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang wafat di Tanah Suci, namun jemaah haji asal Loksmawi sejauh ini berhasil melewati masa-masa kritis tersebut dengan aman dan sehat walafiat. Kendati fase krusial telah terlewati, Kemenag Loksmawi tetap mengingatkan para jemaah untuk tidak longgar dalam menjaga kesehatan. Pasalnya cuaca di Arab Saudi saat ini juga tergolong cukup panas dan perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang lumayan panjang. Dan menurut Jamaluddin masih membutuhkan waktu kurang lebih 25 hari lagi berada di Makkah dan dihimbau masyarakat, maksud kami dihimbau jemaah untuk menjaga kesehatan dengan baik. Jika sesuai jadwal yang telah ditetapkan, seluruh rombongan jemaah haji asal kota Loksmawi dijadwalkan akan bertolak kembali ke tanah air pada tanggal 26 Juni 2026 mendatang. Itu dia informasi dari kota Loksmawi, Kak Nur Hasanah, yang bisa Nanda laporkan di Kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Kak Nanda. Untuk Loksmawi menyapa bagaimana Kak Nanda?
3: Ya, untuk dialog Loksmawi pagi ini nanti kita akan membahas mengenai ini dialognya mengenai Sebentar, saya lihat flyer dulu. Peran keluarga dalam proses edukasi anak. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Kepala DP3 AP2KB Kota Lok Sumawe dan juga ada tokoh ulama nanti yang akan memberikan pandangan mengenai bagaimana peran keluarga dalam proses edukasi anak atau membimbing anak tumbuh kembangnya dan sebagainya.
0: Oke, terima kasih Kak Nanda. Semoga segala sesuatunya berjalan lancar ya Kak Nanda.
3: Terima kasih Kak Nur.
0: Iya, dan untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, pagi ini agak sedikit mendung berawan, apa ya, cerah berawan ya mungkin ya. Jadi agak cemburu dengan Banda Aceh, walaupun panas di sana, tapi udah dapat kabar hujan-hujan ya tadi malam jelang subuh. Takengon beberapa hari kebelakang sepertinya belum. Jadi memang cuacanya terik sekali kalau di siang hari. Tapi tadi pagi ada informasi dari BMKG memang disampaikan wilayah Tengah Aceh itu ada potensi hujan di sore hari, tapi menyeluruh, tapi nggak tahu juga nih bakal hujan beneran atau enggak ya, karena beberapa daerah mungkin sudah pada kangen hujan turun, walaupun ada beberapa daerah yang masih agak-agak trauma. Kemudian ada informasi juga nih terkait dengan proses pembersihan jalan Enang-Enang yang mungkin ini juga banyak masyarakat Aceh, berbagai wilayah Aceh yang mengetahuinya lewat informasi yang cukup viral ya, di mana kalau dilihat dari berita memang target pembangunan oleh pemerintah itu di 2027, tapi masyarakat Enang-Enang di sana dan turut didukung oleh sejumlah masyarakat, berbagai lapisan organisasi, komunitas, itu mereka sama-sama galang dana. Dan bahkan ada salah satu mantan mukim Pintu Rima Gayo, itu Pak Syahrial, yang kita ketahui lewat berita online, yang lewat informasi yang cukup viral, beliau menyampaikan rela menjual lahan kebunnya, serante-serante gitu ya, dengan uang yang mungkin belasan juta, demi agar bisa menyewa atau membeli minyak beko untuk pengerjaan pembukaan jalan Enang-Enang agar lintasannya tidak terlalu jauh lagi dan masyarakat di sekitar Enang-Enang bisa kembali hidup perekonomiannya. Kemudian beberapa waktu lalu juga kita ketahui informasi dari pihak Masjid Agung Ruhama itu setidaknya ada 17 juta sudah diserahkan. Tadi pagi dalam ceramah subuh itu Bapak penceramanya ya juga menyampaikan jika mereka sudah mengumpulkan dana 20 juta lebih lagi dan bakal akan diserahkan ke pihak masyarakat yang melakukan pengerjaan di kawasan Enang-Enang tersebut. Kemudian untuk Takengon Menyapa pagi ini Nur juga belum dapat nih informasinya dari rekan reporter. Jadi itu saja ya untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh. Mungkin terima kasih ini untuk rekan-rekan siar se-Aceh. Ada Bang Rifki di Banda Aceh, Kak Rizka di Sabang, Bang Fadil di Melabuh, ada Kak Aryani di Singkil dan Kak Nanda di Lok Sumawe. Selamat melanjutkan aktivitasnya di satuan kerja masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kabar Aceh selanjutnya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti kabar Aceh, sejumlah informasi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan penyiar yang tergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dan tentunya nantinya tepat pada pukul 8, kita akan menghadirkan program Labuh Menyapa, membahas terkait SPMB 2026, transparan, bebas, gratifikasi, dan berkeadilan. Nantinya ada dua narasumber kita yang akan berbincang bersama kita, yaitu ada Bapak Suhadi SAG, selaku Kasih Penmat Kemenag Kabupaten Aceh Barat, dan Ibu Arnawita selaku Pengelola Data dan Informasi Dinas Pendidikan Aceh Barat. Nantinya bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui layanan interaktif kami di 0811-6889-697. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, sembari menunggu, kita akan bergabung bersama program Labuh Menyapa. Berapa lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama kami di program Masa Tuhir Melabuhkan Hal Inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Ali Munir, SENMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dadan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh iya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Primogenasi.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu hiburan yang tadinya telah kami siapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, tepat pada pukul 8 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan program Melabuh Menyapa, dialog interaktif. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini membahas terkait dengan SPMP 2026, transparan, bebas, gratifikasi, dan berkeadilan. Dari studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Jumpa lagi kita dalam Melabuh Menyapa edisi siar hari ini Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Fadil Tarmizi. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan SPMP 2026, transparan, bebas, gratifikasi, dan berkeadilan. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kedua narasumber kita yaitu telah bergabung bersama program Melabuh Menyapa. Dan tentunya ada Bapak Suhadi yang juga telah bergabung melalui via Zoom kami untuk membahas terkait dengan tema di kesempatan pagi hari ini. Namun di kesempatan pagi hari ini kami akan menyapa bagi narasumber kami yang telah bergabung dalam program Melabuh Menyapa. Di studio telah hadir Ibu Arna Wita AMD selaku pengelola data informasi Dinas Pendidikan Aceh Barat. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
4: Selamat pagi.
2: Mungkin bisa lebih dekat lagi dengan mingap. Iya. Gimana kabarnya di kesempatan pagi hari ini Ibu, sehat?
4: Alhamdulillah, sehat.
2: Gimana perjalanannya ke RRI tadi Ibu?
4: Perjalanannya tadi ya agak sedikit macet karena mungkin karena anak-anak hari ini pada keluar semua untuk ujian, gitu,
2: ujian
4: jadi
2: ya,
4: agak sedikit macet seperti itu.
2: Iya. Nah, yang kedua ada narasumber kita Bapak Suhadi yang telah bergabung melalui Zoom kami selaku Penmat Kan Kemenag Aceh Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Suhadi.
5: Alhamdulillah
2: sehat Pak. Kita kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat-sehat semua.
2: Iya.
5: Secara hari ini juga
2: tetap semangat Pak Suhadi di kesempatan pagi hari ini ya. Mungkin saya akan berbincang kepada Bapak Suhadi terlebih dahulu ya. Pak Suhadi, kita akan membahas terkait SPMB 2026 secara transparan, bebas, gratifikasi, dan berkeadilan. Nah, tentunya di kesempatan pagi hari ini kesiapan dari madrasah di bawah Kemenag sendiri dalam menghadapi SPMB 2026. Silakan Pak Suhadi.
5: Baik, alhamdulillah di tahun 2026 ini madrasah-madrasah di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat telah melaksanakan seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 yang telah digulirkan sejak Januari sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Pendidikan Islam untuk penyelenggaraan seleksi yang dilakukan oleh setiap madrasah. Jadi atas dasar petunjuk teknis ini secara bergulir perjalanan waktunya dari bulan 2, 3, dan 4 terus ada upaya-upaya dari madrasah-madrasah menyeleksi ya penerimaan siswa baru, dan alhamdulillah sebahagian besar telah menyelenggarakan seleksi ini, yang khususnya di madrasah-madrasah favorit, baik di tingkat MI, MTS, dan MA, yang khususnya di Johan Pahlawan, Kecamatan Johan Pahlawan. Dan alhamdulillah telah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian.
2: Ya, Pak Suhadi, mungkin bisa dijelaskan sedikit, ini menarik karena memang kita akan terus masuk ke dalam bagian pertanyaan kita, karena memang beberapa waktu lalu kita juga mendapatkan satu isu terkait dengan komite. Mungkin nanti kita akan bahas dalam pertanyaan selanjutnya. Namun saya akan menanyakan terlebih dahulu terkait dengan kebijakan utama Kemenag terkait SPMB 2026 yang menjamin transparansi. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Suhadi?
5: Ya, baik. Salah satu indikator yang kita, yang madrasah laksanakan dalam penerimaan siswa baru tahun ini, ada beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok prestasi. Artinya, siswa dari jenjang sebelumnya itu, kalau di DSD itu langsung mereka dilakukan seleksi yang kiranya sesuai dengan kuota yang dapat tertampung. Dan kemudian untuk yang untuk sanawiyahnya, artinya mereka anak-anak kita yang akan masuk sanawiyah itu memperebutkan tiket prestasi. Artinya ada perlombaan-perlombaan kompetensi yang dilaksanakan oleh madrasah-madrasah, sehingga mereka-mereka yang berprestasi di dalam berbagai bidang yang dilombakan itu mampu meraih prestasi terbaiknya. Nah, itu akan dapatkan golden ticket. Dan kemudian ada kelompok reguler seleksi penerimaan siswa melalui jalur seleksi umum. Nah, dan kemudian dari hal tersebutlah daya tampung yang tersedia dimaksimalkan, sehingga itu menjadi salah satu indikator transparansi kita bahwa di sana anak-anak yang memiliki nilai terbaik dan juga anak-anak yang lain punya nilai terbaik, tetapi karena kuotanya terbatas, maka yang tertinggilah yang mendapat prioritas utama untuk bisa masuk ke jenjang berikutnya. Dan juga demikian halnya dengan dari sanawiyah ke aliyah, dari SMP ke tingkat MA-nya atau MTS-nya, dari MTS ke MA-nya. Nah, demikian salah satu bentuk transparansi yang kita laksanakan beberapa waktu yang lalu oleh madrasah-madrasah, yang khususnya madrasah terfavorit di Kecamatan Johan Pahlawan.
2: Ya, Pak Suhadi, mungkin bentuk pengawasan yang dilakukan secara internal dari Kemenag dalam menjaga integritas panitia SPMB yang ada di Aceh Barat ini bagaimana sejauh ini, Pak?
5: Ya, setelah petunjuk teknis itu kami sampaikan hingga ke madrasah-madrasah, artinya itu kita melakukan rapat kerja yang sebelumnya mengarahkan bahwa setiap madrasah harus benar-benar melaksanakan seleksi siswa ini dengan benar-benar mengedepankan transparansinya. Artinya tidak ada hal yang tertutup yang kiranya nanti memberikan gejolak yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat, dan juga akan membawa efek negatif terhadap eksistensi madrasah yang ada di Aceh Barat. Ya, makanya dalam hal ini di awal-awal telah kita bekali mereka agar dalam pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru di tahun 2026 benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada hal-hal yang mengakibatkan citra buruk itu nanti akan ditempelkan oleh masyarakat ke madrasah-madrasah kita yang ada di Aceh Barat.
2: Cara untuk tadi Bapak Suhadi juga menyebutkan adanya gejolak. Gejolak ini dalam bentuk seperti apa dan cara penanganan yang dilakukan oleh dari Kemenag sendiri dalam SPMB 2026 ini bagaimana, Pak?
5: Artinya gejolak di sini maksudnya kita maknai bahwa jangan sampai ada masyarakat yang tidak terpuaskan atas pelaksanaan SPMB itu. Artinya tesnya jangan ada nanti yang apa yang tidak lulus dibuat lulus atau sebab apa lain-lainnya yang mengakibatkan itu salah. Itu benar-benar salah. Itu berakibat buruk terhadap citra madrasah. Nah, ini yang kita wanti-wanti, jangan ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, karena hari ini madrasah disorot benar oleh masyarakat ya terhadap bagaimana anak-anak itu bisa diterima dengan nilai yang terbaik dan bisa tertampung di madrasah yang mereka minati.
2: Namun jikalau ada penyimpangan ini bagaimana tindakan tegas dari Kemenag sendiri, Pak?
5: Ya, yang tentunya kita bersikap kepada kepala madrasah selaku penyelenggara dan penanggung jawab pelaksanaan itu kiranya perlu kita berikan tindakan peringatan, pembinaan, dan juga kalau hal-hal menyimpang yang terlalu jauh tentunya ada mekanisme tersendiri terhadap hal-hal ini sehingga mereka itu tidak melakukan hal-hal penyimpangan di dalam penerimaan seleksi penerimaan siswa baru ini. Itu yang terus kita wanti-wanti dan kita jaga jangan sampai ada penyimpangan ini. Karena hal itu justru akan memperburuk keadaan bagi madrasah itu sendiri dan juga memperburuk keadaan bagi kepala madrasah dan keluarga besar dari madrasah tersebut.
2: Satu pertanyaan lagi sebelum nantinya saya akan berbincang bersama Ibu Arnawita. Sejauh ini sudah adakah persoalan terkait penyimpangan tersebut terkait dengan SPMB, Pak?
5: Ya, mungkin hari ini yang sangat viral itu yang sudah heboh kita dengar itu penerimaan bahwa di salah satu media itu yang menyatakan adanya pungutan ya di Madrasah Aliyah Negeri Satu Melabu yang intinya dari judul berita tersebut rasanya ada yang kurang tepat padahal pada prinsipnya kita tidak melakukan hal tersebut, tidak melakukan pungutan yang dianggap itu menyalahi aturan yang ada. Okay. Tetapi itu semata-mata keinginan, desakan dari para wali murid yang tidak tertampung siswanya di Madrasah Aliyah. Dan itu sudah dijawab dengan oleh komite madrasah dan juga kepala madrasah bahwa itu pada prinsipnya semua itu dilakukan oleh para wali siswa yang tidak tertampung siswanya. Yang mereka mendesak agar mereka hari ini anak-anaknya dapat tertampung. Okay. Dengan dapat diterima di MAN 1 Aceh Barat. Dan alhamdulillah itu sudah disikapi dengan bijak bahwa andil sekolah sebagai penerima atau yang memungut biaya itu tidak sama sekali. Jadi tidak benar sebagaimana yang tertera dalam judul berita ya. Itu kami sangat miris juga menerima hal tersebut karena berita di berita utamanya MAN 1 Aceh Barat memungut biaya 3.000 sampai 5 apa 3 juta 3 sampai juta. 5 juta rupiah. Nah, itu satu hal yang salah kiranya informasinya, tetapi di dalam berita tersebut isi dari berita tersebut kiranya sangat realistis bahwa banyaknya orang tua yang tidak anak-anaknya tidak dapat diterima atau tidak lulus di dalam seleksi ini menginginkan keinginan yang besar bahwa anaknya bisa tertampung sehingga berinisiasi dengan terbentuknya kepanitiaan tersendiri untuk membangun ruang kelas yang tidak mencukupi tersebut.
2: Kita tahan dulu Pak Suhadi, kita akan berbincang bersama Ibu Arnawita yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Melabuh secara regulasi dalam pengelola data informasi dari Dinas Pendidikan sendiri, Ibu. Sejauh ini bagaimana sistem digital SPMP 2026 yang dirancang untuk menjamin transparansi data sejauh ini, Bu?
4: Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa hadir di sini. Terkait dengan SPMB 2026-2027, banyak sekolah-sekolah kita juga yang sudah melaksanakannya. Jadi sistem penerimaan murid baru ini, kalau di kita mungkin agak sedikit berbeda karena sekolah-sekolah oleh Kementerian Pendidikan sudah membatasi terkait dengan daya tampung untuk SD, SMP kecuali yang TK. Kalau TK mereka tidak dibatasi artinya daya tampungnya. Jadi kalau misalnya untuk SD dan SMP itu tergantung dari jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Okay. Nah, jadi kalau misalnya sarana dan prasarana yang sudah terinput di aplikasi Dapodik oleh operator sekolah masing-masing, misalnya sekian untuk sekolah A, maka apabila dia menerima siswanya melebihi dari jumlah sarana dan prasarana tersebut, tidak bisa, tidak terakomodir. Artinya contohnya misalnya ruang kelasnya hanya 6, berarti untuk kelas 1 hanya 1, hanya masing-masing kelas itu hanya 1. Iya. Jadi kalau misalnya untuk SD itu batasnya, daya tampungnya itu udah dibatasi 28. Kalau misalnya 29 saja itu sudah tidak bisa lagi dia melakukan nanti sinkronisasi, akan terjadinya invalid maksudnya. Dia tidak bisa lagi melanjutkan sinkronisasi di aplikasi Dapodik sekolah tersebut. Begitu juga dengan SMP. Kalau SMP batasnya adalah 32. Jadi kalau misalnya sudah melebihi walaupun hanya satu orang, misalnya bolehlah Bu 33 misalnya, itu tidak bisa. Jadi sistemnya kalau misalnya pada saat menerima oleh sekolah, seharusnya mereka tidak harus, kalau misalnya di peraturan itu 28 daya tampungnya untuk kelas 1, jadi harusnya dia tidak menerima langsung 28. Jadi dia harus menyisihkan misalnya minimal 2 kuotanya, 2 formasinya. Tujuannya agar nanti ketika misalnya ada anak pindahan masuk ke sekolah tersebut, dia masih bisa tertampung seperti itu. Jadi ini khusus untuk kelas 1, kelas 7 saja yang dibatasi. Kalau misalnya untuk kelas tinggi enggak dipermasalahkan seperti itu. Jadi setelah misalnya sudah di sudah ditetapkan, dibuat kita membuat semacam permohonan ke BPMP Aceh. Nanti oleh BPMP Aceh mereka memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Setelah itu nanti baru kita mengajukan atau mengupload SK masing-masing kabupaten kota di manajemen Dapodik Dinas untuk diverifikasi di langsung ke pusatnya. Jadi tidak ada lagi nanti untuk dibuka-buka lagi penambahan-penambahan daya tampung seperti itu, Bang.
2: Iya, Bu, saya juga menarik terkait dengan adanya kuota ya, di sejumlah fasilitas pendidikan kita. Berarti apakah regulasi itu sudah berubah kalau yang dulu-dulu mungkin ya, dulu. Kalau dulu mungkin bisa 30 ke atas ya jumlah siswa pelajar ataupun. Namun

0: dengan yang sudah diaturkan, sudah ditetapkan, nggak boleh melebihi dari jumlah yang sudah ditetapkan di sistem, sudah dikunci.
1: Jika lo melebihi itu tidak akan terbaca?
0: Tidak terbaca dan dia tidak bisa melanjutkan sinkronisasi di aplikasinya.
1: Solusi lain?
0: Solusi lain bisa harus memindahkan, harus rela memindahkan, berkoordinasi dengan orang tua, memindahkan ke sekolah terdekat.
1: Bu, terkait dengan SPMB 2026, apakah seluruh para orang tua, wali murid bisa mengakses pengumuman secara real time ataupun secara berjenjang ini, Bu?
0: Nah, sampai dengan hari ini kita terkait dengan SPMB, SD, SMP, belum, untuk Aceh Barat kita belum menggunakan aplikasi yang secara online. Mungkin nanti kita ke depan akan mencoba nanti membicarakan dengan pimpinan kita, karena itu kita harus bekerja sama dengan Kominfo terkait dengan servernya, dan aplikasinya juga membutuhkan biaya seperti itu. Nah, jadi untuk hari ini sekolah-sekolah mereka masih menggunakan mungkin aplikasi masing-masing atau berupa Google Drive seperti itu, Bang.
1: Berarti ketika hasil pengumuman itu dalam lampiran link dan juga dokumen, Bu, yang dikirimkan dalam grup mungkin ya sejauh ini ya.
0: Dan diantarkan ke sekolah masing-masing pada saat mungkin pendaftaran atau daftar ulang seperti itu.
1: Ya, sejauh ini, Bu, terkait dengan ketika masyarakat jika ada menemukan kecurangan ini, biasanya bagaimana sistem pengaduan masyarakat ketika mendapat persoalan, misalkan indikasi kecurangan paling minim?
0: Kecurangan yang bagaimana maksudnya?
1: Mungkin seperti ini, mungkin dia tidak puas dengan hasil ujiannya ataupun apa, untuk cara melaporkannya apakah harus datang ke dinas pendidikan ataupun ada opsi lain seperti itu?
0: Sejauh ini sih kalau misalnya ada yang tidak lulus tidak lulus, ya mungkin itu sudah dibicarakan oleh pihak intern sekolah saja bersama orang tuanya seperti itu. Mereka tidak melaporkan lagi. Jadi oleh orang tua juga bisa mengantisipasi untuk mencari sekolah yang memang mungkin bisa untuk anaknya seperti itu.
1: Ya, tentunya dengan SPMB yang serba mungkin digital ya, kita memang beralih ke era yang sudah digital sejauh ini. Ada nggak, Bu, kira-kira menjadi tantangan besar? Karena ini kan setiap apa yang kita lakukan pasti akan mendapatkan tantangannya. Bu, ada nggak tuh kira-kira sejauh ini?
0: Ya, ada sih. Misalnya seperti kan kita udah tetapkan itu, sudah kita kan harus mengikuti regulasi yang sudah ada, bahwa untuk SD sekian 28, harus 28, untuk SMP 32. Nah, ternyata terkadang kita setelah nanti melakukan penetapan daya tampung, mereka masih ada lagi minta, boleh nggak, Bu, kami masih ada lagi, nggak mungkin kami nggak terima itu soalnya orang kampung. Nah, kenapa enggak dari dulu? Karena kan kita membuat pengumuman di grup-grup itu sudah sudah dari jauh-jauh hari kita kasih tahu di grup operator maupun di grup kepala sekolah seperti itu. Kenapa harus setelah sudah selesai menginformasikan kembali meminta ada lagi itu dua orang, ada lagi itu tiga orang yang mendaftar itu bagaimana itu? Bu, tolonglah solusinya. Nah, sehubungan dengan sudah diberlakukannya peraturan tersebut, maka ya kami kembalikan ke sekolah, bicarakan dengan orang tua murid bahwa jika memang harus ke sekolah tersebut, ya karena sekarang kita sudah dibatasi oleh daya tampung dan sudah dilakukan penetapan untuk juknisnya yang sudah harus diunggah, sudah kita bermohon ke BPMP bahwa untuk Aceh Barat sekian SD-nya sekian rombel. Nah, jadi oleh orang tua mohon untuk mencari solusi sendiri.
1: Ya, sejauh ini bagaimana proses validasi data calon peserta didik yang dilakukan oleh pihak ibu sendiri?
0: Selama ini, jadi kalau misalnya yang dari TK, kalau misalnya masuk ke SD itu kan tidak menggunakan tes ya, tanpa tes ya. Kalau yang masuk SD enggak, tidak seperti yang dulu harus tes calistung. Untuk kali ini mulai dari mungkin udah berapa tahun ini tidak tidak menerapkan lagi. Nah, untuk penarikan datanya itu karena kita

0: Dapodik penarikannya secara online dari TK ke SD itu ditarik. Tapi apabila misalnya ada siswanya yang tidak terbaca datanya dari TK ketika ditarik ke SD, itu oleh operator sekolah SD-nya harus mengirimkan datanya kepada kami, tujuannya untuk kami bantu mencari bisa by NIC, bisa by NISN. Ketika nanti datanya sudah ditemukan, maka oleh operator dinas langsung memetakan ke sekolah tersebut. Demikian juga yang dari SD dan SMP, karena khususnya yang dari TK, yang dari TK itu kan kadang ada yang dari memang anak dari rumah, mereka tidak sekolah, jadi datanya belum terinput ke sistem, jadi rekam jejaknya belum terbaca ketika ditarik oleh operator SD. Seperti itu.
1: Ya, Ibu Arnawati, kita tahan dulu. Kita akan berbincang kembali bersama Pak Suhadi. Pak Suhadi masih bersama kami di Via Zoom.
2: Ya, Pak Tan.
1: Iya, Pak Suhadi, tadi kita mempending sebuah pertanyaan. Ini menarik karena Pak Suhadi tadi menyebutkan terkait dengan persoalan yang terjadi di MAN 1 Melabuh. Pak Suhadi, apakah secara regulasi dan aturan itu diperbolehkan ketika para orang tua murid bersepakat untuk mengumpulkan biaya untuk membangun kelas baru seperti itu, Pak? Apakah diperbolehkan?
2: Ya, pada prinsipnya itu ketersediaan yang ada itu itulah yang satu hal yang memang menjadi pertanggungjawaban kita. Artinya penerimaan sesuai dengan kuota yang ada. Nah, di balik itu semua tentunya masyarakat kita ada keinginan yang sangat kuat. Ada keinginan yang sangat kuat karena keterbatasan madrasah di Kota Melabuh ini, di Kecamatan Johan Pahlawan, madrasah Aliyah itu cuma satu yang ada. Mungkin kalau SMA bisa terpecah beberapa, ada SMA 1, SMA 2, SMK 3 itu di dalam satu kecamatan. Alasan inilah yang membuat keinginan yang luar biasa muda dalam pendaftaran saja. Itu untuk MAN 1 tahun ini ada pendaftarnya 1.700 siswa yang mendaftarkan diri. Sedangkan yang diterima cuma 355. Begitu kuatnya desakan seperti gelombang besar yang kiranya kita hari ini patut mempertimbangkan bagaimana animo masyarakat bahwa anak mereka dapat tertampung di madrasah, terlayani pembinaan pendidikannya di madrasah. Tentu ini sebuah dilema yang tidak bisa kita selesaikan begitu saja dengan daya tampung yang ada. Jadi desakan masyarakat dengan haru biru, emosi dan sebagainya bahwa anaknya tidak tertampung, ini merupakan alasan yang kuat. Kiranya kita patut mempertimbangkan jalan keluar, karena pendidikan ini adalah akses pendidikan bagi anak-anak masyarakat ke depannya. Jadi kita bukan tidak memungkiri bahwa keterbatasan kita ada, tetapi keterbatasan ini dengan desakan dari masyarakat, tentunya kita tidak harus diam, harus mencari jalan keluar bagaimana kiranya ini dapat terakomodir dengan kemampuan yang ada. Nah, pada dasarnya kita juga menyampaikan bahwa kami tidak ada anggaran untuk penyelenggaraan apa istilahnya pembangunan sarana-prasarana karena keterbatasan yang ada, dan anggaran yang tersedia tidak ada untuk pembangunan-bangunan baru. Nah, sehingga pada saat desakan itu mereka berinisiasi sendiri bahwa mereka-mereka yang tetap ingin memasukkan anaknya ke madrasah ini dapat tertampung. Bagaimana cara-cara? Nah, begitulah. Sehingga kita juga menjadi catatan penting bagi kita, kiranya kepada pimpinan, kita menyampaikan bahwa tingginya animo masyarakat menyekolahkan anak-anaknya ke madrasah, ini patut menjadi catatan agar ke depan tidak menjadi sebuah hal yang yang memberatkan atau membebani kita, bahwa begitu banyaknya keinginan ini tidak tertampung di madrasah-madrasah kita. Sehingga ini menjadi proposal kita, baik tidak ke pimpinan nanti ke provinsi, juga ke pusatnya, kiranya ini mendapat respon yang positif, dan juga ke pemerintah daerah bagaimana anak-anak daerah ini dapat tertampung dengan baik di madrasah yang kita kelola selama ini.
1: Berarti ketika itu ketika persetujuan bisa dilakukan, mungkinkah bangunan itu akan diwujudkan melalui Kemenag sendiri, Pak Suhadi?
2: Untuk saat ini itu tentu tidak bisa kita wujudkan. Untuk saat ini tidak tidak mungkin kita wujudkan karena memang anggaran tidak tersedia untuk hal-hal tersebut. Ya, jadi makanya kita sampaikan bahwa dari kepala madrasah dengan komite itu sudah menyampaikan kepada pihak masyarakat bahwa kami tidak tersedia anggaran untuk pembangunan atau penambahan ruang kelas bagi kelanjutan anak-anaknya di untuk ditampung di MAN 1 Aceh Barat. Demikian, Pak.
1: Iya, bagaimana Kemenag sendiri dalam SPMB 2026 ini menjamin bahwa akses pendidikan ini bisa berkeadilan di semua kalangan, Pak Suhadi?
2: Ya, mungkin seperti hal yang disampaikan juga oleh Ibu dari Dinas Pendidikan tadi, bahwa kita menyelenggarakan beberapa kelompok kategori penerimaan siswa baru dari kelompok cabang prestasi kompetensi anak-anak, baik itu penilaian prestasinya, ada prestasi berbagai bidang, itu yang juara-juara satu mendapatkan golden ticket, dan kemudian siswa yang berprestasi dari seluruh tes yang diselenggarakan secara digital, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa anaknya langsung dapat nilai di tempat. Begitu hasil tes dilaksanakan sepenuhnya, kemudian nilai langsung tampil sebagai jawaban dari kemampuan anak pada saat itu. Sehingga dari hal tersebutlah tentunya itu menjadi sebuah alat bahwa ini dapat kita pertanggungjawabkan. Artinya anak-anak sesuai dengan nilainya, dengan kuota yang ada dan nilai yang yang tersedia untuk kota tersebut, maka dia berhak untuk mendapatkan tempat atau kursi di Madrasah Aliyah Negeri 1.
1: Ya, apa yang menjadi pesan kepada orang tua wali murid dalam SPMB 2026? Silakan Pak Suhadi.
2: Ya, kami dari Kementerian Agama khususnya dalam penyelenggaraan madrasah, banyak keterbatasan-keterbatasan yang kiranya sampai hari ini belum terpenuhi seluruh hasrat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah yang kita cintai ini. Yang kiranya patut kiranya menerima kondisi hasil dari penyelenggaraan seleksi ini dengan lapang dada, karena bukan artinya anak ibu itu nilai terendah dengan atau juga nilai tertinggi, tetapi dengan kuota yang tersedia sehingga kami tidak dapat menampung seluruhnya sesuai dengan keinginan masyarakat, dan mohon kesabarannya yang kiranya madrasah terus berbenah diri, ya, melakukan pembenahan baik dalam ketersediaan sarana prasarana dan juga tenaga pendidiknya yang kiranya mampu menyelenggarakan pendidikan madrasah yang berkualitas ke depannya sesuai dengan harapan masyarakat Aceh Barat tentunya.
1: Ya, mungkin Ibu Arnawita ingin menyampaikan pesan kepada orang tua murid dalam SPMB 2026, silakan Ibu.
0: Baik, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat menyampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada orang tua murid yang sudah mungkin mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah tertentu yang mungkin difavoritkan oleh anak-anaknya, apabila ada yang tidak tertampung atau mungkin tidak sesuai dengan keinginan anaknya, mungkin entah kuotanya, entah telat pendaftarannya. Untuk itu kiranya para orang tua harus memaklumi, karena pada hari ini kita sudah harus berpegang kepada regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Untuk daya tampung ini kita tidak bisa memaksakan lagi untuk bisa harus berlebih-lebih di dalam sistem. Karena pada hari ini apabila misalnya masih juga memaksakan, maka efeknya adalah kepada anak tersebut, dia tidak bisa terentry ke dalam sistem. Seperti itu. Jadi kiranya para orang tua harus bisa juga memahami terkait dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pusat pada hari ini. Demikian.
1: Ya, terima kasih Bu Arnawati dan Pak Aswadi yang telah bergabung bersama kami dalam program Labu Menyapa di kesempatan pagi hari ini. Sukses terus untuk Pak Aswadi dan juga Ibu Arnawita yang memang terus berjibaku dalam SPMB 2026 di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan juga kepada dua narasumber kami, kami ucapkan juga terima kasih yang telah bergabung bersama kami dalam program Labu Menyapa edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kedua narasumber kami di kesempatan pagi hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini tadinya dengan usai program RRI Menyapa di kesempatan pagi hari ini, maka usai perjumpaan kita, yang mana saya Fadil Tarmizi telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 4:45 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9, dan setelah ini ada rekan Emma yang akan memandu hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas di lintas Daipat 1 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabo, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, di mana hari ini merupakan di hari Selasa, edisi siar di 2 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sejak subuh tadi hingga saat ini masih terus setia mendengarkan Pro 1 RRI Melabo. Baik pendengar kita yang ada dalam kota Melabo maupun di luar kota Melabo ya, di mana saja berada, tanpa terkecuali masih kami ucapkan selamat pagi menjelang siang dan juga salam paling manis dari kami yang sedang bertugas. Pendengar, tentunya ada rangkaian program acara juga sudah disiapkan mengawali awal perjumpaan kita langsung ya. Kita menikmati satu lagu hiburan dari Kangen Band dengan Terbang Bersamamu. Salam jumpa pendengar dan juga jangan kemana-mana, karena nanti juga kami akan terus menemani Anda sampai ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti.

0: Baik pendengar, kita baru saja mendengarkan dua lagu hiburan di kesempatan pagi hari ini menjelang siang ya. Dan kalau kita melihat cuaca begitu cerah pendengar dalam beberapa hari ini, termasuk juga hari ini gitu ya. Dan bagi Anda yang kiranya hari ini baru kembali melakukan berbagai kesibukan, berbagai aktivitas baik di instansi pemerintah maupun swasta, mudah-mudahan apapun itu kegiatan yang sedang dikerjakan bisa terselesaikan dengan baik untuk hari ini, dan tentunya bisa membuahkan hasil ya seperti yang diinginkan. Pendengar, kembali informasi kami sampaikan di program musik dan informasi di pagi menjelang siang hari ini yang kami kutip dari Melabo, yaitu Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Wakil Bupati Said Padil SH menggelar jamuan makan malam atau dinner bersama seluruh atlet yang akan berlaga pada pekan olahraga Aceh Pora Aceh Jaya mendatang. Kegiatan berlangsung di Pendopo Bupati Aceh Barat Senin 1 Juni 2026 malam itu juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus untuk apresiasi pemerintah daerah kepada insan olahraga. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tarmizi menyampaikan rasa bangga atas perkembangan olahraga di Aceh Barat yang menunjukkan peningkatan signifikan. Ia mengungkapkan bahwa jumlah atlet yang dikirim pada Prapora kali ini mencapai 219 orang, mengingat lebih dari 100% dibandingkan saat Pora Pidi yang hanya mengirimkan sekitar 130 atlet. Menurutnya, kegiatan makan malam bersama tersebut merupakan bentuk perhatian dan dukungan pemerintah daerah agar para atlet semakin termotivasi dalam meraih prestasi serta mengharumkan nama Aceh Barat di ajang olahraga tingkat provinsi. Bupati Tarmizi juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan dukungan kepada para atlet dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga daerah. Pada kesempatan itu, Tarmizi juga berperan agar seluruh atlet menjaga disiplin dalam latihan, mengunjungi tinggi sportivitas, serta menjaga nilai-nilai keagamaan selama menjalani pembinaan dan pertandingan. Pendengar, itulah tadi satu informasi yang telah kami sampaikan, dan kembali kita mendengarkan dulu yang berikut ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: pendengar, demikian tadi lagu yang baru saja berlalu 50 tahun lagi gitu ya. Wah, semangat sekali. Dan lagu-lagu tadi yang terus kami sajikan dengan harapan bisa menambah semangat dan spirit Anda dalam melakukan berbagai kesibukan baik di instansi pemerintah maupun swasta untuk di hari ini. Dan tak lupa, kalaupun ada pendengar kita yang lagi kurang sehat atau lagi sakit ya, kami yang sedang bertugas mendoakan semoga lekas sembuh, baik yang berada di rumah maupun dia berada di rumah sakit. Pendengar, kembali informasi kami sampaikan yang kami kutip dari Melabo, Polres Aceh Barat terus mengoptimalkan langkah-langkah penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Kahutla di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Barat. Upaya tersebut dilakukan melalui pengerahan personil untuk mendukung pemadaman, patroli wilayah rawan, pemantauan perkembangan titik api, serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait guna mengantisipasi meluasnya kebakaran Senin, itu 1 Juni 2026. Beberapa titik kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Barat mendapat perhatian serius dari seluruh unsur penanganan. Kondisi cuaca yang cenderung panas dan disertai tiupan angin di sejumlah lokasi menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengendalian api, sehingga diperlukan kerjasama lintas sektor agar penanganan dapat berjalan lebih efektif. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan SIK MIK mengatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat langkah-langkah pencegahan khususnya di wilayah berpotensi mengalami kebakaran lahan. Menurut Kapolres, personil Polres Aceh Barat bersama Polsek jajaran terus melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang dinilai rawan kahutla, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pembakaran lahan secara sembarangan.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabo, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: hari ini? Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja, olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Pernahkah kita berpikir, kemana perginya sampah yang kita buang sembarangan? Sampah yang tidak dibuang pada tempatnya bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir, dan menimbulkan berbagai penyakit. Lingkungan kotor berdampak pada kesehatan kita, keluarga kita, dan masa depan anak-anak kita. Padahal, solusi ada di tangan kita. Cukup dengan satu langkah sederhana. Buanglah sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Dan biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Ingat, lingkungan bersih, hidup pun sehat. Bersama kita bisa menciptakan perubahan. Ayo, buang sampah pada tempatnya.
1: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
0: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
1: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
0: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
1: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli.
2: Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
8: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
7: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
8: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
7: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
9: Sebuah kota kecil yang sedang tumbuh, ternyata perubahan tak selalu disambut tawa bahagia. Kadang, niat baik bisa jadi api, kalau tidak dibarengi dengan suara masyarakat. Inilah kisah Kota Matahari.
10: Mohon perhatian, bagi Bapak Ibu semuanya, mulai Senin depan, jalan kertas.

bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang, seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama, melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara. Karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

0: bahaya.
1: Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Dibilangin rumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam, Pak.
5: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
7: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutiyadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
3: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Sobat pendengar, kita sedang mendengarkan Pro 1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi. Namun untuk di suasana siang hari ini, kita melanjutkan dalam program acara seperti biasa, yaitu yang pastinya mungkin sudah Anda tunggu-tunggu ya, di program kesayangan pendengar yang sepertinya untuk hari ini sudah dipersiapkan di Majalah Udara Moderasi Beragama dengan tema implementasi nilai-nilai moderasi beragama di era digital. Nah, pendengar, semoga untuk siang hari ini sehat semua dan tetap semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang sedang dikerjakan untuk siang hari ini. Baik, sesuai dengan tema yang sudah kami sampaikan, pendengar, tentunya perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia saat ini. Hampir setiap aktivitas tidak lepas dari penggunaan internet dan media digital, mulai dari berkomunikasi, belajar, bekerja, berbelanja, hingga memperoleh informasi keagamaan. Semuanya dapat dilakukan melalui perangkat digital yang ada di genggaman tangan. Nah, di era digital memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat, namun di balik berbagai manfaat tersebut terdapat tantangan yang harus dihadapi bersama. Arus informasi yang begitu cepat seringkali diiringi dengan penyebaran berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, provokasi, hingga paham-paham ekstrem. Maksud kami, seperti paham-paham ekstrem yang tentunya dapat mengganggu kerukunan dan persatuan bangsa. Nah, dalam kondisi seperti ini, implementasi nilai-nilai moderasi beragama menjadi sangat penting sebagai pondasi dalam membangun kehidupan yang harmonis, baik dunia nyata maupun di ruang digital. Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan mendengarkan dulu pariwara berikut ini.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
4: Pendengar, kita masih bersama di program acara yang sudah kami sampaikan tadi, moderasi beragama, dan juga dengan tema implementasi nilai-nilai moderasi beragama di era digital. Dan juga seperti yang telah kami sampaikan tadi. Nah, pendengar, lalu apa sebenarnya moderasi beragama itu? Moderasi beragama bukanlah upaya untuk mengurangi keyakinan seseorang terhadap agamanya. Moderasi beragama juga bukan berarti mencampur adukan ajaran agama atau menganggap semua agama sama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengkedepankan keseimbangan, toleransi, menghormati perbedaan, serta mengunjungi tinggi nilai kemanusiaan. Nah, moderasi beragama mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalankan keyakinan masing-masing tanpa harus merendahkan atau memaksakan keyakinan kepada orang lain. Dengan sikap moderat, maksud kami dengan sikap moderat, masyarakat dapat hidup berdamping secara damai dan juga dalam keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Nah, pendengar sekalian, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Terdapat berbagai agama, suku, budaya, bahasa, dan tradisi yang hidup berdampingan dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman tersebut merupakan keanugerah yang harus dijaga bersama. Nah, di era digital, keberagaman tidak hanya terlihat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dampak di media sosial dan berbagai platform komunikasi digital. Kita dapat dengan mudah berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Namun, interaksi yang tidak disertai dengan sikap bijaksana dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Nah, tidak jarang perbedaan pendapat berubah menjadi pendebatan yang tidak sehat. Bahkan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan media digital untuk menyebarkan kebencian dan memecah belah masyarakat. Karena itu, nilai-nilai moderasi beragama harus menjadi pedoman dalam menggunakan teknologi digital. Nah, salah satu bentuk implementasi moderasi beragama di era digital adalah bersikap bijak dalam menerima informasi. saat menerima suatu berita atau informasi yang berkaitan dengan agama, masyarakat perlu melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Jangan mudah terprovokasi oleh judul yang sensasional atau informasi yang belum jelas sumbernya. Nah, dalam ajaran agama, sikap tabayun atau mencari maksud kami mencari kejelasan informasi merupakan nilai yang sangat penting. Dengan melakukan tabayun, kita dapat menghindari kesalahpahaman dan mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital agar mampu membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar maupun ini. Tentunya kemampuan ini menjadi salah satu kunci dalam menjaga keharmonisan di ruang digital. Pendengar, implementasi moderasi beragama juga dapat dilakukan melalui penggunaan bahasa yang santun di media sosial. Saat ini, media sosial telah menjadi ruang publik yang digunakan oleh jutaan orang setiap hari. Apa yang kita tulis dan apa yang kita komentari dan atau juga atau bagikan dapat dibaca oleh banyak orang. Karena itu penting untuk menjaga etika dalam berkomunikasi, hindari penggunaan kata-kata yang kasar, penghinaan, ujaran kebencian maupun komentar yang

0: bukan menjadi alasan untuk saling menyalahkan. Nah, menghormati perbedaan bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama yang dianut. Justru dengan memahami keberagaman, kita dapat mewujudkan kedewasaan dalam beragama dan berbangsa. Nah, sikap saling menghormati akan memperkuat persatuan serta menciptakan suasana yang damai di tengah masyarakat. Pendengar, generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama di era digital. Nah, sebagai kelompok yang paling dekat dengan teknologi, generasi muda memiliki peluang besar untuk menjadi agen perubahan yang membawa pesan-pesan positif kepada masyarakat. Karena melalui media sosial, generasi muda dapat menyebabkan konten edukatif tentang toleransi, kerukunan, dan persaudaraan. Mereka juga dapat menjadi pelopor dalam melawan seperti hoak dan ujaran kebencian dan juga berbagai bentuk intoleransi di ruang digital. Dengan kreativitas yang dimiliki, generasi muda memanfaatkan teknologi berbagai sarana, memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan yang modern. Tidak hanya itu, lembaga pendidikan juga memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada peserta didik pendidikan yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, serta kecakapan digital akan membantu menciptakan generasi yang cerdas dan berkarakter. Nah, keluarga pun menjadi lingkungan pertama yang berperan dalam membentuk sikap moderat. Orang tua dapat juga memberikan contoh dalam menghargai perbedaan, menjaga etika berkomunikasi, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Ketika keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah bekerja sama, maka nilai-nilai moderasi beragama dapat tumbuh dengan kuat dalam kehidupan masyarakat. Nah, pendengar, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, tantangan yang dihadapi juga akan semakin kompleks. Namun, teknologi pada dasarnya hanyalah alat dampak yang ditimbulkan. Sangat penting bergantung pada bagaimana manusia menggunakannya. Nah, jika digunakan secara bijak, teknologi dapat menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan pengetahuan, dan memperkuat kerukunan. Sebaliknya, jika digunakan secara tidak bertanggung jawab, teknologi dapat menjadi media penyebaran konflik dan perpecahan. Karena itu, setiap individu bertanggung jawab untuk menghadirkan nilai-nilai kebaikan dalam ruang digital. Nah, pendengar yang setia, implementasi nilai-nilai moderasi beragama di era digital bukan hanya tugas pemerintah atau juga tokoh agama semata. Ini adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Nah, dengan bersikap bijak di dalam bermedia sosial, menghormati perbedaan, memverifikasikan informasi sebelum membagikannya, serta mengedepankan dialog yang santun, kita telah turut menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Nah, pendengar, mari jadikan ruang digital sebagai wadah untuk menyebarkan kedamaian, memperkuat toleransi, dan menumbuhkan semangat persaudaraan. Karena Indonesia yang rukun dan harmonis dimulai dari masyarakat yang mampu mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Baik pendengar, itulah tadi yang telah kami sampaikan pendengar ya, dengan tema seperti yang telah kami sampaikan tadi, implementasi nilai-nilai moderasi beragama di era digital. Nah, sekaligus dengan berakhirnya lagu nanti pendengar, kita cukupkan sampai di sini di program acara moderasi beragama. Semoga bermanfaat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, seperti biasa tepat pukul 11 siang Pro 1 di Melabu segera bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan asis dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
1: Sementara itu, kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Cartier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Cartier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance. Of course, happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Girls should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan Bay Najarov Alimardon meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Biloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimengunasi.

Ija taro sinalih padi si Ija PP si Gunca dua. Ba RRI Prosa tanya merawi tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2. Yang ikut Haba Kita Nyong, tip-tip urau, poh tiblah lehepto, sampoan, poh sa lehu. Bak frekuensi kamu, sekurang 7 MHz. RRI Radio Tanggap Bencana.

Ha ha ha ha ha!

0: aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Oke, pendengar, di kesempatan lihuronyo, ban lih tanyo dengo dua lagu Aceh di uronyo. Untuk yang pendengar yang senang dengan lagu-lagu Aceh, silakan pergunakan via pesawat telepon kamu di 089-688-6-7. Jadi sambil tanyo prewati azan liho, kamu beri kesempatan untuk saudara yang tengok bergabung, silakan kadang nah lagu-lagu Aceh yang ingin tadi ngoh di kesempatan luhurnya, silakan langsung ya di 089-688-6-7. Oke, nyona penelpon tanya terima laju. Assalamualaikum, selamat luhu.
1: Waalaikumsalam, selamat luhu kembali.
0: Oke, Bung Sayuti dipersilakan. Bung Saitinya dalam program lagu-lagu Aceh, dipersilahkan.
1: Iya, kenal Aidil, Bapak Aidil dulu.
0: Oke, sama-sama. Bung Sayuti, pendengar kamu lagi maaf karena terputus. Dan untuk yang berikutnya tanya mantong pre penelpon yang lain, mantong di nomor yang sama di 0811-688-6-7. Semoga pendengar di kesempatan lihurnya sehat memandum dan hana kuring sabo apapun. Sampai tanya pre penelpon selanjutnya, tanya si Maile sakit hati.

0: Oke, pendengar yang kena bergabung, kamu persilakan laju di Pat Mantong, baik yang ada dalam kota Melabuh, di luar kota Melabuh, pergunakan laju. Oke ya. Tanya lanjut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, dengan suara Patnya?
1: Ina, Pak.
0: Hah, Ina?
1: Ina.
0: Di Nagan Raya?
1: Ina,
0: di Pat?
1: Ina.
0: Sudah, nah jelas ya, soal Ji.
1: Ngetong.
0: Oke, pegah laju Abah Haji, karena Hana jelas agak nyian kiban pegah. Oke, pelagunya
1: dari Cuk Rami, Kak Ji.
0: Dari Cuk Rami.
1: Judul
0: lagu Ji?
1: Pertama.
0: Oke, itu kayak Mami Taylor, bah? Karena Hana jelasu agak lagi nyan pekiban kita pegah Hana jelah. Oke, terima kasih.
1: Ya.
0: Oke, mungkin kon Hana jelah Hana gelah benar. Oke, pendengar tanya lanjut lom yang kena bergabung kamu persilakan. Oke. Assalamualaikum, selamat luhur kakak.
2: Waalaikumsalam, selamat luhur Ji, adik Lun.
0: Apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah, tengok masak-masak.
0: Syukurlah, mudah-mudahan masak Ji mangat.
2: Insya Allah, semoga mangat masakan Thailand. Mangat-mangat tetap ditelan.
0: Iya, betul. Kurang sirah bohpet tetap ditelan walaupun angoh. Yang kenyang hudip, sakit mangat harus tak on laju kah?
2: Oke. Okay,
0: intinya beralih ke kisah Udep, Ci, cerita Ji.
2: Nyana di Udep dari Nyan. Masih
0: Nyan kenyo mata marit ngoreng ka lebih berpengalaman, lebih mangat dan lebih mumpung.
2: Ci. Tapi banjarannya enggak tua binan gro dan ya. Yang galau nanggro ta bohnya.
0: Betul. Oke, Kak, semoga Allah, happy. Allah. Kakak apa lagu? Apa pantunnya?
2: Pantun lah.
0: Kan, kibang lah. Balik dah pegah pun.
2: Kibang, Ji. Kibang.
0: Setiap lagu-lagu aja nak pantun. Cik, lagi tengah dah pegah kisah Udek pun.
2: Yang kini apa, Ji?
0: Nyukumu yang mangat ke tentu terima ilai yang pet, Ji. Ya, nama ngak, Ji. Masa mangat-mangat. Oke, kakak lanjut.
2: Masakan Thailand pun.
0: Masakan Thailand. Menyampungan masakan mungkin bacut kon Aceh. Maksudnya kadang yang luar-luar becut lah. Ya Aceh kan biasa mungkin eh.
2: Ya, sudah pula bantu leo. Ya,
0: merang apa je kak? Merang apa je?
2: Gimana mah? Tuh apa bantu no? Sajak ugli, sajak kau kaya.
0: Oke.
2: Tinggai perde, tempat lu kutru. Dek tak boh-boh ngon di mata dile. Jumpa salah keran masih gapu.
0: Ya benar begah Hana pantun Hana lupu pantunnya kenyan kalau tanya Acehnya kon Hana pantun sebenarnya Ji rayuk maleh lagi yang cerita jadi karena rayuk malehnya carongnya yang Hana ada ya kan
2: yang lebih sih kak ibu ada tuh Hana tinggal di kak ada tuh
0: pada haji kak kan kalau tanya maleh rasa Ji sejuta ilmenya Hana bisa tertembangkan tapi tanya Hana maleh berani berbicara ya Hana carong jadi carongnya kan.
2: Ya betul.
0: Kakakku sayang.
2: Ya Hana jadi
0: kejut. Jadi pergi bang kawe kanya kue huraya kabe.
2: Kabe deh. Jadi mau kakak balik ikut no bu.
0: Baik tapi angau bu.
2: Ya baik mak berdua no.
0: Kak lagunya punya.
2: Kakak kamu dengar lagu takut yang ada dengar tu. Titik Nur ah.
0: Titik Nur. Cikin Juko.
2: Cikin Juko betul.
0: Mahanainan Cikin Juko.
2: Hana kamu kudu
0: gampang. Kayak Hana yang mablo. Yo Hana yang mablo dengan Maya Intat.
2: Kawere ya.
0: Sampai masikin cukup. Kakak sampai masikin cukup lagu ju eh.
2: Yang kena insyaallah nak waktu insyaallah ngumpul dengan Maya.
0: Okey kakak bercanda kakak. Semoga senang sampai.
2: Canda di. Yang Hana canda Hana ria, Hana sehat kan.
0: Obat awet muda.
2: Ya,
0: Kak Jilai,
2: Bu. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar yang kena bergabung, kamu persilakan lom. Silakan untuk ikutan lom di program acara lagu-lagu Aceh. Silahkan untuk penyunggu membandung di Pat Mantongna. Oke, Mantongna tanya terima ya, tanya laju telepon karena di kesempatan luhu uronyo tanya mantong preh wate azan luhu. Karena wate azan luhu uronyo mungkin mantong trip, jadi tanya terima ile penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mana dari telepon juga betul, hutan betul.
0: Pajan.
2: Ini yang dari telepon, kak betul.
0: Oh, kak putum, ini butuh jaringan.
2: Oh, okay, ya.
0: Kadang naik dong di cemina mbak jaringan, gak dong sihat kan? Oke, okay, dengan soalnya Pak Doli.
2: Pak Doli betul.
0: Pak Doli, Paknya di Nagan Raya.
2: Di Nagan Raya.
0: Bagaimana cuaca di Nagan Raya, Uronyo?
2: Ini, tumtan.
0: Tumtan?
2: Saya suruh, saya aduk cuaca itu.
0: Ya, betul-betul. Ini begah pantun lah juga segelom tanya mulai lagu.
2: Oh, pantun lah. Oh, dia. Saya banyak pisang ke pengan. Tinggal sama emak, aku lari.
0: Banyak?
2: Banyak juga, tapi tinggal. Banyak dekat. Saya bertanya awak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kau main lagu galang ni.
0: Ke galang mengi abe pantun kau kau mejak ju. Bagai hara kau hendarim tengai.
2: Lagu-lagunya, lagu gara motor sedan lagu jambu.
0: Oh, gara-gara motor sedan. Coba nyanyi lagi bacut.
2: Nih lagu.
0: Ada lagu jambu.
2: Dengar-dengar lagu jambu nang.
0: Aku coba nyanyi lagi bacut.
2: Ya,
0: Hanjit emang, kok hanjit hana berani ya?
2: Ya.
0: Male.
2: Kedua.
0: Jit lah, gara-gara motor sedan itu akan emang hadirkan beh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar yang kena bergabung, perileh. Tanya akan dengar lagu-lagu yang kadi lagi.

0: Okay, pendengar, nyan ke balik tadi ngoh lagu dari Sikin Juko dari lagu ji yang banle tanyo dingo di kesempatan liho oronyo. Dan pendengar untuk selanjutnya mantong tanyo pre dalam lagu-lagu Aceh. Tapi untuk lagi biasa pendengar ya. Jadi yang kalau kamu hadirkan lagu tentu aja ni sampai lesehat karena tanyo akan segera dengar berita bahasa Aceh dalam haba uronyo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komangan ayah membahagia cedera mertua merempak danyo dalam berita bahasa Aceh dengan John Nehru Satria. Tiba uronyo di uro telata 2 Juni 2026. Polres Aceh Barat tingkatkan penanganan karhutla kapolres tegah personel siaga di lokasi rawan menahan kepegah Polres Aceh Barat. Terus optimal langkah-langkah penanganan dan pencegahan kebakaran hutan lahan di sejumlah wilayah Aceh Barat. Upayanya dilakukan melalui pengerahan personel untuk mendukung pemadaman api, patroli wilayah rawan, pemantauan perkembangan titik api, tingkatkan koordinasi dengan instansi terkait kepegah. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hedi Setiawan. Pada beberapa titik yang tutung terjadi di wilayah Aceh Barat menerima perhatian serius dari seluruh unsur penanganan kondisi cuaca yang cenderung kapsuum disertai tiupan angin, jumlah lokasi menjadi tantangan kedua dalam proses pengendalian api sehingga diperoleh kerjasama lintas sektor. Penanganan kahula tidak hanya dilakukan saat tutung menteng tapi cid melalui upaya pencegahan lagi berkelanjutan mendengar marah personil untuk meningkatkan patroli, dilakukan deteksi dino serta membangun komunikasi aktif dengan masyarakat agar potensi tutung jut dicegah pegah Kapolres Yogi. Kapolres Cid pegah personil Polres bersama Polsek jajaran K dilakukan pemantauan terhadap wilayah yang dinilai rawan kahula lagi gejuk pendidikan edukasi bak masyarakat mengenai dampak yang timbul akibat pembakaran lahan secara sembarangan. Selainnya, Polres Aceh Barat Cid aktif mendukung upaya penanganan yang dilakukan tim gabungan dengan membantu pengamanan lokasi, berpelancar mobilitas petugas di lapangan serta kepastikan proses penanggulangan jut berjalan dengan aman dan terkoordinasi. Gajak seluruh masyarakat untuk na peduli yang sama dalam menjaga lingkungan, baik buka lahan dengan cara tut kerana dampak jibita sangat luas terhadap lingkungan kesehatan masyarakat maupun aktivitas perekonomian warga. Sampingnya cit penanganan Polres Aceh Barat kedepankan langkah preventif melalui sosialisasi dan himbauan bak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi muncul jit titik api baru terutama saat cuaca cuum laginya mentengkung kondisi lahan yang mudah tutung. Haba lain dari Nagan Raya Bupati Terka dan Inspektur Upacara pada HUT Hari Lahir Pancasila 2026. Upacara usung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia dipimpin langsung Bupati Dr. Teuku Raja Kemangan. Bak kesempatannya Teuku Raja Kemangan membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi. Bupati ketampukan bahawa di tengah dunia yang diwarnai hana pastilenyo ketegangan geopolitik, ancaman fragmentasi sosial Indonesia tetap naman dan kokoh berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pancasila nak contoh nyata bagi keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau dan meretuh etnik disatukan dalam tabuh ikatan kebangsaan pegah Bupati TRK dalam amanat kepala BPIP. Beliau ketegaskan bahawa Indonesia bukan hanya menjadi penonton dalam percaturan global melainkan turut berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai musyawarah mufakat yang dino dianut merupakan instrumen diplomati yang sangat diperoleh dunia tak hanya untuk kejembatan perbedaan dan menghentikan konflik Dalam kesempatannya, Bupati Terga gajak seluruh elemen bangsa kutuji generasi muda sebagai penerus penjaga masa uku Indonesia untuk jadikan Pancasila sebagai ideologi yang udep. Untuknya, teguhkan kembali komitmen kebangsaan untuk tunjuk bak dunia bahwa Indonesia nakuh bangsa raya yang menjunjung tinggi religiusitas kuat dalam semangat persatuan serta kokoh kerana nilai kemanusiaan ji. Cidara mutuah kemangan ayah membahagia. Ono dilai haba uronyo kamu putuh bak cidara. Lun John Nehru Satria mewakili ngon bertugas di RRI Melabuh atau terima genati. Aduh perhatian cidara. InsyaAllah menyenangkan tak umur gujuk dan Tuhan. Merempak lom tanya cidara. Dalam berita bahasa Aceh di Laiwate. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar di Pat Mantongna, nyan ke balik tanya dengo berita bahasa Aceh dalam haba uronyo.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dengar dengan Melahir Ji, sabo lagu yang sudah kali kamu persiapkan, maka tak cukup ke Eno program lagu-lagu Aceh di dan bahasa Aceh di kesempatan Lihu Uronyo. Nah, pendengar, untuk kalinya bakal kamu bacakan atau kamu beritahukan terkait dengan waktu azan Lihu untuk Uronyo pukul 12 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat untuk Kota Melabo. Dan tadi juga untuk Aceh Barat Daya waktu azan Lihu pukul 12 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Aceh Jaya azan Lihu pukul 12 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Nagan Raya pukul 12 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Semelu pukul 12 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, dengan berakhir di lagunya tak cukup ke Enoile, terima kasih yang kali bergabung. Dan yang kalau bergabung, baik tua, ikuti terus setiap uro dan pada waktu yang sama.

Baik pendengar di manapun Anda berada, seperti yang telah kami sampaikan tadi ya, terkait dengan waktunya azan zuhur. Nah pendengar, apapun kesibukan dan apapun aktivitas, marilah kita tinggalkan sejenak, karena tepat pukul 12 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan yaitu ibadah sholat fardhu zuhur.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran.
1: Spot Gentongan. Badai memang pasti berlalu, tapi sebelum dan sesudah badai adalah masa kritis yang bisa mengancam nyawa seseorang. Badai sekiranya akan berlangsung selama 24 jam atau 36 jam. Jangan mencoba keluar rumah sebelum badai benar-benar reda setelah 1 jam. Bagi yang tinggal di kawasan perairan bisa membaca tanda alam, apakah badai juga akan membawa gelombang pasang. Setelah badai reda, bisa segera menyelamatkan diri ke tempat yang tinggi. Banyak yang tak ingin dievakuasi karena ingin menjaga barang berharga di rumah. Tapi ketahuilah kalau petugas penyelamat baru akan datang setelah badai reda. Jangan langsung terobsesi untuk membersihkan rumah setelah badai. Sebaiknya pulihkan kesehatan sehingga tidak jatuh sakit setelah badai.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Kabutlah hanguskan lebih 10 hektar lahan di Aceh Barat. Polres Aceh Barat siagakan personil antisipasi Kahutla.
2: Si cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang. Ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit karena wilayah yang terdampak hari ini itu di wilayah gambut.
3: Polres Aceh Barat tingkatkan penanganan Kahutla. Kapolres tegaskan personil siaga di lokasi rawan.
4: Jadi dari sekitar 10 tahunan hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Emma Karisma. Kami awali berita utama. Kebakaran hutan dan lahan melanda Aceh Barat sejak beberapa hari terakhir. Sudah lebih 10 hektar lahan gambut yang terbakar akibat cuaca terik yang memicu pesebaran titik api. Berikut laporan selengkapnya.
5: Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan luas telah mencapai lebih dari 10 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat, Teku Ronald Nehendiansyah menyampaikan, karhutla dilaporkan mulai terjadi di Aceh Barat sejak 30 Mei 2026. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga terus meluas. Karhutla terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Gampung Berawang dan Gampung Kuta Padang Layung hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah lebih 10 hektar. Teku Ronald menyebut bahwa titik persebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar. Kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas, membakar ilalang kering dan bahkan ilalang muda di lahan gambut.
2: Kita melihat memang kondisi cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang. Ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit karena wilayah yang terdampak hari ini itu di wilayah gambut, di mana api angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara. Di untuk saat ini kita dapatkan laporan juga ada wilayah lain di luar Kecamatan Bubon ini yang terdampak, yaitu di Kecamatan Jompelawan, itu di Desa Lapang.
5: Sementara itu Sopian Kecik Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon, menyampaikan bahwa tak menduga api begitu cepat merambat. Padahal pada Minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan yang terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang saat cuaca panas muncul kembali dan bahkan meluas.
6: Pak Kecik tahu kenapa bisa terbakar ini?
7: Saya nggak tahu, karena nggak pernah masuk.
6: Ini lahan yang terbakar punya masyarakat atau?
7: Punya masyarakat.
6: Bukan lahan sawit nih Pak ya?
7: Lahan sawit, ada sawit. Memang lahan sawit semua ini. Ya. Tapi ini kan belum ada sawit, ya udah ada sawit.
5: Dalam operasi pemadaman karhutla di wilayah hukum Polres Aceh Barat ini, tim dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo yang langsung datang ke lokasi membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD terlihat bahu-membahu bersama BPBD melakukan pemadaman api. Reporter RRI Melabuh, Anwar Yunus melaporkan.
1: Polres Aceh Barat siagakan sejumlah personil pada lokasi rawan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Polres Aceh Barat tingkatkan penanganan karhutla. Kapolres tegaskan personil siaga di lokasi rawan. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan beberapa titik kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Barat mendapat perhatian serius dari seluruh unsur penanganan. Kondisi cuaca yang cenderung panas dan disertai tiupan angin di sejumlah lokasi menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengendalian api, sehingga diperlukan kerjasama lintas sektor agar penanganan dapat berjalan lebih efektif. Kapolres AKBP Yogi Hedi Setiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat langkah pencegahan khususnya di wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran lahan. Penanganan karhutlah tidak hanya dilakukan saat kebakaran terjadi katanya, tapi juga melalui upaya pencegahan secara berkelanjutan. Dia juga mengarahkan personil untuk meningkatkan patroli, melakukan deteksi dini serta membangun komunikasi aktif dengan masyarakat agar potensi kebakaran dapat dicegah sejak awal. Kapolres juga mengatakan personil Polres bersama Polsek jajaran terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang dinilai rawan karhutlah, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pembakaran lahan secara sembarangan. Selain itu, Polres Yogi juga aktif mendukung upaya penanganan yang dilakukan tim gabungan dengan membantu pengamanan lokasi, memperlancar mobilitas petugas di lapangan, serta memastikan proses penanganan dapat berjalan dengan aman dan terkoordinasi. Mengajak seluruh masyarakat untuk memilih kepedulian yang sama dalam menjaga lingkungan, jangan membuka lahan dengan cara membakar karena dampaknya bisa sangat luas, baik terhadap lingkungan kesehatan masyarakat maupun aktivitas perekonomian warga. Demikian reporter RRI John Nyaru Satria melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pusat.
1: Pendengar dan pemirsa, warta siang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor bupati setempat pada Selasa pagi. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Kegiatan yang bertema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia tersebut berlangsung di halaman kantor bupati setempat pada Selasa pagi. Yang bertindak sebagai pembina pada upacara tersebut adalah Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH. Pada upacara itu juga hadir seluruh Forkopimda dan Kepala SKPK serta ASN di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibacakannya, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil menyampaikan peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan juga sebagai momentum refleksi bagi masyarakat Indonesia.
9: Jadi dari sekedar seremoni tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia.
8: Ia juga mengatakan bahwa tema yang diusung pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini juga merupakan sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Tema ini juga diusung untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di panggung perdamaian dunia berdasarkan rujukan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa Indonesia Jaya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral dapat menyesatkan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai garda terdepan untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak fondasi bangsa Indonesia. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika memperkirakan cuaca wilayah Aceh Barat, maksud kami wilayah Aceh bagian barat dan selatan pada Selasa didominasi kondisi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah pada sore hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Nagan Raya memperkirakan sebagian wilayah Aceh bagian barat dan selatan berpotensi mengalami hujan ringan hingga hujan sedang pada Selasa 2 Juni 2026, terutama pada sore hingga malam hari. Masyarakat diimbau mewaspadai kemungkinan hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang. Forecaster BMKG Nagan Raya Rizal Sensfikri menyebutkan kondisi cuaca di wilayah barat dan selatan Aceh umumnya didominasi cuaca berawan hingga cerah berawan pada pagi hari. Namun beberapa daerah berpotensi mengalami hujan lokal pada siang hingga malam hari. Untuk wilayah Melabuh dan Calang, cuaca pagi diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian berpotensi terjadi hujan lokal pada siang hari sebelum kembali berawan pada malam hingga dini hari. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Tapak Tuan. Sementara itu, wilayah Singkil dan Subul Salam diperkirakan mengalami hujan lokal pada malam hari setelah sebelumnya didominasi cuaca berawan sejak pagi hingga sore. Adapun Sukamakmu, Kuala Pesisir, Blangpidi, dan Sinabang diprediksi berawan hingga cerah berawan sepanjang hari. BMKG mencatat suhu udara di wilayah barat dan selatan Aceh berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembapan udara 70 hingga 97%. Kecepatan angin maksimum diperkirakan mencapai 22 hingga 24 km per jam dengan arah angin dominan bertiup dari barat. Di wilayah perairan, tinggi gelombang laut di perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan berada pada kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. BMKG mengimbau masyarakat khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut agar tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan, petir, dan angin kencang yang dapat terjadi pada sore hingga malam hari. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, warta siang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Wakil Bupati Said Padil SH menggelar jamuan makan malam bersama seluruh atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Aceh Pora Aceh Jaya mendatang. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Bupati Aceh Barat Senin malam itu menjadi ajang silaturahmi sekaligus untuk apresiasi pemerintah daerah kepada insan olahraga. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tarmizi menyampaikan rasa bangga atas perkembangan olahraga di Aceh Barat yang menunjukkan peningkatan signifikan. Ia mengungkapkan bahwa jumlah atlet yang dikirim pada Prapora kali ini mencapai 219 orang, meningkat lebih 100% dibandingkan saat Pora PD yang hanya mengirimkan sekitar 130 atlet. Menurutnya, kegiatan makan malam bersama tersebut merupakan bentuk perhatian dan dukungan pemerintah daerah agar para atlet semakin termotivasi dalam meraih prestasi serta mengharumkan nama Aceh Barat di ajang olahraga di tingkat provinsi. Bupati Tarmizi menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan dukungan kepada para atlet dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga daerah. Pada kesempatan itu, Tarmizi juga berpesan agar seluruh atlet menjaga disiplin dalam latihan, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjaga nilai-nilai keagamaan dan selama menjalani pembinaan dan pertandingan. Suasana keakraban dan penuh semangat tampak mewarnai acara tersebut. Para atlet, pelatih ofisial, serta pengurus cabang olahraga yang hadir menyambut positif perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah Kabupaten Aceh Barat menjelang pelaksanaan Prapora menuju Pora Aceh Jaya.

pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini, yaitu 2 Juni 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kediam tugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.
3: Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kita di suasana siang hari ini masih bersama saya di sini, Emma akan menemani Anda sampai ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti. Kita bersama di program Pro Dandut adalah kita di sesi pertama pendengar. Baik, untuk selanjutnya bagi Anda yang mungkin saat ini sedang beristirahat ya, selamat beristirahat, atau juga sedang menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang. Oke, dan pendengar, kiranya nanti di lagu-lagu dandut yang terus kami suguhkan ada yang menjadi lagu favorit Anda seperti berikut ini, yaitu Radio dan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda. Seru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, dalam Kota Melabuh maupun di luar Kota Melabuh, apa kabar juga buat pendengar kita yang berada di Calang, ya, di Semelu, apa kabarnya, di Abdi Aceh Jaya juga, dan masih banyak lagi, ya. Pendengar, tanpa terasa waktu jual yang menyesakan kita, jadi walaupun cuaca di siang hari ini cukup panas pendengar ya, jadi intinya sebelum saya pamit dari ruangan studio ini, yang pastinya saya ingatkan kembali untuk ibu-ibu rumah tangga ya, yang kiranya kalau cuaca panas seperti ini biasanya mudah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya jauhin korek api dari jangkauan anak-anak gitu ya. Ataupun kalau ada rencana untuk bakar sampah, jangan ditinggal begitu saja. Dan juga kalaupun Anda ingin mungkin bepergian atau ingin meninggalkan rumah, atau ada hal-hal yang ingin keperluan di luar, ya sebelum Anda meninggalkan rumah, tak ada salahnya untuk dicek kembali apakah api kompornya sudah dimatikan gitu ya. Intinya bukan cuma untuk mengingat ya, mengingatkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di saat cuaca panas seperti ini ya, sudah panas terik lagi. Baik pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu nanti dari biasanya dibawakan, pernah dipopulerkan oleh Haji Rhoma Irama ya, tetapi siang ini dibawakan oleh Diva Rafika dengan Penasaran. Selamat siang, selamat berpisah, dan insya Allah kalau Allah mengizinkan pendengar, kita akan kembali berjumpa dan kembali bersama di lain hari dan juga di lain kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar Evita Mala bersama Imam S. Arifin, Senandung Rembulan, baru saja mengawali jumpa kita tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tentunya di kesempatan siang menjelang sore hari ini, untuk edisi hari ini pendengar, Selasa 2 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan aktivitas hari ini juga dengan baik. Kita berharap apapun yang Anda kerjakan lebih baik hasilnya daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar Pro Dangdut, kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0811-688-9697. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, sepertinya sudah ada penelpon pertama, sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bang Reno.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
1: Baik.
0: Baik.
1: Lagi panas sekarang.
0: Iya betul, panas sekali malah. Terik sekali.
1: Iya.
0: Silakan Kak Ina pantunnya.
1: Iya, pantunnya ya.
0: Betul sekali pantunnya, iya. Oke.
1: Coca-Cola dulu baru Fanta.
0: Cakap.
1: Olah dulu baru bercinta.
0: Begitu?
1: Iya.
0: Apa itu? Sekolah dulu baru bercinta ya? Iya. Oke, baik, silakan lagunya.
1: Lagunya dari Nini Karlina nya ya.
0: Nini Karlina.
1: Boy Ambo Hibo ya.
0: Apa?
1: Boy Ambo Hibo.
0: Goyang.
1: Enggak, Boy Ambo Hibo.
0: Boy.
1: Mana lagi enggak?
0: Boy Ambo Hibo.
1: Itu judulnya atau lirikannya? Saya enggak lama dengar lagu itu.
0: Oke, nanti kita putarin ya.
1: Jumpa Reno kan belum?
0: Nanti kita cari ya.
1: Ya, okay. Dari Nini Karlina ya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ina.
1: Ya, sama-sama. Buat Pak Reno selamat bertugas. Sehat selalu. Kalau
0: Amin.
1: Pulang hati-hati ya.
0: Iya, makasih Kak Ina.
1: Assalamualaikum Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ina.

0: pendengar, itu dia sahabat kita Kak Ina di Langung ya. Cuaca memang kalau dilihat barat selatan hari ini cukup panas ya. Panas sekali malah begitu ya. Tapi tidak mengurangi semangat Anda untuk yang ingin melanjutkan kembali kegiatannya, aktivitasnya ya. Apalagi memang hari ini sudah mulai bekerja kembali. Untuk Anda yang sudah long weekend ya, libur panjang kemarin. Baik, saya terima lagi di belakang Kak Ina sudah ada sahabat kita di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Mace Sumarni?
1: Baik, sehat, alhamdulillah sehat.
0: Iya, saya pengen dengar juga suara Pak Cik. Mana Pak Cik nih?
1: Itu sedang makan Pak Ciknya di belakang.
0: Oh, lagi makan?
1: Iya.
0: Kok telat?
1: Barusan pulang ambil obat.
0: Oh, karena barusan pulang ambil obat baru bisa makan siang jam segini ya. Biasanya jam berapa kalau makan siang?
1: Aku kan mau makan di belakang, enak bawa kursi belakang, di bawah jambu.
0: Apalagi
1: kan
0: panas-panas begini ya.
1: Iya, gulainya gulai ini.
0: Gulai apa itu?
1: Gulai mancang.
0: Gulai mancang itu enaknya.
1: Jeruk mancang.
0: Jeruk mancang itu sama sambal terasi enaknya ya.
1: Enggak, ini campur-campur kayak asam jeruk, kayak gulai jeruk tuh.
0: Oh, jadi kalau sama terasi enak enggak?
1: Nggak tahu,
0: kurang
1: ya.
0: Enak ya karena dia beda ya. Oke. Baik, silakan ini kasihin pantun buat kita Mace Sumarni.
1: Pantun ya?
0: Iya, kayak biasa Mace.
1: Di mana datangnya lintah?
0: Di mana, ayo.
1: Dari sawah turun ke kali.
0: Dari sawah turun ke kali, terus?
1: Dari mana datangnya cinta?
0: Dari mana datangnya cinta?
1: Dari mata turun ke hati.
0: Waduh. Iya, luar biasa emang. Masih ingat-ingat aja ya pantun-pantun lama.
1: Iya, masih sedikit. Walaupun umur sudah 68, masih ingat-ingat aja.
0: 2 tahun lagi udah kepala 7 ya, enggak terasa. Tapi awet sekali memang Mace Sumarni ini. Silakan Mace lagunya.
1: Lagunya yang enak lah Ren.
0: Apa itu?
1: Apa ya?
0: Silakan diingat-ingat lagu-lagu kenangan dangdut.
1: Melodi aja lah.
0: Melodi dari?
1: Iya. Dari Roma Irama.
0: Roma ya. Oke, baik. Makasih banyak nih.
1: Ya, kalau pulang hati-hati ya.
0: Makasih Mace udah diingatkan terus ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya dari Fonny Sheila ini Kak Ina, bukan dari Nini Carlina, judulnya Amboy Asiknya ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: pendengar itu dia persembahan dari Haji Roma Irama dengan Melodi Cinta. Yang lagu ini cukup lama sekali dan sangat populer ya. Tapi kalau cerita soal lagu-lagu Roma Irama ini kan hampir semua lagu itu memang dinyanyikan di sela-sela film gitu ya. Jadi memang kadang-kadang orang menantikan sedang nonton film ini kapan lagunya gitu ya. Sama kayak film India gitu ya. Oke, saya terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Bang Hai?
1: Alhamdulillah baik, sehatnya Bung Reno.
0: Iya, panas-panas gini kok tetap semangat ya. Iya, harus semangat lah Bang Hai ya.
1: Iya. Mudah-mudahan lah.
0: Walaupun panas tapi tetap semangat. Hari ini kemana aja ya, Bang Hai?
1: Hah?
0: Hari ini kemana aja?
1: Enggak, tadi kan saya di Melabu. Jam 9 tadi Melabu bentar.
0: Panas ada hari yang ya?
1: Iya, panas sekali. Habisnya saya bilang sama teman, ya mampir kita dulu, kita minum. Saya bilang, sangat panas sekali ya.
0: Iya.
1: Memang sama mobil, tapi panasnya ya.
0: Panas luar biasa. Bang Hai, kasih pantun kita satu Bang Hai.
1: Pantun?
0: Iya. Aduh, saya yakin. Bang Hai ini ada simpan-simpan pantun. Karena pantun enggak, Aceh juga boleh, cuma, silakan. Pantun
1: enggak,
0: Aceh.
1: Enggak, saya enggak pinter. Pantun. Saya coba dulu ya.
0: Coba, boleh, silakan. Pantun Aceh boleh ya kalau memang. Silakan.
1: Pantun ya.
0: Pantun kan.
1: Aceh, Papua.
0: Iya, asik.
1: Ibu kota, Aceh, Papua, Indonesia, ibu kota Jakarta.
0: Cakep.
1: Iya kan? Pancasila jangan dibaca.
0: Cakep.
1: Dihayati dan dianalisa.
0: Pancasila jangan dibaca itu, tapi dihayati dan
1: dianalisa. Itu yang penting kali poin-poinnya. Kemarin kan hari sakit Pancasila kan?
0: Hari lahirnya Pancasila kan? Iya, betul.
1: Nah, makanya saya ingat tadi kan dari Aceh sampai Papua ya, Indonesia dari ibu kota Jakarta.
0: Iya.
1: Itu
0: Baik, luar biasa memang.
1: Sebenarnya saya mau minta pantun dari Roma juga, tapi karena udah duluan diminta orang.
0: Oh iya ya, lagunya udah diputarin ya.
1: Iya, saya lain. Kan pernah nonton dulu sekujur bangke gitu ya dulu. Waktu saya kuliah dulu. Saya pernah nonton filmnya, tapi sekarang enggak. Gini aja lah, cubit-cubitan
0: ya. Oke, baik. Itu aja ya Bang Hai ya.
1: Iya, salam buat Bung Reno, semoga akan sehat selalu, itu aja ya.
0: Amin. Makasih banyak ya.
1: Yuk, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hai.

0: mendengarkan radio Bang Heidi sama Tiga. Dan saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Bang Heidi. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut, adalah kita.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Ini nada-nada Roma nih. Nah, gimana nih? Kayaknya kabel juga sama nih, panas ya. Apa sih ya?
1: Gak panas sekali ya?
0: Beda nih kabel. Iya, gimana nih keluarga semuanya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sebagian ngumpul, lagi dengar Bro Dangdut.
1: Lagi ngumpul semua nih.
0: Oh, lagi ngumpul semua, alhamdulillah. Silakan Pak Ci, pantunnya.
1: Oke. Burung beo di dalam sangkar.
0: Cakep.
1: Sambil mematuh buah cermai.
0: Cakep.
1: Jangan banyak kita bertengkar. Sering-sering kita selalu berdamai.
0: Waduh, ini lain lagi pantunnya. Pantun perdamaian namanya nih.
1: Perdamaian.
0: Oke, silakan lagunya Pak Ci.
1: Lagunya Tak Berdaya aja.
0: Tak Berdaya, siapa itu?
1: Yang bawahnya kan Omay Rama. Cari, jangan nih Omay Rama lagi bawah.
0: Oh iya, oke, yang cover ya.
1: Yang lain-lain aja lah
0: ya. Oke, baik, nanti kita putarin lagunya. Makasih banyak Pak Ci.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Primogenasi.

www.radiomercubuana.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Malabo. Pendengar, persembahan lagu yang dipopulerkan oleh Haji Roma Irama, judulnya Tak Berdaya. Gak asing lagi memang lagu ini, sering kita dengar. Dan banyak juga teman-teman yang menyanyikan lagu ini ya. Tapi kali ini dinyanyikan sama Andri Khan. Oh gitu ya. Baik, udah senang ya Pak Ciodon yang ada di kabel. Saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Pak Ciodon. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah Dangdut gitu ya.
1: Kita adalah Dangdut. Saya
0: deh. Apa kabar Bang Effendi?
1: Alhamdulillah kurang baik gitu lah.
0: Kurang baik, kurang sehat, kurang maksudnya sehat, gitu. Maksudnya kurang sehat. Udah berapa hari nih?
1: Hari ini udah meningan ya. Kemarin ya berat kali.
0: Berarti udah jalan 3 hari?
1: 2 hari berarti.
0: Oh, 2 hari ya.
1: Sore lah mulainya.
0: Oke.
1: Mulai dari jam 6 lah.
0: Jadi sekarang
1: itu, malam memang enggak bangun-bangun tadi malam.
0: Jadi sekarang udah agak mendingan. Semalam makanya enggak ikutan ruang rindu ya.
1: Tahu pun enggak.
0: Iya, oke, okay, baik. Silakan kasih pantun kami, Bang Effendi. Iyalah, ya. Bang Effendi.
1: Ini pantun enggak?
0: Kasih, minta sama Kak Endang. Kak Endang kasihin pantun satu sama Bang Effendi.
1: Itu dia belakang.
0: Kasih. Pantun-pantun apa aja
1: boleh. Gimana di kamar mandi itu?
0: Oh.
1: Gimana dikasih ya?
0: Masa Bang Effendi enggak ada pantun?
1: Enggak, pantun asal-asalan ada nih.
0: Boleh coba pantun mau dengar.
1: Ini apa?
0: Seasal apa dia? Seasal
1: apa? Asal-asal aja gitu.
0: Iyalah, seasal apa itu?
1: Ya, asal-asal ngomong, penuh-penuh asal ngomong gitu kan. Ya. Kan banyak tuh.
0: Jangan asal, jangan asal juga. Coba dirangkai.
1: Pantun asal ngomong ini.
0: Coba dirangkai dulu, silakan.
1: Boleh juga ya.
0: Pantun lama juga boleh.
1: Ini pantun, kayak pantun-pantun Melayu Deli lagi gitu.
0: Oke.
1: Laju-laju, perahu ke laju.
0: Cakep.
1: Laju menuju ke Pulau Karang.
0: Cakep.
1: Kalau Reno kepingin tahu. Hatiku ini di dalam lalu bergoncang. Ya gitu.
0: Iya, boleh lah. Yang penting pantun. Biasa di biasa dirangkai.
1: Pantun ini kan? Terinspirasi dari lagu Demersis nih.
0: Oh, lagu Demersis.
1: Gitu. Emang lagu yang apa judulnya, kita bergen Melayu, Tendang Melayu judulnya kan.
0: Ada memang
1: lagunya ini memang pantun semuanya dibaca di lagu ini.
0: Oke, kalau lagu apa nih kita pilih? Lagu dangdut ya.
1: Lagu dangdut.
0: Iyalah, lagu dangdut. Silakan.
1: Indrabi.
0: Indrabi. Judulnya
1: Maumu Apa.
0: Maumu Apa. Kayak ngajak
1: ini aja,
0: ngajak berantem aja.
1: Enggak, ini ada salah-salah.
0: Apa?
1: Ini lagu dari Maggie Z.
0: Maggie Z, oke. Okay.
1: Kemarin tuh kan Fendi minta Mareno, judulnya Ingat Waktu Susah.
0: Ini?
1: Gitu kan. Sekarang dari Maggie Z, Fendi minta dari Reno, ini request lagu Karena Dosa.
0: Karena Dosa ya?
1: Oke,
0: okay, baik. Nanti kita putarin lagunya ya.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih. Sama-sama.

0: Oke, Radio FND bareng sama Kak Endang yang ada di seputaran Runding ya, yang sudah merequest lagu dari Maggie Z Karena Dosa. Ya, ada masih di Prodangdut Dadut adalah kita. Formasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Kita terima lagi penelpon berikutnya di belakang FND. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam, Dandut adalah kita.
0: Apa kabar, Matengo? Dari tadi nyoba-nyoba terus kayak. Luar biasa emang Matengo. Matengo dari pagi apa aja kegiatannya sampai siang ini?
1: Singapura
0: ya, langganan. Sering ke Singapura nih.
1: Iya.
0: Waduh, memang lah. Gimana nih cuaca? Panas ya pasti ya sama Tia.
1: Makanya itu batuk-batuk kering.
0: Oh, itu penyebab batuk kering itu bisa karena memang suasana panas ya, cuaca ya.
1: Iya.
0: Jadi banyak-banyaklah mengkonsumsi air putih gitu ya.
1: Air putih,
0: air mineral gitu ya. Jaga kesehatan. Kalau memang nggak banyak kegiatan di luar ya di rumah aja gitu ya.
1: Iya.
0: Silakan kasih pantun kami, Matengo.
1: Hitam-hitam si gula Jawa.
0: Hitam-hitam si gula Jawa. Sedap.
1: Walaupun hitam manis terasa.
0: Manis tetap manis terasa.
1: Hitam-hitam si gadis desa.
0: Cakep.
1: Walaupun hitam manis Jawa.
0: Aduh. Kalau ini pantun apa ya? Pantun ini ya. Ceria ya, pantun ceria ya.
1: Pantun ceria.
0: Jadi banyak jenis pantun ceria, pantun nasihat, pantun pengingat gitu ya. Pantun bercinta juga ada ya, pantun asmara ya. Biasa. Silakan nih, Matengo mau request lagu yang mana?
1: Lagunya Tulang Rusuk aja.
0: Tulang Rusuk ya, dari
1: Rita, enggak salah.
0: Rita Sugiarto ya. Ini lagu nih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Matengo.

Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baik pendengar, tentunya di kesempatan siang menjelang sore hari ini, tadi lagu dari Rita Sugiarto menjadi lagu pamungkas ya, Tulang Rusuk. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah ikutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di kesempatan hari ini. Pendengar, siapa lagi teman-teman yang udah ikutan tadi? Ada Kak Ina di Langung, ada Macik Sumarni di Pasir Aceh, kemudian Bang Haidi sama Tiga, ada Paci Odon di Kabel, ada Effendi bareng sama Kak Endang di Runding, kemudian ada Mak Tengoh atau Bu Umul yang ada di Sama Tiga ya. Kemudian teman-teman yang lain yang barangkali memang selalu ikuti Perudangdut ya, seperti misalnya ada Kak Fatma, ada Ibu Mia, ada Pak Budi yang tadi mungkin sudah nelfon tapi belum. Kemudian tadi siapa lagi ya, saya coba lihat dulu ini, ada panggilan yang Pak Budi di PLTU ya, ada juga sahabat kita, ada Pak Doli ya di Nagan, mudah-mudahan sehat sekeluarga di sana. Dan teman-teman yang lain yang masih terus bersama kami di kesempatan sore hari ini tentunya. Nanti pendengar, sesaat lagi nanti kita akan lanjutkan di pukul 15 sampai dengan selesai di majalah udara Kentongan dengan judul Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat ya. Kita akan paparkan nanti berbagai isu dan juga ada hal-hal yang berkaitan tentang dampak dari lingkungan dan kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan
1: saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Sore. Ragam informasi, request pilihan pendengar, dan Lintas 17 kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dual, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Koi 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, tadi sudah kita dengarkan ada tim song sensus ekonomi 2026 dan juga dilanjutkan ada Kilau Pancasila menemani Anda di kesempatan sore hari ini, dan kita lanjut lagi pendengar di majalah udara Kentongan dengan judul atau tema sore hari ini, dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Di mana kita ketahui bahwa pendengar, bicara soal dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat, tentunya lingkungan hidup ini bukan hanya soal alam, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan kesehatan kita sehari-hari. Mulai dari kualitas udara yang kita hirup, air yang kita gunakan, hingga pengelolaan sampah di sekitar tempat tinggal kita. Jadi semuanya itu memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Di Aceh secara umum pendengar, dan khususnya di Aceh Barat sendiri, berbagai persoalan lingkungan itu masih memang menjadi tantangan bersama. Dari pengelolaan sampahnya, kemudian pencemaran lingkungan, hingga perubahan iklim yang berdampak pada meningkatnya penyakit tertentu di masyarakat begitu. Jadi pendengar, ada beberapa hal yang tentu akan kita kupas untuk majalah udara Kentongan sore hari ini, di mana memang Aceh dikenal sebagai daerah dengan kekayaan alam yang cukup luar biasa, dari hutan tropis, sungai, laut, dan keanekaragaman hayati tinggi. Namun dalam beberapa tahun terakhir itu terjadi degradasi lingkungan seperti deforestasi dan juga pembukaan lahan, kemudian aktivitas tambang ilegal maupun legal, masuk juga di dalamnya soal pencemaran sungai dan laut, dan juga sampah plastik yang terus meningkat. Bagaimana pula kondisi khusus di Aceh Barat sendiri pendengar, bahwa wilayah pesisir itu rentan terjadi abrasi dan juga pencemaran laut. Aktivitas ekonomi yang terlihat seperti perikanan, perkebunan, tambang ini berdampak pada lingkungan yang ini adalah masalah klasik. Soal pengelolaan sampah yang belum optimal. Bagaimana dampak lingkungan buruk terhadap kesehatan pendengar, kami akan paparkan nanti untuk Anda. Terlebih dahulu kita dengarkan ada lagu Setengah Hati ya, dari Ada Band ya. Mudah-mudahan Anda tetap semangat sore hari ini sambil mengikuti siaran Pro 1 dimanapun Anda berada. Tetaplah bersama kami.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di kesempatan sore hari ini. Pendengar, tentunya Anda masih di sesi majalah udara Kentongan begitu, dengan judul dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pendengar, kita lihat dari dampak lingkungan buruk terhadap kesehatan pendengar itu adalah lingkungan yang tidak sehat berkontribusi langsung terhadap meningkatnya berbagai penyakit seperti ISPA atau yang kita kenal dengan infeksi saluran pernapasan akut. Itu pendengar disebabkan oleh polusi udara, asap pembakaran dan juga debu. Berikutnya adalah penyakit kulit dan diare akibat air tercemar dan sanitasi buruk pendengar. Kemudian demam berdarah atau DBD itu disebabkan oleh lingkungan kotor jadi sarang nyamuk. Dan yang keempat adalah stunting pada anak, ini dipengaruhi oleh sanitasi, kualitas air dan lingkungan. Kalau melihat fakta lokal di Aceh Barat pendengar, itu masih ditemukan kasus ISPA dan DBD setiap tahunnya. Beberapa desa menghadapi keterbatasan akses air bersih, kemudian edukasi PHBS atau perilaku hidup sehat dan sehat, bersih dan sehat itu masih perlu ditingkatkan begitu. Baik pendengar, nanti kita akan paparkan kembali di tema kita sore hari ini di majalah udara Kentongan. Kita dengarkan lagi, kali ini ada Naf dengan Terendap Laraku.

0: Saya Ali Munir, SENMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Oke, Rono masih di bersama kami Pro 1 RRI Melabuh, tentunya di majalah udara Kentongan pendengar di kesempatan sore hari ini, yang tentunya masih terus kami temani Anda dengan tema dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pendengar, kami ingatkan Anda, waktu azan asar wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Aceh Barat Daya pukul 15.59. Wilayah Aceh Jaya pukul 16.04. Wilayah Nagan Raya pukul 16.01. Dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya juga berkumandang azan asarnya pukul 16.01. Baik pendengar, tentunya masih terus kami hadirkan untuk Anda majalah udara Kentongan. Tema yang kita angkat di kesempatan sore hari ini adalah dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat, pendengar. Kalau melihat dari upaya pemerintah itu, program pengelolaan sampah atau bank sampah itu sudah mulai digalakkan begitu. Kemudian rehabilitasi hutan dan mangrove, penyuluhan kesehatan di lingkungan dan puskesmas, gerakan masyarakat hidup sehat juga begitu. Ada juga solusi yang bisa dilakukan, tidak membuang sampah sembarangan pendengar, mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan air dan sanitasi, ikut kegiatan gotong royong, kemudian edukasi lingkungan sejak dini. Jadi pendengar RRI Melabuh dimanapun Anda berada, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi adalah tanggung jawab kita bersama. Lingkungan yang sehat akan melahirkan masyarakat yang sehat pula. Jadi kita bisa mulai dari hal kecil, dari diri sendiri misalnya, dari rumah kita, dan dari lingkungan sekitar kita. Pendengar, dengan berakhirnya majalah udara Kentongan, tema yang kita angkat dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat, maka kami padai di sesi majalah udara kali ini untuk edisi Selasa 2 Juni 2026. Kami akan hadirkan informasi lain nanti, menantikan azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami nanti akan hadirkan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Anda juga bisa mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi pendengar, baik informasi daerah, informasi mancanegara, informasi nasional juga. Ada juga informasi kesehatan, tips dan juga informasi olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

warga setempat dan melukai puluhan lainnya. Ledakan terjadi sekitar tengah hari di desa Kuntup, kota Nom Kham, negara bagian Shan. Mendengar, jadi kawasan tersebut berada di sekitar 3 km dari perbatasan Tiongkok dan saat ini dikuasai oleh Tang National Liberation Army begitu. Media pemerintah Tiongkok CCTV melaporkan ledakan itu terjadi menyebabkan kerusakan parah pada banyak rumah warga di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan temuan awal, bangunan tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan peledak tambang dalam jumlah besar. Sejumlah media lokal Myanmar menyebut jumlah korban tewas diperkirakan mencapai 50 hingga 55 orang. Sementara itu sekitar 70 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka akibat ledakan tersebut. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Langit pada Juni tahun 2026 atau tahun ini akan dihiasi parade planet hingga fenomena langka Venus bulan. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Dan kali ini persembahan Armada pendengar dengan harusnya aku ya. Lagu yang di cover by Shaka Musik.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang, jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Anda masih di program Lintas Melabuh Sore, tentunya masih bersama saya Reno menemani Anda hingga pukul 19 nanti. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Pendengar, menantikan azan asyar berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Aceh Barat Daya pukul 15.59, wilayah Aceh Jaya pukul 16.04, wilayah Nagan Raya pukul 16.01, dan juga wilayah Semelu dan sekitarnya juga berkumandang pukul 16.01. Pendengar, NASA melalui laman resminya membagikan sejumlah fenomena langit menarik yang dapat diamati sepanjang Juni tahun ini, pendengar. Jadi salah satu peristiwa utama bulan ini itu adalah konjungsi planet Venus dan Jupiter yang terjadi pada 9 Juni mendatang. Kedua planet terang tersebut akan terlihat berdekatan di langit barat sesaat setelah matahari terbenam. Meski terlihat dekat dari bumi, Venus dan Jupiter sebenarnya tetap terpisah jutaan kilometer di ruang angkasa. Fenomena ini, pendengar, dikenal sebagai konjungsi planet, yaitu saat dua planet tampak berada pada posisi yang berdekatan di langit. Pada periode 11 hingga 15 Juni, pendengar, Merkurius akan bergabung sehingga membentuk pemandangan menyerupai parade mini planet begitu. Jadi ketiga planet itu, pendengar, ini akan terlihat rendah di cakrawala barat setelah senja. Venus diperkirakan menjadi objek paling terang dan paling mudah dikenali oleh pengamat langit. Sementara itu, pendengar, pada 17 Juni, bulan akan melintas di depan Venus dalam fenomena yang disebut akultasi lunar. Peristiwa tersebut dapat disaksikan dari sejumlah wilayah di Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Venezuela. Bagi pengamat di luar jalur utama okultasi, bulan dan Venus tetap akan terlihat berdekatan di langit. NASA juga mencatat bahwa titik balik matahari atau solstice Juni akan terjadi pada 21 Juni dan menandai dimulainya musim panas astronomis di belahan bumi utara. Baik, pendengar, tentunya kami akan hadirkan informasi lain setelah ini soal informasi BPOM dorong kebangkitan jamu nasional lewat riset, hilirisasi, dan kolaborasi. Baik, kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 BKHz. Kali ini persembahan Drive dengan Melepasmu.

0: Saya Purwandani Harum Pemilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang, jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.

0: Kiki.
1: Siap, Komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh nggak, Dan?
0: Sini. Sekalian saja kamu buka warung ya, Dul.

menantikan azan asar berkumandang sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami suguhkan kembali informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Mendengar, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan Pekan Jamu Indonesia bertujuan memperkuat pengembangan dan penguatan jamu nasional. Ia menyebut terdapat 3 fokus utama, yakni sosialisasi, penguatan riset, dan hilirisasi jamu. Menurutnya, pendengar, jamu merupakan kekayaan budaya yang sangat berharga dan perlu terus disosialisasikan. Ia menegaskan kekayaan tersebut harus dipertahankan selama mungkin sebagai warisan bangsa Indonesia. Taruna Ikrar mengatakan BPOM menginisiasi pengembangan riset dan pengembangan jamu bersama berbagai lembaga. Kerjasama dilakukan dengan akademisi, BRIN, serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Ia juga menjelaskan hilirisasi jamu perlu dilakukan agar menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, pendengar, sosialisasi, penguatan riset, dan nilai tambah membutuhkan dukungan seluruh pihak terkait. Pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan asar untuk wilayah Melaba dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan hari ini diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.
1: Doa mengharapkan dicintai oleh orang banyak.

0: كافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.
2: Dan inspirasi Pro 1
3: dari Jalan Abu Madinah KW 16 Pro 1 RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada. Perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Koi 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, saat kita akan update informasi cuaca bersama Pak Rijal San Fikri yang sudah tersambung di ujung telepon sore hari ini. Kita akan update informasi cuaca, tetaplah bersama kami pendengar. Baik, Assalamualaikum Pak Rijal. Halo, Assalamualaikum Pak Rijal.
1: Halo, selamat sore Bang.
0: Selamat sore, gimana kabar Pak Rijal?
1: Alhamdulillah baik Bang.
0: Sehat ya, gimana nih cuaca nih kayaknya panas terus ya berapa hari ini ya. Dan iya, tadi sempat juga beberapa teman-teman mengeluh uap panas itu cukup dirasakan ya oleh masyarakat kita di Melabuh dan sekitarnya. Dan kalau dilihat juga dari barat selatan Aceh, hari ini cukup panas dan cerah sekali begitu ya. Bang Rijal, untuk informasi selengkapnya mungkin bisa disampaikan untuk pendengar kita sore ini. Silakan Bang Rijal.
1: Baik, terima kasih kesempatannya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada pendengar RRI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Rijal Sanjudri dari Stasiun Meteorologi Cernya di Nagan Raya untuk memaparkan perakiraan cuaca Aceh bagian barat dan selatan yang berlaku pada hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026 hingga esok hari, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca sendiri, untuk wilayah Mabu Sukamakmu, cuaca diperkirakan berawan. Terus untuk Bang Pidi, Tapaton dan Singgil juga sama, berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk Subur Salam dan Sinabang, terdapat potensi terjadi hujan di dini hari dan cuaca juga berawan tebal. Kemudian untuk esok hari, masih sama seperti ini. Untuk pagi hingga siang hari, untuk Cawang Mabu Sukamakmu, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk Bang Pidi, Tapaton dan Singgil juga sama, cuaca cerah berawan hingga berawan. Dan Salam dan Sinabang juga sama, cuaca diperkirakan berawan. Untuk kondisi tinggi gelombang berkisar di antara 1 hingga 1,5 meter dengan arah angin bertiup dari arah barat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja kita mendengarkan update informasi cuaca bersama forecaster dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunyadi dengan Raya, ada Bung Rijal San Fikri STRMET langsung dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunyadi dengan Raya. Untuk edisi hari ini, pendengar, di edisi Selasa 2 Juni 2020 6 berlaku dari mulai sore hari ini ya sampai siang besok begitu. Baik pendengar, kami akan lanjutkan program Lintas Melabuh Sore menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat dengan semua aktivitas yang Anda jalankan. Kami berharap juga apapun kegiatan Anda hari ini membuahkan hasil yang lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Baik, kita akan lanjutkan kembali lagu-lagu pengantar aktivitas sore hari ini. Menantikan tentunya Lintas Korwil 17 nanti pendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
0: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
2: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

sambil kita menantikan warta berita berjaringan lintas Korwil 17 pukul 17 atau pukul 5 sore nanti, pendengar, kami hadirkan informasi kembali untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo menyatakan kesiapan untuk mengikuti kebijakan perpajakan baru UMKM, namun yang memperhitungkannya didasarkan pada keuntungan usaha. Sekretaris Jenderal Akumindo Edi Misero saat berbincang dengan Pro3 menyampaikan bahwa pihaknya melihat pajak sebagai kewajiban. Pihaknya berusaha memahami kebijakan ini dengan pemikiran yang positif. Sebagai pelaku UMKM, pendengar, katanya bersedia menjalankannya dengan harapan ekonomi tetap berjalan baik. Menurutnya, pendengar, setiap kebijakan yang diterbitkan pemerintah memiliki tujuan untuk mendukung perekonomian nasional, sehingga pelaku usaha perlu memahami terlebih dahulu substansi aturan yang berlaku. Pelaku UMKM berharap pemerintah dapat memanfaatkan penerimaan pajak secara optimal, utamanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor usaha kecil. Diketahui, pendengar, bahwa pemerintah resmi mempersempit kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan atau PPH final UMKM. Adapun PPH-nya itu menjadi sebesar 0,5% melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 20 tahun 2026. Selepas ini kami hadirkan informasi Indonesia punya kurkumin dan sambiloto untuk bersaing di pasar herbal dunia. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Kali ini kita simak ada Nika Ardila, Seberkas Sinar. Jadi susah nih ngomongnya.

0: Saya, Dr. Cutri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutiadi Nuwabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Karena informasi
3: bersama Pro Satu RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi di program Lintas Melabu. Sore pendengar, kami lanjutkan kembali informasi, menantikan berita Korwil 17, Lintas Korwil 17 begitu di kesempatan sore hari ini pendengar, saat lagi pukul 17 nanti. Pendengar, Kepala Bepom Taruna Ikrar menyatakan Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan kurikulum, maksud kami kurkumin, untuk bersaing dengan ginseng asal Korea Selatan. Menurutnya pendengar, kurkumin memiliki keunggulan karena memang mengandung antioksidan bersifat vasodilator serta berpotensi sebagai antiinflamasi. Ia menjelaskan bahwa ginseng memiliki kandungan yang dapat menimbulkan rasa nyaman melalui efek vasodilator. Namun kurkumin pendengar dinilai lebih unggul karena memang selain antioksidan dan juga memiliki potensi pengobatan dan antiinflamasi begitu. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Taruna Ikrar usai kick off Pekan Jamu 2026 di kantor Bepom Jakarta hari ini mengatakan bahwa keunggulan kurkumin tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal karena memang pengelolaannya pendengar masih belum baik begitu. Karena itu diperlukan konsep kolaborasi ABG atau Akademia Business Government untuk mendukung pengembangan riset dan juga peningkatan standar mutu herbal. Menurutnya pendengar, proses peningkatan dari jamu menjadi obat herbal itu membutuhkan penelitian preklinis dan juga berbagai pengujian ilmiah. Jadi penelitian tersebut mencakup aspek biofailabilitas, kemudian stabilitas, serta pembuktian manfaat antiinflamasi dan juga fungsi pendukung lainnya. Baik pendengar, saat lagi nanti kita jelang di Warta Berita Lintas Korwil 17, berita berjaringan tentunya, bersama reporter RRI Melabu, RRI Loksmawe, Sabang, Takengon, Singkil, dan juga Banda Aceh sendiri pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dan kali ini kita simak ada Poppy Mercury dengan Hati Siapa Tak Luka.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan bersama RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menjanjikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Karhutla hanguskan lebih 10 hektar lahan di Aceh Barat. Konflik Timur Tengah memanas, keamanan ibadah umrah jamaah Aceh dipastikan aman. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher.
2: Kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Hal itu terlihat dari kekhusyukan 49 calon jemaah umrah PT Sarmania Bina Utama atau Sarmania Travel saat mengikuti bimbingan manasik di Jalan Kebun Raja Imas Nulekaring, Kecamatan Nulekaring, Kota Banda Aceh. Pimpinan sekaligus pembimbing ibadah Sarmania Travel, Ustaz Samsul Bahri, menegaskan bahwa operasional keberangkatan jemaah ke Tanah Suci berjalan normal tanpa kendala administrasi maupun keamanan di lapangan.

0: apakah meninggal tidak ada perubahan apa-apa untuk ini lancar ibadahnya tidak ada gangguan apa-apa.
1: Meski aspek keamanan terjamin, Ustadz Samsul Bahri tidak menampik adanya dampak ekonomi global yang berimbas pada penyesuaian biaya perjalanan ibadah umroh saat ini.
0: Dan masalahnya

mendapat bantuan, tapi ada jemaah yang memberikan, tapi tidak sebanyak itu, hanya paling tinggi hanya setengah mereka sudah menambah. Ada juga yang tidak menambah, kan?

0: kita sudah menggunakan karena nanti kita harus ikhlas.
1: Pihak travel menghimbau pada seluruh calon jemaah untuk menyikapi perubahan biaya ini dengan hati yang lapang demi kelancaran ibadah. Dirinya meminta agar seluruh jemaah tetap ikhlas dan meluruskan niat murni untuk beribadah. Dan insya Allah penyesuaian biaya ini sebanding dengan jaminan kelancaran ibadah di Tanah Suci. Rombongan ketiga asal Banda Aceh ini dijadwalkan akan bertolak menuju Arab Saudi pada tanggal 29 Juni mendatang melalui jalur penerbangan yang sudah dipersiapkan secara matang. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan.
2: Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Banda Aceh melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan 7 lembaga. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Banda Aceh melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan 7 lembaga meliputi Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil, UPTD Panti Sosial Anak Terlantar, Anak Nangro, Dinas Sosial, Lembaga Rehabilitasi Napsa, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, Yayasan Seramo Mulia, Lembaga Rehabilitasi Napsa, Pintu Hijrah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Wasliyah dan Kompas TV. Kepala Kemenag Kota Banda Aceh Salman menegaskan bahwa kerjasama ini dalam upaya penyebar luasan pesan-pesan keagamaan, kedamaian dan program kerja demi kemaslahatan umat.

0: Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, menyatakan kesiapannya bersama jajaran dalam mendukung program-program yang berdampak langsung untuk masyarakat, termasuk pembinaan keagamaan melalui berbagai kanal.
1: Jalan-jalan ke Pekan Jatuh. Mulai menolak roti sahabat. Kerjasama kita terjalin kokoh.
0: Kepala Seksi Kasih Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Kemenak Banda Aceh Ahyar berharap kerjasama dapat terjalin dengan baik dan berkelanjutan.
2: Dan untuk ini harapannya agar yang diterapkan ini mendapatkan yang betul dan ada hak dan kewajiban kita masing-masing agar kegiatan kita ini mendapat berkahan dan kemanfaatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Usai penandatanganan MOU, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan foto bersama dan makan siang sebagai momentum menjalin kebersamaan dalam suasana Idul Adha. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: RRI Banda Aceh bersama sejumlah mitra menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Agama Kota Banda Aceh guna memperkuat kolaborasi dalam penyebarluasan informasi dan pembinaan keagamaan. Selengkapnya disampaikan Putri Anggun.
4: RRI Banda Aceh dan Kementerian Agama Kota Banda Aceh memperkuat sinergi melalui penandatanganan nota kesepakatan atau MOU yang berlangsung di kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, yang disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Haji Salman, beserta jajarannya. Penandatanganan MOU ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam penyebarluasan informasi publik, khususnya terkait program-program keagamaan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat yang dijalankan Kementerian Agama. Selain RRI Banda Aceh, sejumlah mitra dari berbagai instansi, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga media juga turut menandatangani nota kesepakatan tersebut. Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, mengatakan, kerjasama tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pembinaan keagamaan secara lebih luas melalui media penyiaran publik.
5: Kita religius, khususnya Islam,

0: sampai dengan kemenang kita publikasikan bersama, sehingga kerjasama yang saling menguntungkan ini itu bisa terjalin dengan baik dan kedepannya mudah-mudahan dapat kita tingkatkan.
1: Melalui penandatanganan MOU ini, RRI Banda Aceh bersama para mitra dan Kementerian Agama berharap dapat terus membangun sinergi dalam menyebarluaskan informasi yang edukatif, memperkuat nilai-nilai keagamaan, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter di Aceh. Dari Banda Aceh, Putri Anggun melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Jemaah Haji Kota Los Mawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
3: Banyak 240 jemaah haji Kota Los Mawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Los Mawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Los Mawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Los Mawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
4: Alhamdulillah, jemaah Kota Los Mawe, jemaah haji Kota Los Mawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
3: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji Kota Los Mawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Los Mawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Los Mawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menghadirkan karakter diri yang tidak koruptif pada setiap orang, perlu adanya teladan atau contoh sebagai panutan. Berikut informasi disampaikan Albar Maulana.
5: Menghilangkan perilaku koruptif dalam hidup ini.
6: Menghadirkan karakter diri yang tidak koruptif pada setiap orang, perlu adanya tauladan atau contoh sebagai panutan. Hal tersebut biasanya hadir pada orang-orang yang memiliki sikap disiplin dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikian disampaikan oleh salah seorang guru Markas As-Sakafah Al-Islamiyah Baitur Rahman Los Mawe, Ustadz Khairun Nasri, kepada RRI. Menurutnya, membangun jiwa yang jauh dari sifat korupsi ini butuh panutan mulai dari lingkungan rumah, sekolah, hingga saat bermain pun. Harus ada koridor yang membentengi diri untuk tidak terbiasa dengan perilaku korupsi. Disampaikan Ustaz Khairun Nasri, terkadang kebanyakan orang menganggap biasa atas kesalahan yang telah biasa dilakukan oleh banyak orang, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar.
5: Bagaimana menghilangkan perilaku koruptif dalam hidup ini? Kalau kita bicara dunia pendidikan, maka yang paling di depan itu adalah keteladanan. Teladan ini bukan dimulai dari bawah, tapi dari atas. Bukti keteladanan itu adalah satunya kata dan perbuatan. Percuma kita berkoar-koar, tapi kalau kita orang yang berada di puncak kekuasaan atau kita berada di posisi tertentu, justru kita yang menabrak apa yang kita sampaikan. Maka menjadi PR besar bagi kita, bagaimana membudayakan agar tidak terjadi perilaku koruptif itu lebih kepada bagaimana dimulai dari top up.
6: Lebih lanjut disampaikan Ustaz Khairul Nasri, Guru Markas As-Sakafah Baitur Rahman Lok Semawe, dunia pendidikan memiliki peranan penting untuk menghadirkan kebiasaan yang jauh dari perilaku koruptif kepada anak didik, mulai dari kedisiplinan waktu, penggunaan fasilitas sekolah, hingga pola kejujuran dalam mengerjakan tugas, juga menjadi andil untuk menjauhkan diri dari karakter yang korupsi. Demikian Albara Maulana melaporkan.
2: Dari Samudra Pasca Cotara kita menuju Melabuh.

0: Kebakaran hutan dan lahan melanda Aceh Barat sejak beberapa hari terakhir. Sudah lebih 10 hektar lahan gambut yang terbakar akibat cuaca terik yang memicu persebaran titik api. Dan informasi ini disampaikan Anwar Yunus.
1: Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah melanda sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan luas telah mencapai lebih dari 10 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Teguh Ronald Hendiansyah menyampaikan, karhutlah dilaporkan mulai terjadi di Aceh Barat sejak 30 Mei 2026. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga terus meluas. Karhutlah terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Kampung Berawang dan Kampung Kuta Padang Layung hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah lebih 10 hektar. Teguh Ronald menyebut bahwa titik persebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar. Kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas, membakar ilalang kering dan bahkan ilalang muda di lahan gambut.
2: Kita melihat memang kondisi cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang, ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit karena wilayah yang terdampak hari ini itu wilayah gambut, dimana api angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara. Di saat ini kita dapat laporan juga ada wilayah lain di luar Kecamatan Bubon ini yang terdampak, yaitu di Kecamatan Jampelawan, itu di Desa Lapang.
1: Sementara itu Sopian Kecik Kuta Padang Layung Kecamatan Bubon menyampaikan bahwa tak menduga api begitu cepat merambat. Padahal pada minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan yang terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang saat cuaca panas muncul kembali dan bahkan meluas.
3: Pak Kecik tahu kenapa bisa terbakar ini?
4: Ya, saya nggak tahu, karena nggak pernah masuk.
3: Ini lahan yang terbakar punya masyarakat atau?
4: Punya masyarakat.
3: Bukan lahan sawit juga ya?
4: Lahan sawit apa lahan sawit? Memang lahan sawit semua lahan ini. Sawit. Ya. Tapi ini kan belum ada sawit, yang nggak ada sawit.
1: Dalam operasi pemadaman karhutlah di wilayah hukum Polres Aceh Barat ini, tim dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo yang langsung datang ke lokasi membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD terlihat bahu-membahu bersama BPBD melakukan pemadaman api. Reporter RRI Melabu Anwar Yunus melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Kegiatan yang bertema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Berlangsung di halaman kantor Bupati setempat pada Selasa pagi. Berikut laporan Tamal Olizar.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Kegiatan yang bertema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia tersebut berlangsung di halaman kantor Bupati setempat pada Selasa pagi. Yang bertindak sebagai pembina pada upacara tersebut adalah Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH. Pada upacara itu juga hadir seluruh Forkopimda dan Kepala SKPK serta ASN di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibacakannya, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil menyampaikan peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan juga sebagai momentum refleksi bagi masyarakat Indonesia.
6: Jadi dari sekedar seremoni tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api

0: bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Tema ini juga diusung untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di panggung perdamaian dunia berdasarkan rujukan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa Indonesia Jaya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral dapat menyesatkan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai garda terdepan untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak fondasi bangsa Indonesia. Reporter RRI Melabuh Tama Molizar melaporkan.
1: Dari Melabuh kita menuju ke dataran tinggi Tanogayo. Dinas Dukcapil Aceh Tengah terus mendorong masyarakat beradaptasi dengan layanan kependudukan berbasis digital. Salah satunya dengan mengajak untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Laporan Fitra Jayadi.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Aceh Tengah terus mengejarkan sosialisasi dan pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital IKD kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya transformasi digital, pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan aman dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kadis Dukcapil Aceh Tengah Aulia Putra mengatakan IKD merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri di mana masyarakat dapat menyimpan dan mengakses dokumen kependudukan di ponsel pintar. Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses KTP digital dan berbagai dokumen kependudukan lainnya tanpa harus membawa dokumen fisik. Selain itu, keamanan data juga lebih terjamin karena dilengkapi sistem verifikasi berlapis.
3: Itu udah dalam lapis mobil. Gak bapak manual gimana nih? Gimana udah KTP tadi ini udah ada lagi. Ini IKD namanya KTP. Dan ini bisa untuk perbankan, ke kantor imigrasi, ke pembuatan paspor, rekening, sekolah, daftar.
2: Dalam meningkatkan jumlah pengguna IKD, Dukcapil aktif melakukan jemput bola, termasuk ke lembaga maupun instansi pemerintah. Petugas juga memberikan pendampingan langsung ke masyarakat dalam proses registrasi dan aktivasi. Bagi masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD, cukup datang ke kantor Dukcapil atau lokasi pelayanan yang telah ditentukan dengan membawa KTP elektronik dan telepon pintar yang dapat mendukung aplikasi tersebut. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Kepala LPP RRI Takengon kunjungi Wakil Bupati Benar Meriah dan pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam menyebarkan informasi publik sekaligus lanjutan pembangunan gedung RRI Rimba Raya. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
4: Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berkunjung ke ruang kerja Wakil Bupati Benar Meriah Armia yang didampingi Kepala Dinas Kominfo Ilham Abdi. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah dan RRI membahas penguatan sinergitas dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui radio, media online, maupun media sosial. Wakil Bupati Armia berharap kerjasama tersebut dapat menjadi lebih baik dengan rencana hibah gedung RRI Rimba Raya meskipun belum sepenuhnya rampung akibat pemotongan anggaran sejak masa COVID silam.
5: Pemerintah Benar Meriah sudah menyediakan gedung untuk RRI di Benar Meriah. Kondisinya lebih kurang 70%. Kita harapkan ini bisa menjadi sager dan akan segera kami hibahkan gedung itu ke RRI.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Benar Meriah Ilham Abdi juga berharap Rimba Raya bukan hanya sekedar dijadikan stasiun produksi, melainkan dapat menjadi satker seperti RRI Takengon. Menanggapi hal tersebut, Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik mengaku akan kembali berkoordinasi dengan Dewan Direksi Pusat terkait kedudukan dan status SP RRI Rimba Raya.
5: Insya Allah, di depan proses status SP Rimba Raya mudah-mudahan menjadi salah satu satker satuan kerja RRI di Benar Meriah.
4: Pemerintah daerah dan RRI sepakat akan menindaklanjuti kerjasama sekaligus proses pembangunan gedung RRI Rimba Raya tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabu, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Peringati hari lahir Pancasila, Wakil Wali Kota Sabang Dr. Randus Suradji Junus mengajak generasi muda untuk berperan aktif menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Razi Arda.
1: Wakil Wali Kota Sabang Dr. Randus Suradji Junus mengajak generasi muda untuk berperan aktif menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan usai bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Sabang yang digelar Selasa 2 Juni 2026. Menurut Suradji, pemuda memiliki peran strategis dalam memperkuat ideologi bangsa di tengah arus globalisasi yang semakin pesat. Ia berharap generasi muda dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga Pancasila agar tetap menjadi ideologi bersama yang kokoh.
2: Pemuda-pemuda itu diharapkan bisa ikut gerak tampil menjaga Pancasila ya, sehingga kita akan menjadi ideologi bersama ke depan, tidak tergoyahkan dengan pengaruh-pengaruh gaya asing.
1: Ia juga menyoroti perkembangan era digitalisasi yang menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi generasi muda. Karena itu pemuda dituntut mampu memilah dan membedakan informasi maupun pengaruh yang membawa dampak positif dan negatif.
2: Sekiranya dari muda ini harus dapat bisa memisahkan dan membedakan yang positif dengan
1: itu. Suradji juga mengingatkan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sabang untuk tetap solid dan bekerja penuh semangat dalam menjalankan tugas. Ia berharap seluruh kegiatan dan amanah yang diberikan kepada ASN dapat terlaksana dengan baik serta tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.

0: Dampak penutupan PT Bensuli Salam Makmur, puluhan karyawan mengadu ke kantor Wali Kota Solo Salam. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
1: Puluhan karyawan yang tergabung dalam Serikat Buruh Bersatu Bensuli melakukan aksi audiensi ke kantor Wali Kota Solo Salam. Kedatangan para pekerja pabrik pengolahan berondolan kelapa sawit, PT Bensuli Salam Makmur bertujuan untuk mengadukan nasib dan keberlangsungan masa depan keluarga mereka pasca dihentikannya operasional perusahaan 25 Mei lalu. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Asisten 2 Sendaku Solo Salam Joni Arijal dengan didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aditya Karya, Kepala Dinas Perizinan Lidin Padang, serta Camat Penanggalan Cari dengan Bancin. Perwakilan buruh menyampaikan keluhan mendalam terkait dampak ekonomi yang langsung mereka rasakan akibat penutupan sepihak oleh manajemen pabrik. Humas PT Bensuli Salam Makmur sekaligus perwakilan kerja, Rinto Brutu mengungkapkan bahwa penghentian operasional tersebut telah memutus urat nadi perekonomian 38 karyawan yang selama ini menggantungkan hidup di pabrik yang berlokasi di Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota Solo Salam. Tidak hanya pekerja inti, dampak penutupan PT tersebut juga menghantam buruh bongkar muat serta para pedagang warung di sekitar area perusahaan.
2: Merasakan dampak langsung keberlangsungan masa depan keluarga kami, seluruh pekerja yang selama ini sebanyak 32 orang dengan menggantungkan hidup dan keluarganya dari bekerja di PT Bensuli Salam Makmur, Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, secara langsung penghasilan kami berhenti, ditambah penghasilan buruh bongkar dan masyarakat yang membuka warung di sekitar PT Bensuli Salam Makmur. Di tengah sulitnya ekonomi dan mencari penghasilan, menghadapi ketatnya persaingan mendapatkan pekerjaan, kami meminta kepada pemerintah Kota Solo Salam segera menyurati pemilik perusahaan agar mengoperasikan PT Bensuli Salam Makmur segera dan secepat mungkin.
1: Menurut para buruh, penutupan pabrik oleh pemilik perusahaan diduga kuat terjadi akibat konflik yang sempat pecah antara pihak manajemen dan sebagian warga Desa Cepu. Dalam audiensi tersebut, Serikat Buruh Bersatu Bensuli secara resmi menyampaikan 4 tuntutan utama kepada pemerintah Kota Solo Salam. Mereka mendesak pemerintah Kota Solo Salam segera menyurati manajemen PT BSN agar kembali beroperasi secara mungkin. Sekaligus meminta adanya jaminan keamanan yang pasti terhadap keberlangsungan investasi operasional perusahaan di wilayah tersebut. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah

0: makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimenggonasi.
2: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami lanjutkan pendengar di sesi lagu-lagu religi untuk Anda. Menantikan azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.47 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk wilayah Ciberadaya pukul 18.44, wilayah Cijaya pukul 18.50, wilayah Nagan Raya pukul 18.46, dan wilayah Semelu pukul 18.43. Tetaplah bersama kami.

rasa kesal kita alami. Misalnya, ketika ada hewan yang memakan tanaman yang kita tanam di kebun kita sehingga habis dan merusak taman-taman bunga sehingga mengurangi keindahan. Lantaran kecewa, kita lalu mencaci maki binatang itu dan menangkap lalu membunuhnya dengan cara menyiksa. Kalau kita ingin sedikit renungkan, binatang tidak berakal, tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar. Tanpa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya binatang itu tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Jika kita menyiksanya, justru kitalah yang bersalah, karena kita yang diberi akal oleh Allah. Oleh karenanya, lebih baik kita relakan apa yang telah dimakan dia, dan selanjutnya kita jaga tanaman kita agar tidak diganggu oleh binatang. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan lalu dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya adalah sedekah.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang lelaki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan salah satu malaikat dalam tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya mau menemui saudaraku di desa itu." Kemudian malaikat berkata, "Apakah Anda punya kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat itu lalu berkata, "Sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu, bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai dia." Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya membangun persaudaraan atas dasar karena Allah semata. Sebab persaudaraan yang didasarkan hanya karena Allah semata, maka persaudaraan tersebut akan banyak membawa manfaat. Ketika kita susah, maka saudara kita membela kita. Dan ketika kita bahagia, saudara ikut berbahagia dan menunjuki ke jalan yang benar. Sebaliknya, persaudaraan yang didasarkan atas dasar kepentingan duniawi, maka persaudaraan itu tidak akan banyak membawa manfaat dan tidak akan kekal, bahkan banyak membawa mudarat, dan Allah tidak akan memberkahinya. Ketika kita susah, maka saudara kita membela kita, dan ketika kita bahagia, saudara kita ikut berbahagia dan menunjuki ke jalan yang benar. Namun sebaliknya, persaudaraan yang didasarkan atas dasar kepentingan duniawi, maka persaudaraan itu tidak akan banyak membawa manfaat dan tidak akan kekal, bahkan akan banyak membawa mudarat, dan Allah tidak akan memberkahinya.

Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah dan mengabdi kepadaku." Lalu bagaimana caranya mengabdi kepada Allah? Dalam ayat lain dijelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk ibadah kepadanya. Maka beribadah kepada Allah berarti tunduk sepenuhnya kepada Al-Quran. Sudah selayaknya jika setiap aktivitas manusia di dunia, baik sebagai presiden, menteri, panglima, pedagang, pengusaha, budayawan, wartawan, dan sebagainya, seharusnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan pedoman dari Zat yang Maha Tahu tentang manusia. Jika demikian, maka seluruh gerak hidup kita bernilai ibadah, dan balasan kaum yang beribadah tak lain adalah surga.

Masih banyak anggapan bahwa agama hanyalah sebatas ritual semata. Agama hanya membahas sholat, zikir, tahlil, dan doa saja. Akibat pemahaman seperti ini, muncullah kenyataan dalam masyarakat. Jika di masjid mereka sholat dan berubah taat, tetapi saat di kantor mereka mengerjakan perbuatan yang kotor. Al-Quran menegaskan bahwa Islam adalah agama untuk hidup yang tanggung jawabnya dituntut di akhirat nanti. Dan buah keberhasilannya di dunia juga akan dinikmatinya di akhirat kelak. Orang yang memiliki pemahaman seperti ini akan menjalankan ajaran Islam tidak hanya di masjid saja. Mereka akan berusaha menjalankan Islam di kantor, di pasar, di jalan, dan di mana saja. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, telah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia, penjelas dari petunjuk itu, dan sebagai pemisah antara yang hak dan batil.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 40 dan 47 hingga 47. Dan telah tiba waktunya berkumandang azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT sekaligus memadai perjumpaan kita di edisi hari ini, pendengar, Selasa 2 Juni 2026. Insyaallah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Mudah-mudahan, pendengar, segala amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah. Amin ya Rabbal Alamin.

alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati ya posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa ya menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,6 16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi. Masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemuburan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter, mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju Asrama Haji Donohudan Boyolali.
18: Untuk prosesi pemulangannya, setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba, karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
20: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
19: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
20: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
21: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
20: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
19: Indonesia kembali menegaskan.
20: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dapat dicapai melalui di...
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansa. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
3: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitupun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
1: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahya Sari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Antikong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda.
3: Pro1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Senang dan bahagia sekali pastinya bersama saya Meisa akan lanjut menemani pendengar hingga pukul 12 malam atau 24.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa selepas kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral, saatnya Meisa hadir menemani Anda di kesempatan malam hari ini dengan program-program malam kita yang tentunya akan terus menemani pendengar di sepanjang malam hari ini dengan lagu-lagu religi yang akan terus menemani kita juga hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat sembari menunggu kumandang azan Isya. Serta Meisa juga akan hadirkan renungan Ibu dengan Satu Mata dan dilanjutkan juga nanti dengan Sandiwara Radio berjudul Jabatan Baru yang diproduksi oleh RRI Medan. Untuk itu pendengar, jazz music, lagu-lagu pop Indonesia juga akan menemani Anda di sepanjang malam hingga pukul 9 dan kita lanjutkan kembali di program Ruang Rindu yang selalu ditunggu-tunggu oleh para pendengarnya. So, selanjutnya nanti kita juga akan melanjutkan kembali musik-musik tradisional dan budaya dari pukul 10 sampai pukul 11 malam serta musik-musik hiburan ya di Pro 2 di program 1 Jazz Music hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Itu dia pendengar rangkaian acara di malam hari ini bersama Meisa untuk edisi siar kita Selasa 2 Juni 2026. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Selamat menikmati waktu malam Anda bersama keluarga dan juga buat pendengar yang lagi di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas dan selamat melanjutkan aktivitas malamnya dengan beragam aktivitas masing-masing tentunya. Tetap terus bersama Pro 1, salah satu lagu religi juga akan lanjut menemani pendengar di kesempatan malam hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Satu Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu penegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Satu Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

90.97 FM masih bersama Meisa tentunya, pendengar dimanapun berada. Untuk kesempatan malam hari ini, lagu-lagu religi kita stop sampai di sini berhubung kumandang azan Isya. Untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat Isya. Dan nanti Meisa juga akan terus melanjutkan dengan program drama radio. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian dia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. anakku sayang. Ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda suka cerita?
3: Loh, ada apa ini? Dan siapa kalian?
4: Diam kamu! Saya nggak minta pendapat kamu!
3: Ma, jangan gitu dong. Dia kan nggak salah.
2: Anda suka berimajinasi atau suka dengan adegan drama?
3: Apa sebenarnya tujuan kalian? Saya masih belum paham.
4: Aduh, pusing mama hari ini. Mau pecah nih kepala. Tahu nggak, Pa? Itu loh. Apalagi kalau bukan karena si Wasmi. Kenapa juga ya, Pa? Kita harus bertetangga dengan mereka. Pusing, mama.
2: Ya, saatnya Anda dengar drama radio terinspirasi dari sandiwara radio fenomenal tahun 70-an, Butir-butir Pasir di Laut. Drama seri yang sandiwara radio selama belasan tahun disiarkan Radio Republik Indonesia. Kini hadir setiap hari dengan cerita dan drama terbaru dari RRI seluruh Nusantara Tanah Air pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Melabuh frekuensi 97 MHz. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sina, jam segini kantor lurah harus sudah buka. Eh, mana buku agenda?
1: Siap, Pak Lurah. Ini buku agenda hari ini.
0: Andi, surat masuk kemarin sudah dicatat.
2: Sudah, Pak. Ada. Laporan warga soal Parik Mampet.
0: Ya, catat. Nanti kita turun ke lapangan.
3: Pak, sarapan dulu. Biar tenaganya ada.
0: Eh, Bu. Pemimpin itu tidak boleh lemah, Bu. Warga menunggu keputusan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk, Bu.
4: Pak Lurah.
0: Ada urusan apa?
4: Permisi, Pak. Gini, Pak.
0: Ya.
4: Mau nanya nih, Pak Lurah. Mau nanya bantuan sembako, Pak. Kira-kira kapan ya, Pak, turunnya, Pak?
0: Kita proses, ya, Bu. Kita proses. Pemerintahan itu bukan sulap, Bu.
4: Iya, Pak.
0: Ya, sabar.
4: Iya, Pak. Terima kasih loh, Pak. Saya mengerti, Pak.
0: Iya.
4: Permisi, Pak.
3: Terima kasih, Bu Wati.
0: Perhatian, tolong semuanya dengar. Ya, tolong diumumkan kepada warga ini peraturan baru desa kita. Ya,
4: siap,
0: paham,
4: iya,
0: dengar?
4: Iya, Pak.
0: Nomor
4: siap,
0: satu,
4: siap, Pak.
0: Warga wajib izin kalau mau upload status galau.
4: Iya, Pak.
0: Dua, kalau bertemu lurah wajib senyum dan cium tangan.
4: Baik, Pak.
0: Tiga, ngutang di warung lebih dari 3 hari kena sanksi sosial, nyapu lapangan bola sendirian. Paham?
4: Baik, Pak.

0: Madura.
1: Waalaikumsalam. Ah, ada apa?
2: Iya Pak, saya sebagai hansip disuruh kesini. Katanya Bapak butuh bantuan.
1: Oh iya betul. Ayo kita ke halaman. Nah ini. Bantu saya membariskan ayam-ayam ini ya. Ayam-ayam ini harus diberi pengarahan.
3: Kepada ayam jantan 01, mana laporan jumlah telur seminggu ini?
1: Oh iya. Oh gitu. Iya. Bagus. Semangat produksi. Bagus. Teruskan.
2: Eh Pak, beneran ngasih ngomong ayam.
1: Eh, Jang, mereka ini lebih nurut daripada warga, tahu? Hah?

0: Obatnya Bapak sudah diminum, Rina?
1: Sudah, Bu. Tapi Bapak menolak kalau disebut obat.
0: Jangan dipaksa. Biarkan rutinitasnya utuh dulu.
2: Sampai kapan kita kayak gini, Kak?
1: Dokter bilang jangan dipatahkan dulu, nanti bisa drop.
3: Memang sejak pensiun 3 bulan yang lalu, Bapak

0: adalah amanah. SK pensiun 3 bulan lalu.
1: Pak, belum tidur?
0: Bu, kamu tahu kalau sebenarnya aku sadar.
1: Sadar? Apa, Pak?
0: Bahwa aku bukan lurah lagi.
1: Jadi, selama ini Bapak tahu?
0: Aku tahu. Aku juga tahu kalian pura-pura jadi perangkat desa.
1: Lalu kenapa, Papa?
0: Karena cuma di rumah ini aku masih dibutuhkan, masih dihormati, masih punya peran.
1: Papa, maafkan kami, Pak.
2: Maafkan kami, Pak.
0: Tidak. Justru Bapak yang minta maaf karena belum siap jadi orang biasa.
1: Bapak tetap luar biasa. Bapak tetap luar biasa tanpa jabatan.
0: Kalau begitu, besok kantor lurah tutup.
3: Bapak yakin, Pak?
0: Ya. Kini Bapak mau belajar jabatan baru. Jadi ayah, jadi suami.

0: Demikian drama mini produksi RRI Medan dengan judul Jabatan Baru. Diperankan oleh Bung Sis, Tanti, Asma Lubis, Odi, Fatia, dan Rudi. Teknik rekaman Yemima. Naskah karya dan sutradara Edi Siswanto. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan malam ini, itu dia salah satu lagu dari Seventeen, Jangan Paksa Rindu, yang sudah mengudara di frekuensi 97 FM bersama Meisa. Dan selepasnya nanti Meisa juga akan hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda, karena kita juga tadinya sudah mendengarkan Sandiwara Radio yang diproduksi oleh RRI Medan. Tentunya pendengar, beragam informasi juga akan terus Meisa hadirkan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk Anda. Tetap terus bersama program 1 RRI Melabuh, dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di malam hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Mendengar Jangan Paksa Rindu juga sudah kita hadirkan tadi, dan sekarang tentang rindu darinya Firza yang sudah mengudara juga untuk menemani pendengar yang sudah mendengarkan RRI program Masa Satu untuk malam hari ini. Salah satu informasi ini juga dapat Mesa hadirkan untuk menemani pendengar mengenai bupati yang menjamu atlet pora suntik semangat raih prestasi gemilang. Salah satu informasi yang Mesa kutip dari rri.co.id, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Wakil Bupati Said Fadil SH juga menggelar jamuan makan malam bersama seluruh atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Aceh atau Pora Aceh Jaya yang mendatang di Pendopo Bupati Aceh Barat pada hari Senin 1 Juni 2026 malam kemarin ya. Kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada atlet, pelatih, official, dan juga insan olahraga daerah. Nah, dalam sambutannya, ternyata Bupati Tarmizi juga menyampaikan rasa bangganya atas perkembangan dunia olahraga di Aceh Barat yang dinilai menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini juga ternyata terlihat dari meningkatnya jumlah atlet yang berhasil lolos di persiapan untuk mengikuti ajang

0: yang porak mendatang. Menurut Tarmizi, peningkatan jumlah atlet tersebut juga merupakan hasil kerja keras berbagai pihak. Mulai dari KONI, pengurus cabang olahraga, terus juga pelatih, hingga para atlet yang terus berlatih dan berjuang mengembangkan kemampuan mereka. Bahkan pemerintah daerah ya juga akan terus memberikan dukungan agar prestasi olahraga Aceh Barat semakin meningkat tentunya. Selain itu juga pendengar, kegiatan makan malam bersama ini juga sengaja digelar sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh insan olahraga yang telah berkontribusi mengharumkan nama daerah. Dan selain itu pendengar, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menambah motivasi para atlet sebelum bertanding di ajang olahraga tingkat provinsi nantinya. Bahkan Bupati Tarmizi juga menegaskan pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen untuk terus hadir dalam mendukung pembinaan atlet dan juga pengembangan olahraga daerah. Bahkan prestasi olahraga juga merupakan salah satu kebanggaan yang harus terus diperjuangkan bersama. Bahkan Tarmizi juga memberikan sejumlah pesan kepada para atlet yang akan berlaga di Pora Aceh Jaya. Ia juga mengingatkan agar para atlet juga tetap menjaga disiplin, sportivitas, serta nilai keagamaan selama menjalani latihan maupun pertandingan nantinya. Bahkan suasana kegiatan berlangsung penuh keakraban dan semangat kebersamaan antara pemerintah daerah dan juga para atlet. Bahkan para pelatih serta official juga serta pengurus cabang olahraga yang hadir juga menyambut positif ya perhatian dan juga dukungan yang diberikan pemerintah menjelang pelaksanaan Pora Aceh Jaya tahun ini. Nah, melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap seluruh atlet dapat tampil maksimal dan mampu meraih prestasi terbaik di ajang Pora mendatang. Bahkan keberhasilan para atlet nantinya diharapkan dapat menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi generasi muda Aceh Barat untuk terus berprestasi di bidang olahraga tentunya. Nah pendengar, itu dia salah satu informasi untuk Anda di malam hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di malam hari ini.
1: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dadan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, itu dia salah satu lagu darinya Dewa 19 yang di cover oleh salah satu musisi Indonesia juga, yang asik sekali untuk didengerin malam-malam kayak gini, menanti tembang-tembang lawas requestannya pendengar. Karena sudah menunjukkan pukul 9 malam loh pendengar ya, saatnya Meza menunggu. Gak usah ditunggu pendengar, karena belum Meza buka aja teleponnya udah pada masuk nih. Ya Meza angkat aja ya. Ada siapa di mana sih di program Ruang Rindu untuk malam hari ini? Karena kalau misalnya gak angkat, ntar ada penelpon lain yang masuk. Daripada mereka marah-marah sama Meza, Meza kalau giliran aku telepon gak diangkat. Bukan ya pendengar, bukan kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya, penelponnya tuh banyak kali kalau misalnya udah program Ruang Rindu gitu ya. Kita coba angkat dulu penelponnya yang udah ikutan gabung bareng kita. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Luar biasa memang ya, kalau udah pada penggemarnya Ruang Rindu tuh ya, gak payah dibilang kalau udah jam 9 langsung kring kring kring kring telepon gitu ya ke Endang ya.
1: Pendengar yang setia, bukan ke Endang ya. Masih
0: iya,
1: banyak nih oma-oma dan adik-adik abang-abang di luar sana yang selalu menanti Ruang Rindu.
0: Iya pasti.
1: Apanya,
0: dong
1: penyiar jangan pernah menjawabkan pendengar.
0: Tapi kalau Meza gak pernah kecewain pendengar ya, kalau di program Ruang Rindu ya.
1: Oh insya Allah Pak Meza enggak.
0: Insya Allah Meza
1: bakal menjadi penyiaran terbaik.
0: Oke, insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Semoga
1: iya,
0: terbaik di hati pendengar semuanya ya, gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Endang, mohon maaf lahiran batin ya. Udah lebaran
1: iya,
0: belum sih kita?
1: Ya.
0: Kayaknya beberapa malam yang lalu selepas lebaran belum ikutan ya bareng Meza ya Kak Endang ya.
1: Belum ya.
0: Makanya lahir batin dulu.
1: Iya.
0: Masih suasana lebaran ya kan?
1: Juga iya ya.
0: Iya. Kak Endang lagi ngapain aja malam-malam?
1: Pas balik dari kios.
0: Oke.
1: Abang gak nelfon rupanya.
0: Iya.
1: Langsung dikasih ke Kak Endang.
0: Luar biasa. Emang kalau suami yang setia tuh kayak gitu ya. Kalau udah jam 9 waktunya ikutan gabung di Pro 1 langsung ditelepon gitu ya.
1: Iya, kalau lama-lama di luar pun langsung dipak pulang ke istrinya.
0: Gak bisa jauh gitu ya, sama sang kekasih gitu ya kan.
1: Iya, karena sendirian di rumah, kan kasihan.
0: Harus ditemenin terus ya.
1: Kemana kita?
0: Asik, seru deh ya, kalau misalnya sering diajak jalan ya.
1: Datang juga jenuhnya kan,
0: masa
1: lambang panas sekali di rumah ya.
0: Pokoknya tetap harus romantis ya, walaupun benar.
1: Romantis gak boleh sama suami orang.
0: Iya, benar.
1: Sama suami sendiri.
0: Iya, benar. Itulah yang namanya keharmonisan keluarga itu dia ya, komunikasi. Iya. Terus juga harus punya me time berdua setiap hari gitu ya kan.
1: Iya.
0: Benar.
1: Apalagi kok lagi marah-marahan merungut nih.
0: Harus
1: pandi menghibur.
0: Bukan lagi ya. Nah, jadi malam ini mau requestnya lagu apa nih biar sang pujaan hatinya makin kelepek-kelepek gitu ya.
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa Kak Endang?
1: Kau Belahan Jiwa Ku Aja.
0: Asik, darinya siapa itu?
1: Dari siapa Mas? Saya lupa Mas. Oh, Sita Desi.
0: Hah?
1: Sita Desi.
0: Sisa Desi.
1: Sita.
0: Sista.
1: Sita Desi.
0: Oke, Sita Desi. Oke, Meza cari ya lagunya ya.
1: Kau okay. Belahan Jiwaku.
0: Baik, luar biasa. Memang kalau udah cinta mati ya, memang lagu-lagunya itu sampai ke belahan-belahan jiwa gitu ya.
1: Jangan cinta mati, gak boleh juga.
0: Gak boleh ya.
1: Sedang-sedang aja.
0: Oke.
1: Karena kita umur kan gak tahu kapan.
0: Iya benar.
1: Jadi kalau meninggal salah satu,
0: iya,
1: jangan satu kita gak bisa hidup lagi.
0: Iya
1: gak
0: benar
1: boleh, kan?
0: Ntar merana sampai mati tegar gitu ya.
1: Benar. Iya.
0: Oke, Meza udah ketemu nih lagunya. Mau salam-salamnya buat siapa nih Kak Endang?
1: Salam-salamnya istimewa buatnya Bu Nini, sama Indramu ya.
0: Yeah.
1: Terus ada Kak Anu di Suaribe, ada Bunda Maida di Runde, ada Mami Salon di Cok Darat, ada Kak Ida di Senebu, ada Ani di Senebu, ada Mak Raihan juga di Senebu. Terus buatnya Salam sayang, salam manis selalu buat mama yang tersayang di Pabel ya.
0: Iya.
1: Mama Latifah nih Meza.
0: Okay.
1: Ini mamanya Karno.
0: Oh, ternyata Mama Latifah itu mamanya Bang Karno.
1: Iya, ya, udah ketahuan kami.
0: Meza gak tahu. Ya ampun, salam ya. Kenal dari Meza ya, Mama Latifah ya. Kayaknya mama ya. Juga sering ikutan bareng Meza deh. Yang di kabel kan, yang katanya mama kabel. Iya, waduh. Iya, Meza nggak tahu ternyata mamanya Bang Karno luar biasa ya. Memang kalau udah pendengar setia itu ya kan, walaupun anaknya penyiar radio, mamanya juga harus cinta sama radio gitu ya.
1: Iya,
0: iya.
1: Karena harus, kan, jujur aja nih ya. Memang kalau si usia-usia kami mungkin lebih ke radio, kenapa ya?
0: Iya.
1: Kenapa ada keindahan itu? Dan ke kebahagiaannya tersendiri yang dengar persatu.
0: Iya benar.
1: Kan
0: iya,
1: emang udah kan, harus ikut gitu. Jadi kalau sekali nggak ikut, kayak nggak sedap lah hari.
0: Kayak ada yang beda aja gitu ya.
1: ada yang nggak enak. Ada apa ya yang nggak enak gitu. Nah, memang. Inilah persatu.
0: Iya.
1: Selalu di hati pendengar ya.
0: Luar biasa memang ya.
1: Nah, Endang udah ketemuan sama mama.
0: Oh, udah ketemuan sama mama. Udah. Waduh, luar biasa
1: mama
0: sekali ya.
1: Mama bahagia sekali pas ketemu ke Endang.
0: Oke.
1: Okay. Sama-sama berarti dari bahagia kami.
0: Karena bisa jumpa ya, biasanya jumpanya di udara.
1: Senaja Kak Endang sudah surangi ke rumah beliau.
0: Oke, okay. Kapan tuh? Pas lebaran kemarin.
1: Lebaran kedua,
0: waduh, luar biasa ya. Walaupun udah lama ya, kenalan di udara, akhirnya ketemu ya, Kak Endang ya. Mudah-mudahan bisa ketemu banget sama teman-teman yang lain di udara gitu ya kan?
1: Iya.
0: Iya, mana tahu nanti ada jumpa
1: nih,
0: fans ya.
1: Nanti nih.
0: Iya.
1: Tahu ya, kapan ya?
0: Iya, berarti Kak Endang belum pernah ke radio ya?
1: Dulu sih ada, tapi sebenarnya sama abang nggak pernah.
0: Oh, belum. Oke, okay. Nanti deh ya, pas ada acara-acara di RRI, nah mana tahu punya kesempatan bisa jalan-jalan ke RRI. Biasanya kan kita tuh banyak program ya, ada program pegelaran budaya, terus biasanya ada acara, banyak acara-acara ya. Kayaknya kalau untuk tahun ini tuh biasanya di akhir-akhir tahun tuh baru mulai acara-acara deh. Nah mana tahu
1: pas acara tuh ada.
0: Cuman
1: kami sama abang ngumpet aja malam.
0: Jangan ngumpet dong, kasih nampak lah diri-dirinya biar kita tuh kenalan. Tapi, gitu ya kan. Jadi kalau jumpa di jalan tuh nggak dibilang ih penyiar-penyiarnya sombong gitu ya kan, padahal kita nggak kenal, nggak tahu gitu ya, bukan nggak kenal tapi nggak tahu orangnya yang mana gitu ya kan.
1: Tapi Kak Endang maunya bukan gitu. Duduk bareng sama Meza di warung kopi kita ya, ngopi ya.
0: Ya ampun, kapan ya itu ya?
1: Enggak tahu deh, hanya Allah yang tahu ya.
0: Iya, nanti mudah-mudahan
1: ya. Insyaallah
0: ya. Iya, amin ya. Mudah-mudahan bisa berjumpa gitu ya.
1: Iya, terus soal-soal selanjutnya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mirna di Nantaya.
0: Terus
1: ada Kak Nur juga di Suaribe.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ayo?
1: Lagi Bang. Kami lah pokoknya per satu ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau disebut sesuatu kelamaan juga sayang ya.
0: Benar-benar.
1: Kawan kita di belakang nih.
0: Iya, oke.
1: Oh iya, buatnya tetangga mama nih.
0: Siapa itu?
1: Ketemu juga nih sama Teteh Ii.
0: Aduh, iya.
1: Jangan lupa, Teteh Ii juga gak tahu ke Endang ya.
0: Iya.
1: Gak tahu Teteh
0: Ii. Iya,
1: pokoknya salam manis buat semua lah, salam bahagia ya.
0: Iya, oke,
1: baik. Semangat, ya selalu. Buat Meza, semoga mudah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
1: Bakal menjadi penyiar yang terbaik. Menyusulnya Bung Karno ya.
0: Luar biasa. Mudah-mudahan ya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pokoknya buat para pendengar yang udah ikutan gabung bersama Meza. Terima kasih juga untuk doa-doanya ya. Dan yang pasti untuk pendengar yang mau ikutan bergabung kembali bersama Meza, kita masih akan terus menunggu Anda di via telepon yang sama di 0811-688-6997. Ada siapa lagi di ujung telepon sana, kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memari lewat laju.
0: Memang kalau udah Kak apa? Tadi Kak Endang, ini Kak Erna ya. Erna kan?
2: Nah, ini Mirna.
0: Mirna.
2: Nomor baru.
0: Iya. Beli. Iya, makanya kalian itu, kalau Mirna itu sekarang memang gonta-ganti nomor karena handphonenya hilang kan?
2: Iya, ini tapi sudah baru beli ini yang ini.
0: Nomor baru.
2: Iya, tega-teganya tolong aturan.
0: Iya, ya udah nanti makanya handphone-nya itu jangan ditaruh sembarangan ya. Kalau perlu dipasangin rantai di leher biar enggak hilang ya, Erna ya.
2: Dan gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Meza sehat. Mirna apa kabarnya?
2: Sehat juga.
0: Iya, pokoknya kalau Mirna apapun situasinya juga tetap semangat terus ya.
2: Kan pengen disuruh, gak boleh galau-galau.
0: Oh iya iya. Benar banget. Nah Mirna, biar lebih happy malam ini Mirna mau request lagu apa nih?
2: Ini lah Mirna bingung, gak punya HP, nengok lagu dari mana kakak
0: iya,
2: tahu.
0: Ampun.
2: Jadi gini aja kakak pikir ada lagu yang enak memang didengar. Ini apa?
0: Apa itu?
2: Pance.
0: Pance. Judulnya apa
2: dia
0: Pance?
2: Berduet, ya.
0: Berduet sama siapa si Pance itu?
2: Sama Once ya, Once.
0: Pance sama Once.
2: Iya koyoknya, apa itu judulnya?
0: Judulnya gak tahu, bentar Mesa cari dulu ya. Pance iya, sama Once, dan jadinya itu. Apa? Jadinya Panci ya. Once sama Pance ya. Bentar.
2: Iya koyoknya itu lagunya.
0: Ance dan Pance mungkin ya.
2: Iya iya mungkin. Namanya juga Mina gak punya HP. Kemana iya. Mina tengok.
0: Yang pertama kali ya. Kau yang ya, pertama ya, gitu ya.
2: Bagus, ya, ya.
0: Iya, lagunya kan? Kayak gitu. Oke, ada nih lagunya. Meisa puterin nanti ya.
2: Iya, ya. Karena suaranya sudah cantik kan lagi.
0: Udah mulai agak kembali nih suaranya. Masih agak-agak serak sedikit gitu ya.
2: Tapi sudah normal lah.
0: Sudah normal, kan, oke.
2: Karena kan hari itu keluar enggak, ke dalam enggak.
0: Di tengah-tengah. Iya, di tengah-tengah gitu ya. Seperti orang kayak kecekek gitu.
2: Iya, mantap. Iya.
0: Oke.
2: Gimana? Udah makan dagingnya udah habis?
0: Dagingnya udah habis ya, udah Meza libas semuanya masuk dalam perut ya.
2: Kan Bang Faiz bilang enggak boleh banyak-banyak, nanti darah tinggi.
0: Iya, makanya naik kolesterol gitu ya kan? Makanya harus tetap jaga kesehatan gitu ya.
2: Iya.
0: Apalagi udah untuk... usia kita tuh udah menjelang-jelang kemana ya ke 30-an gitu ya kan?
2: Iya.
0: Iya.
2: Ngomong-ngomong Malabo panas apa tidak?
0: Aduh, kalau akhir-akhir ini Malabo jangan ditanya ya, panasnya hot sekali. Ini Mirna di Nagan Raya kan?
2: Di Nagan kan?
0: Iya.
2: Tapi
0: di
2: panas terik.
0: Oh, kalau di sana gimana? Kalau di Nagan Raya?
2: Mataharinya kak ke semacam apa? Ya, tapi namanya kata orang masih panas di neraka daripada
0: sama kalau di Malabo juga nggak jauh-jauh beda gitu ya. Kalau siangnya itu emang cetar membahana, kalau cuacanya itu memang panas sekali untuk akhir-akhir ini ya. Makanya kalau misalnya Mirna lagi bakar-bakar sampah, jangan bakar sembarangan, ntar apinya kemana-mana. Karena juga di Malabo juga menurut informasi Meza baca-baca itu lagi ada kebakaran hutan. Jadi kalau misalnya bakar-bakar sampah harus dijaga gitu ya Mirna ya.
2: Ya tapi Mirna di ladang sendiri kok, bakar di ladang sendiri, gak kemana-mana.
0: Iya, apinya. Dijaga apinya ya, jangan sampai apinya itu merambat ke ladang orang gitu ya kan. Karena ladang tetangga emang lebih subur gitu ya.
2: Lebih mantap
0: iya. Untuk
2: tetangga.
0: Bener, bila, iya makanya dijaga ya, jangan sampai ladang tetangga itu dilibas ya. Oke, Mirna. Wah,
2: kakak ngomong kayak gitu, mentang-mentang Mirna kakak ada suami. Ngomong kayak gitu, ada deh.
0: Iya kan, mana tahu nanti Mirna punya suami baru gitu ya kan?
2: Gak lagi lah kak, satu kali tipu, dua kali tipu, berapa kali tipu mulu.
0: Ya udah sendiri biar happy aja gitu ya.
2: Bang Hendy cerita, Mbak Hendy nasihati Mirna.
0: Apa katanya?
2: Katanya lebih sendiri lebih bagus, lebih baik, udah cari duit untuk anak, untuk jadi bapak, jadi mama, itu lebih bagus.
0: Lebih daripada bagus.
2: Cari suami, kena tipu mulu.
0: Iya, makanya mending sendiri aja gitu ya kan?
2: Iya, sekarang Mina pun udah kerja kan?
0: Iya,
2: jadi,
0: bagus.
2: Iya, alhamdulillah. Jadi dengan nasihatin Bang Ben, Bang Endi, Bang Faiz, mungkin semua-semua abang-abang nasihatin Mina, mungkin ada bagusnya juga.
0: Iya, benar ya.
2: Kalau enggak Mina merepet-repet aja di radio.
0: Iya, jangan nasi merepet dong, kami syok kasih direpetin aja.
2: Yang kena sasaran Bang Reno hari itu.
0: Iya makanya. Jadi berarti sekarang nikmati aja dirimu ya, walaupun sendirin, happy aja ya, apapun yang mau dikerjain ya dikerjain ya. Jangan stres-stres, itu gak baik loh untuk kesehatan ya. Oke. Mau salam-salamnya buat siapa ini?
2: Ini salamnya untuk Eka, untuk Pak C, untuk Kak Nur, untuk Kak Eda, untuk Kak Endang, untuk Ena, untuk Bu Nini, untuk Ibu Nia, untuk semua-semua lah Kak, nggak ingat karena ini mohon maaf, Minta ceritanya banyak-banyak, jadi waktunya banyak, mohon maaf sekali lagi.
0: Okay.
2: Jadi untuk Kakak, sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Makasih banyak.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mirna udah ikutan gabung. Ya udah pendengar, kita dengerin lagu dulu ya, jangan telepon dulu ya, nanti telepon lagi itu kan, baru dibilang. Bilang Ina nanti telepon lagi karena waktunya udah lama banget, udah lama sekali pendengarnya ikutan telepon tadi. Kita dengerin lagu dulu ya. Next nanti Meza bakal angkat lagi penelpon pendengar biar nanti punya kesempatan semuanya untuk request lagu bareng kita di program Ruang Rindu. Oke? Stay tune terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali.

0: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini kita masih di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk Anda yang masih terus menemani kita di sepanjang malam hari ini yang udah dari tadi kring-kring-kring terus kita angkat lagi. Ada siapa di mana ini? Biar kebagian semuanya, jadi Mesa cepet-cepet ya, gak lama-lama puterin lagu langsung open lagi untuk pendengar yang mau ikutan gabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo juga, waalaikumsalam. Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, ada Bang Hai nih ternyata malam-malam ikutan gabung juga bareng kita di Ruang Rindu ya, dari Sama Engga, Tiga ya.
1: Ini panas-panas maunya itu minta lagu yang panas juga.
0: Gitu ya. Kalau cuaca panas minta lagu yang panas, munya yang dingin dong biar cool dong, gitu ya.
1: Iya, ya, apa penyiar baru ini misalnya kan suka dukanya kan ada di Pro 2 ya. Apa sih suka dukanya?
0: Di Pro 2? Sukanya apa? Kalau sukanya tuh banyak sekali ya, nggak bisa di.
1: Udah, nanti kan marah orang lain.
0: Oh iya. Jangan diingat-ingat lagi masa lalu. Ntar Mesa minta balik lagi ke sana gitu ya. Jadi enaknya Mesa di Pro 1 atau di Pro 2 gitu?
1: Iya, seharusnya gini. Kalau Pro 1 nanti gimana tahu kita karirnya baik, bagus, nanti yang berkualitas apa bagaimana tuh. Jadi bisa di rolling ke Jakarta ke.
0: Oh gitu, jangan dong ya. Ntar kalau misalnya
1: Karena dengar hari ini udah. Saya dengar radio dulu kan waktu SMP tahun berapa, 79 dulu kalau nggak salah ya. 79, habis saya berhenti saya kuliah dulu. Kemudian saya lihat kan apa di Pro 1 apa di Indonesia ini kan sering kita di rolling ke Jakarta di Pro 3 itu ya. Ada yang dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi kan.
0: Benar.
1: Itu kan di rolling bulan, 2 bulan gitu ya.
0: Iya benar.
1: Apalagi kalau misalnya kami megang atau banyak menguasai bahasa, lembur, keibuan gitu ya. Menurut saya itu bisa saja deh.
0: Iya. Gitu kan. Iya benar. Karena kalau dulu-dulu mah emang ada ya itu yang namanya bukan uji kompetensi ya, memang ada. Kalau dulu ya ada tuh kita tuh di kayak ujian kesana 1 bulan, ntar balik lagi. Ada tuh dulu, tapi sekarang mungkin udah selesai programnya, ada program lain gitu ya.
1: Ini kan dari Mauli Aziz. Yang Pro 3 itu kan dari Laut Semawe. Ibu Olin yang kemarin dengan penyiar Pro 3 dia, yang kepala kita di sini.
0: Iya, Bu Weni, benar.
1: Ini kan punya Pro 3, pernah saya telepon dulu kan, waktu ada opini kalau nggak salah, waktu dia bawa acara, pernah saya telepon ya, dia dari memang dari punya Pro 3. Nah ini barangkali kalau memang itu, apalagi kita memang punya integritas dan apapun, yang punya kreativitas yang baik, saya rasa bisa aja gitu ya.
0: Emang kalau bisa cocok gitu kan? Emangnya kalau bisa cocok gitu dipindah-pindah ke Pro 3 jangan kan dong, ntar bisa jauh
1: di Pro 3 orang-orang muda, orang-orang punya kreativitas yang
0: gitu ya,
1: kualitas yang baik ya kan gitu ya. Itu yang dibutuhkan di Pro 3 ya.
0: Oke.
1: Jadi
0: Tapi jangan sampai Meza dong ya kan, jangan sampai Meza ya. Jauh sekali soalnya kalau ke ibu kota gitu ya kan. Iya, gimana Mbak? Bang Hai, nomor apa yang beda?
1: Apanya?
0: Apanya ya tadi yang beda?
1: Bedanya?
0: Nomor telepon tadi katanya beda.
1: Ada bedanya ya, bedanya. Nanti kan nanti marah pendengar lain lah. Nanti
0: bedanya
1: cuma ada bedanya ya. Kalau kita bilang bedanya apapun, semua itu ada perbedaan dong.
0: Iya
1: ya
0: benar,
1: kan?
0: Benar.
1: Namanya kita dalam kehidupan manusia kan bermacam-macam ragamnya ya, bermacam-macam coraknya gitu ya.
0: Iya benar.
1: Sekarang saya minta tipe lagu Didi Dores aja lah.
0: Tipe lagu Didi Dores aja, oke baiklah ya. Sambil
1: Didi Dores apa, Tabahkan Hatimu ya.
0: Tabahkan Hatimu.
1: Edisi itu nggak ya? Edi Selitonga aja.
0: Edi Selitonga nggak jadi Didi Dores?
1: Enggak, Didi Dores nggak ada Tabahkan Hatimu.
0: Oke.
1: Yang Didi apa ya, Edi Selitonga ya, Tabahkan Hatimu.
0: Tabahkan Hatimu, oke baik. Mesa cari lagunya ya. Mau salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat penyiar yang cantik, yang baru, mudah-mudahan selalu sehat, selalu apa, penyiarnya bagus, berkualitas, nanti kapan-kapan di rolling.
0: Iya ampun, jangan didoain kayak gitu dong ya. Misa belum siap soalnya.
1: Yang masih single, yang menyanda ya kan. Semoga selalu sehat ya.
0: Iya oke.
1: Dan terus juga buat Odon sama Iim, mudah-mudahan selalu diberikan rahmat yang Maha Kuasa dan juga Nini diberikan apa kesehatan yang oleh Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Itu barangkali. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buatnya Bang Hai udah ikut dan gabung bersama Pro 1 untuk malam hari ini di program Ruang Rindu. Terus ada siapa lagi yang mau ikutan gabung bareng Meisa? Nah, tadi Bang Odan baru aja disebutin sama Bang Hai langsung masuk nih. Kayaknya udah tunggu-tunggu juga dari tadi ya Bang Odan ya. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Asik, luar biasa ya. Bang Odan, apa kabar untuk malam hari ini Bang Odan?
2: Alhamdulillah masih dikasih luar biasa. Kesehatan, masih sehat.
0: Iya, semangat sekali malam ini. Baru makan daging, daging
2: harus
0: ya.
2: Semangat. Hidup ini harus semangat, Bu.
0: Benar, benar sekali. Kirain baru makan daging kambing ya. Makanya semangat.
2: Kalau makan daging kambing enggak semangat, kepanasan.
0: Oh, itu ya. Darahnya tinggi gitu ya. Iya. Bang Odan mau request lagu apa malam ini?
2: Tuh dari Dona Leon aja lah.
0: Dona Leon.
2: Iya.
0: Oke, Dona Leon judulnya apa?
2: Cinta Kita.
0: Oke, lagunya dari Dona Leon. Meisa belum pernah dengar lagu ini. Ini lagu lawas juga?
2: Iya.
0: Oke, Cinta Kita judulnya.
2: Iya.
0: Oke, baiklah. Mau salam-salamnya buat siapa Bang Odon?
2: Salamnya buat Bang Hai yang tetap semangat,
0: iya.
2: Selalu sehat, ya kan?
0: Terus?
2: Semoga selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Ah, buat selanjutnya buat Mak Tengo, buat Bu Nini, Kak Mak Ceida.
0: Iya.
2: Ina Langung, Ina Nagan,
0: Bu Erna. Asik, banyak banget inanya ya.
2: Bu Erna.
0: Iya.
2: Kak Ros, Kak Nur, buat semua-semua lah, tanpa terkecuali ya.
0: Iya, pokoknya yang kenal sama Bang Odon ya.
2: Bu Meza, selamat bertugas, sehat selalu. Okay. Yang penting tetap semangat. Bu
0: semangat Meza. Luar biasa. Bang Odon, ini lagunya tadi darinya Dona Leon.
2: Dona.
0: Oh, Dona. Pantesan gak keluar ya. Dona
2: Leon.
0: Dona Leon. Oke, baiklah ya. Meza cari dulu. Soalnya tadi Meza ketiknya lain.
2: Oh, gak ketemu tuh.
0: Cinta Kita darinya Dona Leon, oke. Okay.
2: Yeah. Lagu lawas juga.
0: Lagu lawas juga ya, oke. Okay, baiklah, bentar lagi kita coba cariin dan bakal kita puterin lagunya ya.
2: Oke, okay, Bu Meja. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa tadi? Buat Bang Odon. Nah, ada siapa lagi? Ada Kak Ida nih, kayaknya udah masuk juga nih ya. Emang kalau Ruang Rindu itu nggak berhenti berhenti yang telepon ya. Pokoknya Meza nggak bisa tarik nafas deh, oke? Okay? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam teman.
0: Ruang Rindu.
3: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Asik. Selamat malam buatnya Kak Ida, apa kabar? Sehat ya. Mohon maaf lahir dan batin juga. Lagi ngapain aja sih Kak Ida?
3: Iya, sama-sama. Mm-mm.
0: Lagi ngapain Kak Ida malam-malam?
3: Lagi dengar-dengar Meza.
0: Jadi lebaran Idul Adha kali ini kemana aja Kak Ida?
3: Kemana-mana
0: Kak Ida. Udah jauh jalan-jalannya?
3: Udah.
0: Oke, yang penting happy ya Kak Ida ya. Kak Ida mau request lagu apa malam ini Kak Ida?
3: Rindu.
0: Bukan ya. Itu lagu dangdut ya. Itu lagu Rindu yang bawanya siapa Kak Ida?
3: Lupa nanti
0: jalan. Aduh jangan lupa dong. Soalnya kalau misalnya Meza ketik lagu Rindu itu keluarnya banyak sekali Kak Ida. Meza gak tahu bu nyanyinya ada. Nanti yang Kak Ida mau siapa?
3: Enggak.
0: Itu darinya siapa?
3: Mungkin gak tahu masih jalan.
0: Hah?
3: Pokoknya rindu.
0: Rindu sama siapa? Rindu sama Meza aja boleh?
3: Boleh.
0: Boleh ya? Oke. Lagu rindu darinya lagu lawas rindu.
3: Lagu lawas.
0: Bentar, bisa cari lagu lawas yang judulnya rindu. Rindu sama kamu, rindu sama aku. Ini aja boleh enggak ya? Dari Rita Sugiharto, rindu itu lagu dangdut ya?
3: Bukan.
0: Terus Feni Febiola ada rindu untukmu boleh enggak?
3: Boleh.
0: Boleh ya, pokoknya rindu aja gitu ya kan?
3: Iya.
0: Iya, rindu. Oke, baiklah kalau kayak gitu, Meza bakal puterin lagunya bentar lagi ya.
3: Iya.
0: Oke, Meza pokoknya puterin dulu lagu-lagu ya siapa yang duluan ikutan gabung. Nah, karena ini Meza udah koleksi 3 lagu, jadi Meza puterin dulu beberapa lagu ini. Oke, Kak Ida?
3: Iya.
0: Kak Ida mau salam-salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Meza. Meza tak selalu.
0: Amin.
3: Banyak umur.
0: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati nanti ya.
0: Oke.
3: Salamnya Kak Mati Ojo.
0: Anya. Siapa lagi?
3: Kak Nur. Kak Enda.
0: Yang kenal sama Kak Ida ya.
3: Iya.
0: Oke. Iya, terima kasih juga buatnya ya. Kak Ida ya kan udah ikutan gabung bareng kita, oke? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar yang udah ikutan gabung bersama Meza. Dan next nanti ikutan gabung lagi ya. Jangan telepon dulu, Meza puterin lagu dulu ya. Karena kalau misalnya udah kelamaan pendengar telepon terus yang udah request lagu yang lama-lama, ntar kapan lagu saya diputerin gitu ya. Jangan sampai mereka itu marah. Jadi kita dengerin dulu lagu-lagu requestannya pendengar di program Ruang Rindu untuk malam hari ini, oke? Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya dan Primogenasi.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, terima kasih banyak untuk waktu dan juga kesempatannya sudah mendengarkan siaran program Satu bersama Meisa. Yang udah ikutan gabung juga terima kasih sekali. Karena kayaknya pas sekali ya yang request lagu ya. Karena tank jam 10 langsung deh. Lagu-lagunya habis Meisa puterin ya. Semoga happy untuk Anda pendengar yang sudah ikutan gabung bersama Meisa. Semoga lagu-lagu yang Meisa puterin tadi di program Ruang Rindu, lagu requestannya pendengar ya, yang udah selesai Meisa puterin, kalian itu happy untuk mendengarkannya. Dan sesaat lagi Meisa juga akan lanjut menghadirkan musik-musik tradisional dan juga budaya untuk Anda hingga pukul 10 malam nanti. Untuk kita mendengar, tetap terus bersama Persatu RRI Melabo. Next nanti kita bakal jumpa lagi di program Ruang Rindu besok malam. Karena kalau besok malam itu biasanya Ruang Rindunya itu relay bareng Jakarta ya. Jadi untuk pendengar yang mau ikutan gabung di program Ruang Rindu kembali, nah bisa bergabung di malam-malam lainnya, oke? Terima kasih sekali untuk pendengar yang udah ikutan bergabung bersama Meisa untuk malam hari ini. Jadi stay tune terus hingga malam nanti dengan lagu-lagu yang masih akan terus cuma Meisa hadirkan untuk Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

0: Hei Gam, kulihat Ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ke bayangkan diminta 15 mayam, udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Dalam tradisi pernikahan di Aceh, setiap mempelai laki-laki wajib menyertakan perhiasan emas sebagai salah satu syarat saat akan meminang seseorang gadis sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam bentuk perhiasan emas dengan kadar emas per mayam dengan hitungan per mayam 3,3 gram emas. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura citra. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Masih bersama Meiza dan kita masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu daerah dan Nusantara hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk informasi pendengar, mohon maaf kalau misalnya pendengar juga yang lagi mendengarkan kita ya agak sedikit kalau misalnya melalui audio visual gitu ya kan. Nah, dengerin kita itu kok hilang timbul. Kayaknya lagi ada pemadaman listrik juga yang terjadi di wilayah Pasir Jambu dan sekitarnya gitu ya. Atau ada mungkin pendengar ada informasi nih Bu untuk Meiza ya kan, kayaknya ada pemadaman listrik juga di beberapa wilayah dan kayaknya untuk wilayah Pasir Jambu ini udah mulai on lagi ya, hidup lagi listriknya. Tadi listriknya mati, sekarang udah mulai hidup lagi. Tapi untuk Anda yang dengerin terestrial kayaknya aman-aman aja gitu ya kan. Kalau misalnya kalian itu dengerin melalui smartphone ya, nah itu tetap on terus walaupun listriknya itu padam gitu ya kan. Nah untuk itu pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini untuk lagu-lagu Nusantara dan juga budaya masih akan terus kita hadirkan untuk Anda. Tapi sebelum menemani lagu-lagu yang akan Meiza hadirkan kembali untuk Anda, nanti Meiza juga akan hadirkan salah satu informasi nih agar pendengar tubuhnya tetap fit ya pada saat bangun tidur. Meiza punya sedikit informasi nih, kenapa kita itu sering merasakan tubuh kita tuh kayak terasa pegal pada saat setelah bangun tidur. Nah apa sih penyebabnya? Mau tahu informasinya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu daerah Nusantara dan juga budaya untuk Anda di malam hari ini yang masih akan terus Meiza hadirkan di sepanjang malam hari ini untuk pendengar yang sedang mendengarkan RRI Program 1.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut, sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Nah. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Mah. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Mah. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

saya, Dr. Ciputri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutiyadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

juga sebagian dari kita justru terbangun dengan rasa pegal atau kaku pada otot yang mengganggu aktivitas pagi hari kita. Nah, sensasi tidak nyaman ini ternyata bisa muncul loh pendengar di berbagai area tubuh seperti leher, terus juga bahu, punggung hingga kaki kita. Dan intensitasnya juga bervariasi ya pendengar, mulai dari ringan hingga cukup menyulitkan untuk bangun. Nah, bahkan kondisi ini meskipun seringkali bersifat sementara, tetapi ini bakal menjadi indikasi adanya masalah yang perlu dihentikan ya, kalau terjadi berulang-ulang kali. Nah, kebiasaan tidur dan lingkungan yang memengaruhi pegal di pagi hari ini juga merupakan salah satu penyebab paling umum dari rasa pegal setelah bangun tidur, dan ini adalah kurangnya gerakan selama tidak terlelap. Jadi saat tidur, tubuh cenderung berada dalam posisi istirahat yang berkepanjangan, menyebabkan sirkulasi darah kita sedikit melambat, bahkan sendi-sendi kita pun gak banyak bergerak, sehingga cairan sinovial, pelumas alami di dalam tubuh kita atau di dalam sendi-sendi kita dapat mengendap dan juga mengental. Nah, maka dari itu nih pendengar, fenomena ini kadang-kadang disebut sebagai gel pagi. Nah, di mana sendi terasa kaku seperti gelatin hingga mulai digerakkan. Selain otot juga bisa sedikit memendek akibat periode tidak aktif yang lama, bahkan membuat otot-otot dan juga sendi kita itu kayak kehilangan kelenturannya. Nah, maka dari itu ya pendengar, Anda juga harus merelaksasikan tubuh ya pada saat sebelum tidur. Dan yang pastinya posisi tidur yang kurang tepat ini juga berperan penting ya untuk tubuh Anda, agar tubuhnya itu gak terasa pegal-pegal pada saat bangun tidur. Nah, ada beberapa faktor ya kesehatan internal yang berkontribusi juga pada rasa pegal yang kita rasakan setelah bangun tidur itu. Nah, kondisinya ya tubuh kita juga memiliki dampak yang signifikan ya terhadap kekakuan otot di pagi hari, seperti dehidrasi misalnya. Nah, ini juga dapat membuat otot kita menjadi kaku dan kurang fleksibel pendengar. Jadi ketika tubuh kekurangan cairan sinovial ini yang melumasi sendi kita menjadi kurang efektif. Jadinya pagi-pagi kita terasa kayak kaku leher, ya kan, sakit lengan dan lain sebagainya gitu ya. Terus peran usia ini juga sangat berpengaruh. Nah, kondisi medis dan gaya hidup yang dalam kekakuan otot ini juga merupakan faktor-faktor yang membuat kita itu sering merasa pegal di pagi hari pada saat setelah bangun tidur. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan dan kapan kita itu harus mencari bantuan medis pada saat kita merasakan situasi itu yang terlalu sering gitu ya pendengar. Nah, meski merasa pegal di pagi hari seringkali bisa diatasi dengan perubahan gaya hidup, ada saatnya kita itu perlu ya pendengar berkonsultasi juga dengan dokter. Kalau kekakuan pada tubuh kita itu berlangsung lebih dari 20-30 menit atau memburuk seiring waktu, nah ini juga bisa menjadi tanda masalah yang mendasari, terutama kalau kekakuan kita itu bertahan lebih dari 1 jam dan disertai pembengkakan sendi, nyeri hebat atau bahkan rasa hangat, ini segera cari bantuan medis ya, jangan dibiarkan kayak gitu aja. Karena jika nyeri dan juga kekuatan sendi menjadi bagian rutin dari di pagi hari Anda, nah membuat tugas hari-hari Anda itu sulit atau tidak membaik dalam beberapa hari ke depan, jangan ragu untuk memeriksa diri Anda ke spesialis ortopedi atau dokter umum gitu ya, biar tubuh-tubuh yang sering pegal bisa sehat kembali ya pada saat bangun paginya, tetap fresh, tetap fit, tetap sehat sepanjang hari gitu ya mendengar. Itu dia salah satu informasi yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabu dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu daerah Nusantara yang masih akan terus menemani pendengar di sepanjang malam hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Rusa Tumelabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini terima kasih yang masih mendengarkan RRI Program Satu bersama Meisa. Tentunya untuk lagu-lagu daerah Nusantara dan budaya kita stop sampai di sini pendengar, karena Meisa juga sudah memasuki program Jazz Music. Lagu-lagu pop Indonesia menjelang malam juga akan terus menemani pendengar di sepanjang malam hari ini, sebelum nantinya kita juga akan menghadirkan renungan, pengajian dan juga doa menjelang sebelum tidur ya. Untuk itu pendengar dimanapun berada, kita akan terus coba menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda sambari menanti waktu istirahatnya di kesempatan malam hari ini. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.

masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go.

0: bukan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dikit lagi.
1: Halo mas, halo? Mas pulang ya mas sekarang.
2: Ini siapa?
1: Istri udah melahirkan.
2: Sudah melahirkan?
1: Belum ya, tapi pulang sekarang ya mas.
2: Sudah melahirkan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: waktu istirahatnya bersama keluarga, tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini, edisi Selasa 2 Juni 2026 dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melapo Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh mengudara edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Bekerja pada masuk kami di Rabu 2 Juni 2026 bekerja pada gelombang FM 97 MHz. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu K16 Melabuh Aceh Barat, seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Baik pendengar, untuk di hari ini tepatnya di hari Rabu 3 Juni 2026, saya di sini Emma Karisma akan terus menemani Anda sampai ke pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Nah pendengar, bagaimana kabar Anda? Terutama sekali yang ada dalam Kota Melabo dan juga buat pendengar kita di luar Kota Melabo, di kejauhan ya, seperti pendengar kita yang berada di Simelu, apa kabarnya, bagaimana cuaca di sana ya, semoga sehat semua. Dan juga pendengar kita yang berada di Abdia Aceh Jaya, juga di Nagan Raya, Betung, Ulai Jalan, dan juga di Tapatuan, Singkil, dan pendengar kita di Gempang, Tutut, Pantai Cermin, dan juga pendengar kita di Lok Guci, dan juga pendengar kita di Calang, juga apa kabarnya ya. Juga untuk pendengar kita di Tenom, Panga, juga pendengar yang sudah kami sapa, semoga sehat semua, baik yang juga belum kami sapa untuk di pagi hari ini. Walaupun demikian, selamat pagi untuk semuanya. Semoga hari ini dapat menjadikan hari yang paling menyenangkan buat kita semua. Dan juga kita berharap semoga untuk hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kiranya untuk Anda di pagi hari ini ya, barangkali selesai sholat subuh, sedang mempersiapkan segala sesuatu, walaupun segala sesuatu itu sudah disiapkan barangkali sejak semalam, namun tak ada salahnya untuk dicek kembali ya, barang tahu berbagai keperluan yang Anda butuhkan sebelum Anda menuju ke tempat tugas nantinya, paling tidak sudah dipersiapkan dari sekarang. Atau juga ada barangkali yang ketinggalan gitu ya, jadi bisa dicek kembali sebelum Anda menuju ke tempat aktivitas ya. Baik buat pendengar kita yang mempunyai tugas dalam Kota Melabo, atau juga pendengar kita yang mempunyai tugas di luar Kota Melabo. Baik pendengar, kita masih mendengarkan lagu-lagu pop religi sambil kita menanti waktunya untuk kita mendengarkan Mutiara Subuh nanti dari Pro 1 RI Banda Aceh, dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Baik, kita akan kembali mendengarkan lagu berikut ini.

0: Rusli Daud SHIMAG. Kepada Ustadz kita persilahkan dengan segala hormat.
1: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullah. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada hari ini pertemuan perdana kita ba'da Idul Adha. Semoga pertemuan ini selalu diberkahi oleh Allah. Baiklah, kita melanjutkan materi yang lalu, masih tentang bercahayanya ruh dan gelapnya materi. Ini harus kita upayakan, karena kalau ruh kita tidak bercahaya, maka kehidupan, esensi kehidupan kita jauh daripada sebuah harapan. Kalau kehidupan kita jauh daripada sebuah harapan, maka kematian kita pun akan jauh daripada harapan, jauh daripada husnul khatimah, na'uzubillah. Karena kehidupan ini adalah tolok ukur daripada sebuah kematian. Jadi kita melanjutkan membaca apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka wa iyaka antasila ilaihim bila zat. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hazil ajasadu qasfu tuyur wastaballat dawab. Watafakar fi nafsika min ayyihima anta in kunta min at-tiri al-alawi fahina tasma'u tanina tiblin irji'i alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Tutiru sa'idan ila antaq'ada fi a'ali burujil jinan kama qala alaih salatu wassalam. Ihtazza arasyur rahmani mimauti Sa'di bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sebelumnya diceritakan, hendaknya kita menjadikan semangat, memberikan semangat kepada ruh dan memberikan harapan pada dalam jiwa kita dan juga yang lain, bahwa kita akan menunggu kapan kita dipanggil oleh Allah. Setiap waktu kita dipanggil oleh Allah. Nah, di sini Imam Al-Ghazali menyatakan kepada kita, takullah engkau, iyaka wa iyaka. Takullah engkau, bahwa engkau akan datang kepada mereka itu tanpa bekal. Artinya teman-teman kita yang sudah duluan meninggal memanggil kita. Kita punya kerabat, punya teman, punya guru akan memanggil kita. Bagaimana kalau kita bayangkan kita datang kepada mereka tanpa kita membawa bekal? Dari sini kita datang pergi umrah atau kita pergi ke Medan, kita membawa bekal, kita membawa duit, membawa pakaian. Kalau kita datang ke alam barzah, pulang kita kepada Allah Ta'ala, perjalanan tidak bisa kita bayangkan sebagaimana kita sampaikan kemarin. Berapa jauh rute perjalanan yang akan kita lalui sementara kita tanpa bekal. Jadi
Di sini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata bahwa tubuh kita ini adalah ibarat sangkar burung. Tubuh kita ibarat sangkar burung dan juga ibarat kandang sebuah binatang. Ini jasad manusia seperti sangkar burung. Dia tempatnya tinggi. Sangkar burung itu tempatnya tinggi. Berbeda dengan kandang binatang. Kalau kandang binatang, tempatnya di bawah. Tempatnya di bawah. Ini ada dua model, kata Abu Bakar Siddiq. Fatafakkar. Coba kalian perhatikan. Berpikirlah kalian pada diri engkau. Min ayyima anta. Engkau itu berada di pihak mana? Apakah kita sebagai jasad kita sebagai sangkar burung, atau jasad kita itu ibarat kandang binatang yang masing-masing itu ada akibatnya sendiri, modelnya sendiri? Jika engkau daripada pihak burung yang tinggi, maka kita akan, di saat kita mendengarkan suara panggilan, irja'i, kembali kamu. Nah, ini maksud kita mendengar suara panggilan, yaitu panggilan daripada Allah Ta'ala, yaitu ketika kita berpindah min daril fana min malaikatir rahman wa huwa indan naz'i, ketika kita nazak dalam bahasa Aceh juga sama, bahasa Arab naz'i, bahasa Aceh nada bahasa Aceh yang menzo naz'a nada. Itu di saat kita sakratul maut. Bagaimana kondisi kita di saat sakratul maut ini? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut, jangan engkau gundah. Wa afshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berilah kabar gembira kepada mereka dengan surga sebagaimana yang Allah janjikan. Dijanjikan kita oleh Allah. Kalau kita berada di posisi ibarat sangkar burung, sebagaimana burung kalau dilepaskan daripada sangkar dia akan terbang tinggi. Terbang tinggi berjumpa dengan Allah. Jadi ibadah roh kita juga demikian. Kita akan mendengarkan panggilan Allah, sadar bahwa pada saat itu kita kembali kepada Allah. Dan kita sudah siap pada

kalau nafsul amarah itu sudah pasti, itu sudah pasti tidak baik. Nah ini makanya ini yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, kita dituntut untuk berpikir, berpikir tentang bagaimana menghidupkan roh. Kalau roh kita tidak bercahaya, maka ini tidak akan nampak kepada kita. Inilah yang dikatakan dengan nurul ma'rifah, cahaya ma'rifah. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, cahaya yang ada di dalam jiwa kita. Bagaimana kita sampaikan kemarin itu, kan bangunlah jiwanya dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah badannya. Kita terbalik, membangunkan badan, jiwanya entah terbangun atau tidak. Itu kayaknya tidak. Sehingga Nabi itu mengatakan kan, annasu niyamun, manusia itu mati. Faiza matu, kapan jiwa kita terbangun? Faiza matu fasekadu, apabila kamu sakratul maut, matu ubailal mauti, sedikit sebelum mati. Fasekadu baru terjaga. Ini mayoritas, mayoritas kata Rasulullah ini, jiwa kita mati, gelap. Sementara madah kita, jasad kita yang bangun. Ini terbalik daripada tema yang disampaikan oleh Imam Ali, isyraqatul ruh wa zulmatil madah, bercahayanya roh, gelapnya materi. Kita, materi kita yang kita cahayakan, kita bangunkan, sementara jiwa kita tertidur. Nauzubillah, ini yang terjadi pada kita. Maka bagaimana kita menjemput kesadaran, kesadaran. Nah, dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, di saat kita dipanggil irja'i tatutayru sa'idan ila antaqudha fi ali burujil jinan, maka engkau akan naik, burung itu akan naik. Naik, ibaratnya engkau itu akan naik, karena engkau itu minat tairil alawi, burung yang tinggi, ila kepada bahwa naik engkau fi aali, pada tempat yang tinggi, naik jembatan tangga surga. Kita naik kepada tangga surga. Keluar roh daripada jasad kita kepada taman surga, sehingga di sana dia akan bersenang-senang. Sebagaimana berkata Nabi alaihi salam, ihtazza arasyur rahmati, bergetarlah aras saat meninggalnya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu, bergetar aras. Bergetar aras ada dua, karena senangnya aras dan karena marahnya aras. Ini karena senang. Kenapa? Karena Sa'ad bin Mu'az itu adalah orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang beribadah kepada Allah. Sama juga dengan kita menangis. Menangis ada dua. Ada air mata bahagia, ada air mata duka. Tiga, bertambah, ada air mata buaya loh. Air mata buaya. Kalau air mata buaya, katanya kan, kalau buaya itu dia mengeluarkan air mata tidak pernah menyesal. Tidak pernah menyesal. Air mata buaya itu air mata tipuan. Kalau buaya mengeluarkan air mata itu menjadi obat ya, menjadi obat dan tidak pernah menyesal. Ini kalau kita air mata ya, air mata menyesal, nangis

0: duka dan air mata bahagia. Ini juga aras demikian. Bisa aras menyambut roh-roh yang mulia, dia bergetar juga. Sama juga kalau terjadi perceraian di antara manusia. Sudah nikah, cerai, setiap orang yang bercerai itu bergetar aras, bergetar. Karena ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Nah, ini. Jadi orang-orang yang mulia itu maka akan ditempatkan pada yang mulia. Ini kalau jasad kita itu ibarat burung tadi, ibarat sangkar burung. Wal iyazu billahi in kunta minad dawabis sufli. Kama qala Allah taala. Dan kita berlindung daripada Allah. Nauzubillah. Berlindung daripada Allah seandainya engkau berada pada pihak binatang yang berada di bawah. Sebagaimana kata Allah taala, ulaika kal an'am bal hum adallu sabila. Mereka itu laksana binatang. Siapa mereka itu? Manusia. Binatang itu berada di bawah kita. Di bawah. Bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat perjalanan hidupnya. Lebih buruk kita daripada binatang. Ini ada sebuah hadis. Innallaha rakaba fil malaikati al-aqla bila syahwat wa rakaba fil bahaimi asyahwat bila aqlin wa fi ibni adam kilahima fa inna ghalabat aqluhu syahwatahu fa wa khairun minal malaika wa inna ghalaba ghalabat syahwatu al-aqla bahwa syarul minal bahaim. Allah memberikan akal kepada malaikat tanpa syahwat, dan Allah memberikan kepada binatang syahwat tanpa akal. Jadi binatang itu nafsu tok, tanpa akal. Tidak ada yang bisa mengintervensi ataupun menjaga, memerintah, mengawal syahwat yang ada pada binatang. Jadi binatang hantam kromo, puyang nai dakat juga. Pajuf padi, pu padi gok, pu padi danyo, ho padi poi hum. Artinya tanpa perhitungan itu binatang. Tanpa SOP, tanpa aturan kehidupan. Nah kita melihat di saat kurban kan ada lembu yang lari-lari ya. Kalau dia punya akal, ini aku mau dikurbankan, mau menjadi kendaraan di yaumil kiamah. Nah ini enggak, malah dia orang-orang disepak oleh lembu itu, kayak dia pikir kita bola kan. Itu karena binatang itu ya demikian, tidak punya akal dia. Kalau kepada manusia dua-duanya ada akal dan ada nafsu, sehingga nafsu ini dikawal oleh akal. Kalau nafsu tidak dikawal oleh akal, ini yang parah. Maka kalau manusia itu didominasi oleh akalnya dan dibingkai oleh iman, mengalahkan nafsu, maka orang itu khairun minal malaikah, lebih bagus daripada malaikat. Desilnya lebih tinggi daripada desil malaikat. Hanya debat dengan desil okahanali desil kabi. Jadi kalau dia didominasi oleh syahwat, nafsunya yang dikedepankan tanpa dibarengi dengan akal, itu lebih goblok daripada malaikat, daripada binatang. Syarun minal bahaim, lebih jahat daripada binatang. Itu kata Rasulullah. Kata Allah, balhum adal. Bahkan mereka itu lebih sesat. Ini wal iyazubillah, kita berlindung kepada Allah, janganlah kita sama dengan binatang, bakal lebih sakit kita. Itu dalam Al-Quran, lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia punya mata, ayunun la yusiruna biha, tapi tidak bisa melihat kebaikan. Ada majelis ta'lim, ada pengajian, dia tidak ikut. Tidak nampak pada dia pengajian itu. Dia punya telinga, tapi tidak bisa mendengar kebaikan. Punya hati, kulub, punya akal, la yafqahuna biha, tapi dia tidak mau memahami kebaikan itu. Dia tidak pernah berpikir pada kebaikan, sehingga kebaikan tidak datang kepada dia. Ini yang balhum adal. Ini na'uzubillah. Kita berlindung kepada Allah supaya tidak ada pada kita. Sehingga fala, kalau demikian adanya, fala ta'manu min intiqalika min zawiyati dari ila hawiyatin nar, maka tidak amanlah engkau daripada berpindah engkau ujung dunia kepada ujung neraka. Tidak aman perjalanan kita. Bayangkan, inna lillahi wa inna ilaihi, kita datang kepada Allah, kembali kepada Allah, tetapi kita tidak sampai kepada Allah. Orang yang sampai kepada Allah di mana? Dalam surga, ke surga. Karena dalam Al-Quran, wujuhu yawma izin nadiratun ila rabbiha fanadira, kita nanti akan berjumpa dengan Allah. Kapan, siapa yang berjumpa dengan Allah? Orang yang masuk surga. Maka orang yang benar-benar kembali kepada Allah, orang yang masuk surga, karena akan berjumpa dengan Allah di dalam surga. Tapi orang yang ke neraka, dia tidak sampai kepada Allah. Ini orang yang diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali kepada dawab, kepada binatang. Ini tidak aman. Dia akan berpindah min zawaitid dar, daripada ujung dunia, ila hawiyatin nar, kepada ujung neraka. Hawiyah, ada satu lubang, satu tempat di dalam neraka. Ini na'uzubillah. Karena kita termasuk dalam asyqia, orang yang celaka. Minal asyqia'i yakunu mautuka sababan lidukhulin nar, kematian manusia yang demikian itu menjadi sebab bagi dia masuk neraka. Maka kalau kematian yang endingnya kita akan masuk neraka, ini tidak aman. Dan na'uzubillah, tidak aman di sini bukan seperti di dunia. Kalau kita tidak aman di Banda Aceh, misalnya ada insiden di Banda Aceh, kita boleh berpindah kepada Pidi, Aceh Utara, kita bisa bergeser. Kalau perjalanan kita di Yaumil Qiyamah nanti di Padang Mahsyar, kemanapun kita bergeser, tetap kondisi kita demikian. Maka semakin banyak dosa yang kita lakukan, kita semakin tinggi digenangi oleh laut keringat dosa. Maka di sana kita nanti menuju kepada mizan di Padang Mahsyar. Kita mungkin berangkat daripada Banda Aceh setelah kita dibangkitkan oleh Allah. Diriwayatkan dalam kitab-kitab, dalam hadis, perjalanan kita di dalam laut keringat dosa. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin kita tenggelam. Ada orang yang tenggelam sampai kepala, ada orang yang tenggelam sampai hidung, sampai mulut, sampai dada, sampai perut, sampai paha, sampai lutut. Semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin banyak keringat yang menggenangi perjalanannya. Tidak ada dosa, ya aman. Kalau tidak ada dosa, mungkin ada yang bagaikan mobil, ada yang kalbarkil khati perjalanannya. Kalau ma'al faizin, orang-orang yang menang, aulia, syuhada dan salihin, dan juga orang yang sempat mengucap kalimah la ilaha illallah, mangkana aitu kalamhi la ilaha illallah dakhalal jannah ma'al faizin, ai ma'al faizin. Orang yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah masuk surga beserta orang yang menang. Ini bi ghairi hisab, VIP, jalur khusus. Setelah bangkit mereka langsung di pintu surga tanpa padang mahsyar, tanpa hisab, tanpa siratal mustaqim mereka. Ya, ini kita nyom menurut nyandu. Dan lekai bujroh itu sehingga aman kita berada di surga. Ya, ruwiya ada riwayat annal Hasan al-Basriya rahmatullah alaihi u'tiyallahu syurbatu ma'in baridin falamma akhazal qadha ghusya alaihi wasaqata min yadihi falamma afaqa qila lahu ma balaka ya Aba Sa'id qala zakartu amniyata ahlin nar hina yaquluna lil jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah min ni'amil jannah. Diriwayatkan bahwa Hasan Basri rahmatullah pernah diberikan sebuah gelas air yang dingin, diberikan oleh seseorang kepada beliau gelas berisi air yang dingin. Hasan Basri ini termasuk beliau dalam tokoh tasawuf juga dan tokoh tauhid. Maka manakala mengambil gelas tersebut pingsan Hasan Basri, pingsan beliau, pingsan, dan jatuh gelas itu pecah, pecah. Maka manakala sembuh, qila lahu, ditanyakan kepada beliau, ma balaka ya Aba Sa'id, kenapa engkau wahai Aba Sa'id, ada apa gerangan sehingga di saat engkau memegang gelas itu pingsan, jatuh gelas, pecah. Qal, beliau menjawab, zakartu amniyata ahlin nar, aku teringat permintaan ahli neraka. Di saat beliau memegang air yang dingin, beliau teringat bahwa ahli neraka itu meminta, sebagaimana kata firman Allah Ta'ala, mereka berkata bagi ahli surga. Jadi ahli neraka berkata kepada ahli surga, ini jangan tanya apakah dekat neraka dengan surga, itu nanti bagaimana gambaran yaumil kiamah, karena kita sama-sama belum pengalaman, tapi kita percaya dengan iman. Ada dialog nanti antara ahli surga dengan ahli neraka, apakah pakai handphone atau pakai apa, nanti kita lihat. Pokoknya ada terjadi dialog antara ahli surga dan ahli neraka sebagaimana digambarkan oleh Allah, dan ini yang terbayang oleh Imam Hasan Basri saat dia memegang gelas air yang dingin. Apa kata ahli neraka kepada ahli surga, an afidu alaina minal ma, berilah kepada kami air. Ahli neraka meminta air kepada ahli surga, au mimma razaqakumullah, atau apa saja yang diberikan kepada kamu oleh Allah, diminta. Karena ahli neraka itu tidak dikasih apa-apa, yang ada cuma mereka terbakar, dibakar oleh neraka. Dan pada saat kita terbakar dengan api neraka, kita tidak mati-mati. Mati itu hanya sekali. Hidup dua kali, mati sekali kita. Kecuali orang Israel dulu, ada mati dua kali. Kita mati hanya sekali, hidup dua kali. Hidup yang kedua nanti, hidup yang tidak mati-mati lagi. Makanya dalam Al-Quran, kullama nadidat junuduhum badalnahum juludan ghairah liyazukul azab, manakala terkelupas kulit mereka itu karena panasnya api neraka. Terkelupas kulit kita, habis kulit, habis daging kita. Badalnahum juludan ghairah. Kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang lain. Kenapa? Liyazukul azab. Kalau bahasa Aceh, liyazukul azab, mengajrai. Nyaman. Mengajrai. Supaya dia merasakan azabku, kata Allah. Jadi, dibakar lagi, habis lagi, diganti lagi, tidak mati-mati. Sehingga kita orang yang, bukan bedakan kita, orang yang ahli neraka itu, minta kepada ahli surga, an afidu alaina minal ma, berilah kalah aku air atau apa saja yang ada pada kamu, min ni'amil jannah, daripada nikmat surga. Ini kaum muslimin, para jamaah dan pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, semoga apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali menjadi pelajaran kepada kita. Kita jangan hanya memantapkan materi jasad kita tok. Jangan hanya kita berpikir kepada jasad jasmani kita tok. Tetapi bagaimana kita berpikir kepada ruh kita, jiwa kita. Sebagaimana juga digambarkan oleh W.R. Supratman dalam lagu ini syarah, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jangan kita bangunlah badan dulu, kapan jiwa terbangun? Fa'idha matu fastaikadu, kata Rasulullah, bila kamu mati maka kamu terjaga. Wal'iyazubillah, kita berlindung daripada Allah daripada demikian. Semoga pengajian kita pada hari ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, momentum yang terbaik kepada kita untuk kita menjadikan jiwa kita menjadi jiwa terbaik sehingga kita masuk dalam list panggilan Allah. Ya ayyatuhan ya ayyatan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang baik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, Tuhanmu akan ridha kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurang kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja tadi kita bergabung bersama Prof. Satwa di Banda Aceh terkait dengan Mutiara Pagi yang langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekedar Kentongan. Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Gempa bumi dengan kekuatannya yang mengagumkan telah memberikan pengaruh yang mendalam pada lingkungan dan masyarakat di seluruh dunia. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bahan permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi terbesar bersejarah terjadi di Jepang pada tahun 2011. Dan itu adalah gempa Jepang terbesar sejak pencatatan dimulai. Intensitas getaran diukur pada modifikasi skala Mercalli.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabu Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabu Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Kebakaran lahan di Aceh Barat terus meluas hingga saat ini diperkirakan mencapai 20 hektar. Tim gabungan BPBD Aceh Barat, TNI Polri, KPH Wilayah 4, dan masyarakat setempat terus melakukan pemadaman. Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, resmikan berbagai fasilitas kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Curnyadin Melabuh sebagai upaya untuk mendukung kelancaran melayani masyarakat dalam rujukan.
2: Hari ini mungkin lebih kurang ada pertambahan sekitar 8 hektar. Jadi dari 12 hektar kemarin, dan jadi saat ini kami estimasi sekitar 20 hektar.
3: Akurat demi terukur dan juga mempermudah kinerja tenaga medis. Masyarakat juga tidak perlu lagi ke Zainal Abidin.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita utama. Kebakaran lahan di Aceh Barat terus meluas hingga saat ini diperkirakan mencapai 20 hektar. Tim gabungan BPBD Aceh Barat, TNI Polri, KPH Wilayah 4, dan masyarakat setempat terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kebakaran lahan di Aceh Barat terus meluas hingga saat ini diperkirakan mencapai 20 hektar. Tim gabungan BPBD Aceh Barat, TNI Polri, KPH Wilayah 4, dan masyarakat setempat terus melakukan pemadaman. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat, Teku Ronald Nehdiansyah.
2: Ini total luas lahan terus bertambah. Walaupun memang juga ada wilayah yang sudah berhasil kita tangani. Di wilayah ini, hari ini mungkin lebih kurang ada pertambahan sekitar 8 hektar. Jadi dari 12 hektar kemarin, jadi saat ini kami estimasi sekitar 20 hektar.
4: Ronald menyebut kendala yang dihadapi pihaknya di lapangan adalah intensitas terik matahari dan kecepatan angin yang cukup kencang yang menyebabkan perjalanan api semakin cepat. Ronald mengatakan hingga saat ini terdapat 4 titik lokasi kebakaran lahan di Aceh Barat, yakni di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Desa Ujung Tanodarat, Kecamatan Merbo, Desa Karanghampa, Kecamatan Arongan Lambale, dan Desa Kutapadang, Kecamatan Bubon. Ronald menyebut 3 titik tersebut telah berhasil ditangani. Sementara titik terparah kebakaran lahan tersebut terjadi di Kecamatan Bubon. Lebih lanjut, Ronald menyebut pihaknya mendapatkan informasi bahwa akan ada bantuan penanganan melalui metode waterbombing dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kegiatan waterbombing tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada Rabu 3 Juni 2026 sekitar pukul 8 pagi. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
1: Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, resmikan berbagai fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Curnyadin Melabuh sebagai upaya untuk mendukung kelancaran melayani masyarakat dalam rujukan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Rumah Sakit Umum Daerah Curnyadin Melabuh terus berupaya melakukan peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan meluncurkan berbagai fasilitas kesehatan yang dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi meresmikan sejumlah fasilitas layanan kesehatan modern di Rumah Sakit Umum Curnyadin itu. Hal ini merupakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah tersebut, terutama di wilayah kawasan Barat Selatan Aceh. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan fasilitas yang diresmikan meliputi gedung rawat inap, fasilitas hemodialisa atau pelayanan cuci darah, layanan radiologi berupa CT scan modern atau mamografi, oksigen sentral, serta penerapan sistem besuk pasien yang lebih tertib dan nyaman.
3: Akurat, terukur, dan juga mempermudah kinerja tenaga medis.
6: 9 lagi, semuanya dalam 11, tidak ada aturan yang panjang lagi sekarang.
5: Pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, modern, dan mudah dijangkau masyarakat. Dengan kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cunyadin Melabuh itu. Sementara Direktur RSUD Cunyadin Melabuh, Dr. Akbar Siregar mengatakan pengembangan fasilitas tersebut merupakan langkah nyata rumah sakit dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat.
7: Dengan peresmian tadi, pasien kita bertambah dari 311 dan itu cukup mungkin sementara untuk merawat pasien-pasien di wilayah Cimanggis dan sekitarnya.
5: Dengan diresmikan sejumlah fasilitas tersebut sehingga RSUD Cunyadin Melabuh diharapkan mampu semakin memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, cepat dan berkualitas kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Barat dan sekitarnya. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Pagi. Disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Haji Khairul Azhar, perkuat silaturahmi dan komunikasi dengan pimpinan dayah di Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
9: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Haji Khairul Azhar, terus memperkuat silaturahmi dan komunikasi dengan para pimpinan dayah di Aceh Barat guna membangun sinergi dalam mengembangkan kehidupan keagamaan dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan ke sejumlah pimpinan dayah, baik menjelang maupun setelah Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Beberapa tokoh ulama yang dikunjungi antara lain Abu Mahmuddin, Walid Abdullah Arif, Abu Haji Mustafa Halbi, Abu Jud Sani Fauji, serta pimpinan daya Ruhul Qur'ani Haji Tito. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Haji Khairul Azhar, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen mempererat hubungan antara Kementerian Agama dan kalangan ulama. Selain menjalin silaturahmi, pihaknya juga meminta nasihat, arahan, serta doa dalam menjalankan amanah sebagai pimpinan Kaken Kemenag Aceh Barat. Menurutnya berbagai masukan yang disampaikan para ulama menjadi bekal penting dalam menyusun langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembinaan kehidupan keagamaan di Kabupaten Aceh Barat. Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan daerah juga menyampaikan sejumlah harapan terhadap kepemimpinan baru di Kantor Kementerian Agama Aceh Barat. Mereka berharap Kemenag terus memperkuat perannya dalam membina umat serta menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pimpinan daerah Ruhul Qur'ani Haji Tito berharap kepemimpinan Khairul Azhar mampu menghadirkan semangat dan inovasi baru dalam upaya pencerahan umat serta penguatan nilai-nilai keagamaan di Aceh Barat.
10: Harapan kita semua kepada oleh Khairul selaku Kemenag Aceh Barat yang baru dapat membawa suasana yang baru, dapat membawa suatu pencerahan untuk kepentingan umat.
9: Melalui silaturahmi yang terus dibangun dengan para ulama dan pimpinan daerah, Kantor Kementerian Agama Aceh Barat optimis dapat memperkuat kolaborasi dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, berakhlak mulia, dan harmonis. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh Pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat telah memeriksa sejumlah sanksi terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kecamatan Bubun. Berikut laporan selengkapnya.
11: Dalami penyebab kebakaran lahan gambut di Bubun, Satreskrim Polres Aceh Barat periksa 5 pemilik lahan. Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat terus melakukan pendalaman terhadap peristiwa kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di kawasan lahan gambut Gampung Kuta Padang, Kecamatan Bubun, Kabupaten Aceh Barat. Dalam rangka mengungkap penyebab kebakaran serta mengumpulkan fakta-fakta dibutuhkan dalam proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa 5 orang pemilik lahan yang berada di area terdampak. Pemeriksaan berlangsung Senin 1 Juni 2026 di ruang unit tindak pidana tertentu Tipiter Satreskrim Polres Aceh Barat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh informasi terkait kronologis kejadian, kondisi lahan yang terbakar, serta berbagai keterangan yang dapat mendukung pengungkapan penyebab terjadinya kebakaran. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hedi Setiawan melalui Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi SAMSI mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap para pemilik lahan dilakukan sebagai upaya mengumpulkan informasi awal dan memperkuat data yang diperlukan dalam proses penyelidikan. Penyidik telah meminta keterangan dari sejumlah pemilik lahan yang berada di lokasi terdampak kebakaran. Keterangan tersebut akan menjadi bagian dari bahan penyelidikan untuk mengetahui secara jelas penyebab kebakaran dan memastikan seluruh fakta yang berkaitan dengan peristiwa ini dapat terungkap, jelas Kasat Reskrim AKP Deno Wahyudi. Dari hasil pemeriksaan sementara kebakaran pada Sabtu 30 Mei 2026, sebagian saksi mengetahui kejadian tersebut telah melihat kepulan asap tebal dari arah lokasi kebakaran, sementara lainnya memperoleh informasi dari keluarga maupun warga sekitar yang berada di dekat area terdampak. Selain mendalami kronologi kejadian, penyidik juga menggali informasi terkait status kepemilikan lahan, luas area yang terdampak kebakaran serta aktivitas yang berlangsung di sekitar lokasi sebelum peristiwa tersebut terjadi. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat konstruksi penyelidikan dan memperoleh gambaran yang utuh mengenai kejadian yang terjadi. Berdasarkan keterangan para saksi, sebagian besar mengaku tidak mengetahui secara pasti sumber api maupun pihak yang diduga menyebabkan terjadinya kebakaran lahan. Namun demikian, beberapa saksi menyampaikan bahwa titik awal diduga terlihat dari arah kawasan perkebunan kelapa sawit yang berada di sekitar lokasi kejadian. Meski demikian, informasi tersebut masih merupakan keterangan awal yang diperoleh dari para saksi dan akan diverifikasi lebih lanjut melalui serangkaian langkah penyelidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Aceh Barat. AKP Deno Wahyudi menegaskan bahwa setiap informasi yang diperoleh akan dianalisis secara profesional dan objektif dengan mengedepankan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Menurutnya, proses penyelidikan akan terus dilakukan hingga penyebab kebakaran dapat diketahui secara jelas. Terakhir, ia menambahkan penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu perhatian serius Polres Aceh Barat mengingat dampak yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat serta berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Sejalan dengan itu, Polres Aceh Barat menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di kawasan lahan gambut yang rentan terbakar saat kondisi cuaca panas dan kering. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dengan segera melaporkan kepada pihak kepolisian atau instansi terkait apabila menemukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Hingga saat ini proses penyelidikan masih terus berlangsung. Satreskrim Polres Aceh Barat berkomitmen untuk mengungkap secara tuntas penyebab kebakaran lahan di Kota Padang, Kecamatan Bubun, untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terulangnya peristiwa serupa di kemudian hari. Demikian John Nero Satria melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Saya Emma Karisma mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Okay, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, selanjutnya kita akan segera bergabung tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Pro 1 Irma Labu segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan